0: tepat tujuan jam tertentu, karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu, Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
1: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
3: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
4: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
3: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
4: Nah,
3: bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
4: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
5: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%nya ibu-ibunya. Dan mereka masih antusias sebari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita Pak.
4: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah, kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah, langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi,

antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Angie berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Saudara pendengar, masih kami temani Anda di kesempatan pagi hari ini di 102 FM dan 1377 AM serta melalui aplikasi RRI Digital. Menemani kebersamaan Anda untuk toli-toli pagi ini, tentunya di tengah cuaca yang begitu cerah, dan nanti kami akan mengajak Anda juga untuk mendengarkan program Dialog Interaktif pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk program Opini, Anda juga nanti sebentar boleh bergabung langsung di line interaktif yang kami sediakan untuk Anda. Tetap semangat menikmati suasana pagi yang begitu berarti, dan hari ini semoga memberikan Anda begitu banyak kebaikan.

0: Saudara pendengar, di tengah kepanikan warga, sempat beredar isu mengenai potensi tsunami yang tentunya kita tahu bersama juga ini ditepis oleh pihak yang berwenang. Namun dampak nyata di lapangan ini tidak bisa diabaikan ya. Laporan yang juga menunjukkan puluhan rumah di beberapa kecamatan seperti di Karamat dan juga Biau mengalami kerusakan. Nah, pendengar, validasi data kerusakan serta bagaimana status tanggap darurat yang sedang disiapkan oleh pemerintah, kami coba kembali mengajak Anda untuk mendengarkan wawancara Renaldi Arifin bersama dengan Kepala Badan Penanggulangan BPBD Kabupaten Buol, Kavi Marjuni, berikut ini.
1: Gempa tadi malam, Pak, yang kekuatan 5,4 magnitudo, seperti apa ini update-nya dari BPBD ini, Pak?
2: Ini salah satunya dengan kejadian tadi malam, kami dari Badan Penanggulangan Bencana sudah melakukan koordinasi ya, di lintas sektor, apa penanganannya dan bagaimana untuk masyarakat. Karena memang saat ini terlalu banyak informasi-informasi, makanya saya selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana mengharapkan kepada masyarakat ketika terjadi gempa atau apa, yang diikuti itu adalah BMKG, BPBD, dan pemerintah setempat. Nah, itu barangkali. Namun setelah gempa, kami juga melakukan koordinasi dengan adik-adik, terutama bagaimana melihat rumah sakit, kemudian bagaimana masyarakat, saya koordinasi. Alhamdulillah Pak Sekda juga langsung turun tangan, menyampaikan informasi-informasi tentang isu tsunami, padahal tidak ada, karena kekuatan gempa itu hanya 5,4 skala Richter sehingga tidak menyebabkan tsunami. Sehingga tadi malam kami juga di sini dari sampai jam berapa bersama sekretaris, para kepala bidang dan adik-adik semuanya memantau perkembangan-perkembangan. Alhamdulillah tidak seperti apa yang kita bayangkan, ya kan? Nah, olehnya itu juga saya berharap pemerintah, terutama pemerintah kelurahan, kecamatan, bagaimana melakukan evakuasi-evakuasi mandiri dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat kita, baik mulai dari Umu sampai dengan di Lakuan Buol, ya, 11 kecamatan. Ya.
1: Lalu Pak, dan sejauh ini kita tahu beberapa rumah mungkin atau bangunan yang berdampak nih Pak.
2: Iya.
1: Nah, bagaimana juga dari BPBD untuk menangani kasus tersebut?
2: Nah, jadi BPBD sekarang ini lagi melakukan

0: caranya kita berkolaborasi, bagaimana membantu masyarakat yang terdampak. Walaupun saat ini di tengah efisiensi, namun kita mari bersama-sama, alhamdulillah, aparat terkait terutama TNI, Pak Polri, Gegana, Pemadam Kebakaran, Pol PP, TRC, Tim Reaksi Cepatnya BPBD, dan semua stakeholder, anak-anak relawan apa semua, bekerja sama untuk bagaimana percepatan-percepatan terutama penanganan, sehingga masyarakat tidak panik. Itu juga diharapkan juga masyarakat tidak panik, ya kan. Yang kedua, ikuti kini semua di beberapa kecamatan kelurahan ini sudah ada semua jalur evakuasi dan titik kumpulnya. Jadi tinggal bagaimana masyarakat terutama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, mari kita selesaikan, ya kan. Kita berselesai bersama dalam rangka percepatan-percepatan terutama penanggulangan bencana. Karena bencana ini kita tidak tahu, ya kan, kapan terjadi, kapan datang, dan apa. Olehnya itu tinggal bagaimana yang kita harapkan itu mitigasi, kekuatannya itu dimitigasi, ya kan. Ya. Baik anak SD sering mungkin. Nah, saya berharap ada dukungan terutama dari pemerintah. Mari kita bersama-sama melakukan sosialisasi tentang mitigasi ketika terjadi bencana atau apa, baik tanah longsor, gempa bumi, ya kan, ya. Kemudian banjir, kebakaran hutan, itu harus betul-betul kita bersinergi. Kalau kita bersinergi, ya kan, insya Allah pekerjaan yang berat itu akan menjadi ringan. Dan saat ini, hari ini berdasarkan hasil rapat dan laporan pemantauan, ada juga dari tim BMKG Gorontalo, BMKG Toli-Toli, saat ini barangkali juga ada sudah dari Brimob, dari Kapolda, Pak Polda, terima kasih, baik Pak Kapolres, Pak Kapolda, yang sudah prihatin, mereka sudah datang, sudah membantu, ditambah juga dengan TNI. Jadi TNI Polri bergabung, bagaimana memulihkan ini permasalahan yang terjadi. Kalau di data ini sudah hampir 70 sekian rumah ini.
1: Rumah yang terdampak.
0: Iya, terdampak. Nah, yang terdampak ada yang berat, ada yang ringan, ya kan? Ya. Nah, berdasarkan spesifikasi dan klasifikasi yang ditugaskan, ya. Karena saya memberikan tugas kepada adik-adik baik di beberapa kecamatan untuk melihat langsung, untuk memantau langsung bagaimana kerusakan-kerusakan yang terjadi yang disebabkan oleh gempa dengan kekuatan magnitude 5,4.
2: Baik, saudara pendengar, kita sudah mendengarkan tentunya tadi wawancara Renaldi Arifin bersama dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kafe Marjuni, dan tentunya tadi sudah disampaikan juga bahwa sudah ada titik-titik kumpul ketika terjadi bencana di mana harus dievakuasi. Kemudian juga dihimbau kepada masyarakat agar tidak mudah termakan dengan berita-berita hoax atau yang belum tentu kebenarannya, tetapi bisa mendengarkan langsung melalui pihak-pihak tertentu seperti BMKG. Dan juga dihimbau kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Buol, termasuk juga Kabupaten Toli-Toli, untuk tetap selalu waspada. Nah, seperti apa sebenarnya hal-hal yang perlu dilakukan agar penanganan bencana ini ketika terjadi bencana alam ini, karena bencana kita tidak tahu secara tiba-tiba datang, kita tidak tahu kapan terjadinya. Jadi seperti apa sebenarnya langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana? Anda boleh menyampaikan, pendengar, opini Anda di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Kita tahu bersama, pendengar, ya, lewat beberapa unggahan di media sosial di Kabupaten Buol beberapa hari yang lalu ketika terjadi gempa, itu masyarakat sangat ramai berbondong-bondong menuju ke kantor Bupati Buol karena mendengarkan berita-berita terkait tsunami dan juga lain sebagainya, sehingga masyarakat panik dan juga segera menuju ke tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Dan tentunya ini juga menjadi pelajaran berharga, ya, untuk seluruh pendengar kita, seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli dan juga Buol, tetap waspada dan tetap mengupdate informasi yang jelas kebenarannya.

0: informasi dari laman resmi seperti BMKG, pihak TNI Polri ya, untuk bisa juga tentunya memantau kondisi tersebut sehingga tidak membuat masyarakat menjadi panik, sehingga ini juga ketika panik pasti ada saja ya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Dan pendengar, nanti juga pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda mendengarkan program dialog Toli-Toli Penyapa Waspada Gempa. Kita perlu kenali sesar aktif di wilayah Toli-Toli dan juga Bola. Ini sangat penting untuk kita dengarkan bersama. Seperti apa sesar aktif yang ada di Kabupaten Toli-Toli dan juga Buol yang tentunya menuntut kita untuk senantiasa selalu waspada akan terjadinya musibah bencana yang kita tidak tahu kapan. Tapi dengan kewaspadaan, dengan kehati-hatian kita bersama, kita semuanya bisa selamat ya. Apalagi jika kita sudah mengetahui jalur-jalur evakuasi ketika terjadinya bencana alam, jadi kita sudah bisa mengambil langkah tepat untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan tentunya dengan informasi terupdate dari pihak BMKG, ini kita juga bisa lebih memperjelas informasi yang memang benar-benar akurat. Jangan sampai hanya karena mendengarkan isu-isu yang tidak benar atau juga mungkin dengan adanya konfirmasi dari mulut ke mulut. Nah, inilah yang seringkali menyebabkan kepanikan di tengah bencana yang kita alami. Karena panik, kita sudah tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Jadi, jika terjadi bencana, panik boleh, tapi jangan panik berlebihan. Sehingga tentunya kita bisa mengambil langkah-langkah tepat untuk menyelamatkan diri kita.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
4: Tips mengenal arti kebencanaan dan manajemen bencana adalah dua hal yang penting dan juga berkaitan erat. Kebencanaan merujuk pada kejadian yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia yang menimbulkan dampak yang negatif. Kebencanaan merujuk pada kejadian yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia yang menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan juga lingkungan. Sedangkan manajemen bencana adalah upaya terorganisir untuk mengurangi dampak buruk dari bencana melalui tindakan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana itu.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Cil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Baik, saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan program Toli-Toli Menyapa, membahas terkait dengan topik waspada gempa, kenali sesar aktif di wilayah Toli-Toli dan Bol, dan Anda akan ditemani oleh presenter Anda, Susanti Akatapa.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi, Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli, dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Saya Susanti Akataba menyapa Anda pagi hari ini, dan kemarin kita sudah mendengarkan informasi bahwa Kabupaten Buol diguncang gempa yang magnitudo 5,4 ya, berdasarkan informasi cepat dari BMKG, dengan epicenternya berada di 37 km timur laut Buol, kedalaman 10 km, namun tidak berpotensi tsunami. Tetapi kalau kita melihat gambarannya di Kabupaten Buol, banyak warga yang kemudian mengungsi, bahkan ada satu korban yang meninggal dunia karena terpaksa harus keluar begitu ya dari perawatan rumah sakit untuk kemudian dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Nah, untuk hari ini kita akan kemudian membahas topik mengenai waspada gempa, kenali sesar aktif di wilayah Kabupaten Toli-Toli dan Buol. Karena pendengar, kita tahu bersama topik ini juga menjadi sangat penting mengingat wilayah Toli-Toli dan Buol ini merupakan bagian dari kawasan yang memiliki aktivitas tektonik cukup tinggi, dan juga dalam beberapa waktu terakhir masyarakat beberapa kali merasakan guncangan gempa. Nah, untuk membahas topik ini sudah hadir bersama kami via Zoom. Saya akan perkenalkan narasumber yang sudah bergabung. Yang pertama dari Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, ada Koordinator Tim Data dan Informasi Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, ada Ibu Nur Hayati Pimpilemba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Sati.
3: Terima kasih banyak sudah bergabung di Pro 1 RRI Toli-Toli. Kemudian ada Pak Ramli SH, beliau adalah penelaah teknis kebijakan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Toli-Toli. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Pak Ramli bisa ya, mendengarkan?
5: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
3: Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Ramli.
5: Hari perkegiatan ini dan para pendengar radio RRI Kabupaten Toli-Toli dimanapun berada.
3: Baik, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Pak Alias Handi SAG. Beliau adalah Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Buol. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Alias.
6: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.
3: Terima kasih banyak Pak Alias sudah bergabung. Kita juga bersama dengan akademisi pagi hari ini, Insinyur Bapak Dr. Insinyur Abdullah MT, Akademisi Universitas Tadulako Palu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Abdullah.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih banyak.
7: Dan salam sejahtera untuk kita semuanya.
3: Baik, terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI Toli-Toli dan juga disiarkan di Kabupaten Buol. Saya akan mulai perbincangan ini bersama dengan Ibu Nur Hayati Pimpilemba ya dari BMKG. Mungkin akan digambarkan terlebih dahulu, Bu. Kemarin ada gempa yang berkekuatan magnitudo 5,4 yang terjadi di Kabupaten Buol. Nah, kalau kita membahas kemudian waspada gempa, kenali sesar aktif di wilayah Toli-Toli dan Buol, apakah gempa ini mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu? Gempa ini bagaimana mekanismenya yang kemarin terjadi?
4: Baik, jadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli pukul 20.46.35 itu wilayah pantai barat Laut Buol terjadi diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis awal magnitudo gempanya itu 5,4, tapi setelah dilakukan update parameter magnitudonya 5,1, kemudian ini termasuk gempa dangkal pada kedalaman 21 km. Kemudian epicenter gempa terletak pada koordinat 1.31 lintang utara dan 121.36 bujur timur, berlokasi di laut sekitar 37 km timur laut Buol. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kemudian untuk vokal mekanismenya itu oblique thrust. Jadi kita mendapatkan tipe pemodelan dari vokal mekanismenya itu naik, kemudian namun ada bergeser juga. Nah, kalau dari hasil analisis kami ini masuk termasuk sumbernya adalah subduksi. Karena memang masih dalam wilayah subduksi Sulawesi Utara. Kemudian dari hasil akselerograf, peta intensitas kami itu menunjukkan guncangan terbesar itu sebesar 4. Jadi dirasakan di Kota Buol itu 3 sampai 4 mmi. Nah, saat ini untuk intensitas kita masih tetap menggunakan MMI, Modified Mercalli Intensity, yang dibagi dari skala 1 sampai 12, di mana 1 itu tidak dirasakan oleh manusia, tetapi tercatat oleh alat. Untuk gempa kemarin, itu intensitas terbesarnya di 4 mmi. Seperti itu, Mbak.
3: Baik, ini karakteristik yang kemudian didapatkan dari hasil penelitian BMKG begitu ya, gempa kemarin. Tetapi sampai dengan hari ini, sudah berapa banyak gempa susulan yang kemudian tercatat oleh BMKG, Ibu Nur Hayati?
4: Sampai dengan hari ini, jadi gempa susulannya itu ada 7. Dengan magnitudo, iya 7. Mm-hmm. Ya, hari ini belum ada gempa susulan lagi, jadi kemarin itu setelah gempa utama itu ada 7 gempa susulan, untuk hari ini belum ada gempa susulan lagi, dan magnitudo terbesarnya pun tidak signifikan dan itu tidak dirasakan, hanya di bawah 3.
3: Baik, artinya bisa disimpulkan bahwa gempa 5,1 begitu yang sudah kemudian diperbaharui oleh BMKG, ini adalah gempa dengan kekuatan yang paling besar ya, atau gempa utamanya begitu ya?
4: Iya, bisa dikatakan seperti itu.
3: Baiklah, saya coba ke akademisi terlebih dahulu. Kita tahu bersama bahwa ada banyak penelitian yang kemudian dirilis begitu ya, termasuk juga data dari BMKG bahwa wilayah Toli-Toli dan Buol ini memiliki potensi gempa dengan skala yang cukup besar atau biasa kita kenal dengan megatrust. Nah, kalau dari akademisi sendiri melihat apakah gempa yang terjadi kemarin ini menunjukkan bahwa wilayah Toli-Toli dan Buol memang sedang mengalami peningkatan aktivitas kegempaan, Pak Abdullah?
7: Ya, terima kasih. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Nur Hayati, itu sudah menunjukkan bahwa memang perairan Laut Sulawesi dan perairan Selat Makassar memang rawan dengan cukup tinggi ancaman gempa bumi, bahkan dengan tsunami. Sejarahnya cukup panjang dan sudah cukup banyak ancaman megatrust dari Laut Sulawesi itu 8,5 menurut Pusat Studi Gempa Nasional 2017, ada peta yang dirilis itu di Laut Sulawesi sebelah utara Buol dan Toli-Toli, itu ada ancaman gempa bumi megatrust dengan magnitudo maksimum 8,5. Kalau orang bertanya seperti apa sih 8,5, ya bagi kita orang Palu ini ya kita tinggal bayangkan yang 7,4 yang terjadi 8 tahun yang lalu. Nah, kemudian Buol sendiri pada 17 November 2008 itu terjadi gempa 7,7 dan inilah gempa terbesar di Sulawesi yang ditimbulkan oleh sesar. Ya, dugaan kami dipicu oleh sesar Gorontalo pada saat itu dan 4 orang meninggal, ratusan orang luka-luka dan ada seribuan rumah yang rusak. Kebanyakan di Buol dan ada juga di Gorontalo. Kemudian media menyebutnya sesar Gorontalo. Kemudian gempa Gorontalo, kemudian disebut juga bencana Gorontalo. Dan akhirnya bantuan lebih banyak ke Gorontalo, padahal Buol yang lebih banyak terdampak. Dan baik, Gubernur Sulawesi Tengah pada saat itu sempat marah ya. Kemudian ancaman itu ada. Dan sudah banyak dipublikasi melalui jalur-jalur jurnal-jurnal ilmiah ataupun dalam opini. Dan RRI Toli-Toli luar biasa tanggap, sering mengangkat isu-isu ini di udara sebagai informasi atau edukasi kepada warga, khususnya warga Tolitoli dan warga Buol. Di daratan Tolitoli juga ada beberapa sesar-sesar lokal yang sudah diteliti oleh mahasiswa kami dalam bentuk skripsi. Di laut juga ada sesar lokal, di samping sesar yang sudah terkenal itu yang kita semuanya kenal namanya Sesar Palu Gorong di Selat Makassar, dan subduksi Laut Sulawesi di Laut Sulawesi sebelah utara Tolitoli dan sebelah utara Buol dan Gorontalo dan Sulawesi Utara. Ya.
3: Baik, Pak Abdullah, kalau kita melihat sebelum terjadi gempa Buol, Tolitoli beberapa waktu lalu sering sekali juga diguncang gempa, walaupun skalanya itu tidak terlalu besar begitu ya, dan tidak menimbulkan kerusakan. Yeah. Nah, pertanyaan saya tadi, apakah dengan terjadinya gempa 5,1 kemarin di Kabupaten Buol, sebelumnya di Tolitoli juga ada gempa dengan apa namanya magnitudo yang tidak terlalu besar, ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Tolitoli dan Buol ini aktivitas kegempaannya ini mulai meningkat begitu?
7: Bukan mulai meningkat, tapi senantiasa memang ada ancaman seperti itu. Ya, oleh karena itu pemerintah punya tanggung jawab sebagai pengelola di wilayah masing-masing untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada warganya masing-masing terkait dengan ancaman gempa bumi dan tsunami.
3: Baik.
7: Yang paling penting kita buat ke depan dalam waktu saya singkat-singkatnya ini, karena gempa itu kan tidak memberikan tanda-tanda. Nah, beda dengan gunung api, ada letupan-letupan dulu, ada asap, kemudian meledak, meledus. Banjir juga begitu, didahului oleh hujan deras. Tapi kalau gempa tiba-tiba bumi saja bumi bergetar, kemudian jatuh bangunan, rubuh bangunan, kemudian jatuh korban jiwa. Oleh karena itu terkait dengan antisipasi terhadap gempa bumi itu tidak bisa ditunda-tunda. Apalagi masyarakat itu setelah bencana Aceh pada tahun 2006 yang lalu, 2004 yang lalu, itu begitu gempa itu pikirannya langsung tsunami.
3: Yeah.
7: Dan mereka berlomba-lomba langsung menjauh dari pantai. Nah, tugasnya kita, pemerintah itu memberikan batas-batas aman tsunami. Jangan sudah 5 kilo dari pantai, masih saja mencari tempat yang tinggi.
3: Baiklah.
7: Nah, justru bisa menimbulkan bahaya yang baru. Baik. Jadi pemerintah Buol, pemerintah Tolitoli sudah harus memberi tanda batas-batas aman tsunami. Artinya jarak ini dari pantai itu sudah aman. Makanya orang yang berdomisili lewat dari jarak ini tidak usah lagi pergi mengungsi. Cukup yang dari arah pantai saja mengungsi.
3: Baiklah.
7: Jangan semuanya satu kota mengungsi mencari tempat ketinggian. Padahal sebagian besar posisinya sudah aman dari ancaman tsunami.
3: Baik, ditahan dulu Pak Abdullah. Saya coba langsung tanyakan ini ke Pak Alias Handi ya. Beliau adalah Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Buol. Pak Alias.
6: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Pak Alias, mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaan sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Akademisi dan BMKG, aktivitas tektonik untuk wilayah Kabupaten Buol dan Tolitoli ini sesuatu yang paling perlu diwaspadai. Mungkin di awal digambarkan terlebih dahulu, Pak Alias, bagaimana kondisi Buol pasca gempa 5,1 kemarin gitu Pak? Kondisi kerusakan infrastrukturnya, kemudian kondisi masyarakat pada saat ini, apakah masih ada yang mengungsi?
6: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
6: Yang saya hormati rekan kalau senior kami dari Insinyur Abdullah.
7: Ya, terima kasih.
6: Saudara kami dari Tolitoli BPBD, Pak Ramli, Witudoka. Siap. Ya, ada Ibu Nur Hayati dari Geofisika. Baik, informasi tentang kejadian gempa bumi di Buol yang berkekuatan 5,4 magnitudo itu yang berpusat di laut 37 km timur laut ya, Kabupaten Buol. Ini sebenarnya ya seperti juga tadi penyampaian Pak Abdullah bahwa bencana itu tidak ada yang yang kita inginkan, tidak ada yang inginkan, dan kalau namanya gempa pasti mendadak datangnya. Nah, olehnya untuk menyikapi kemarin, alhamdulillah sikap dan tanggap pemerintah dan masyarakat serta relawan sudah bersama-sama melakukan asesmen secepatnya di titik-titik lokasi dampak. Kurang lebih jam 21.46 di tanggal 13 Juli 2026 itu terjadi. 12 Juli 2026 hari Minggu. Kronologisnya ya setelah disampaikan tadi host bahwa yang terdampak itu di Buol, kerusakan bangunan saat ini yang sudah terdata sementara kantor bupati, kemudian mal pelayanan publik di pelayanan samcas apa seperti dispenda, kemudian rumah sakit umum Mukoyo di Buol, ada kantor inspektorat, kemudian perikanan, Dikbud, perizinan, pendapatan, dan ada tempat usaha masyarakat, Joto Deng Sugi juga biasa terdampaknya. Dan 193 unit yang sudah terdata di beberapa kelurahan, ada di Kelurahan Pulango, Kali, Leok 1, Leok 2, kemudian Buol, Kumaligon, Mokupo, itu Busak 1, Pajeko, Busak 2, Baruga, Tuinan, ya, sampai Mendaan ada. Alhamdulillah sudah terdata semua, dan kemarin juga dilaksanakan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah yang diwakil bupati, wakil bupati, ada Pak Wakil Bupati, Sekda, Kapolres, kemudian yang mewakili Dandim Toli-Toli, dan seluruh OPD terkait, BPD tentunya sudah melaksanakan rapat koordinasi untuk menetapkan tanggap darurat. Jadi sudah ditetapkan 13 Juli 2026 sampai 20 Juli 2026.
3: Tanggap darurat begitu Pak ya untuk Kabupaten Buol.
6: Ya.
3: Baik. Baik, untuk
6: kondisi saat ini aman. Alhamdulillah kemarin sudah berangsur-angsur semua yang di pengungsian sudah kembali ke tempat masing-masing. Intinya adalah kepanikan masyarakat sangat tinggi. Nah, ini.
3: Baik. Pak Alias, kemarin tuh ada dikabarkan satu korban meninggal dunia, walaupun tidak terkait langsung dengan gempa begitu Pak ya, tetapi karena kepanikan warga kemudian harus dikeluarkan dari rumah sakit. Bagaimana kronologisnya, dan tentu ini akan menjadi gambaran juga bahwa seperti disampaikan oleh Pak Abdullah, upaya mitigasi bencana tidak hanya terkait infrastruktur, tetapi bagaimana masyarakat kemudian tangguh, siap begitu dalam menghadapi bencana. Apa yang kemudian menjadi evaluasi setelah kejadian kemarin begitu Pak Alias, yang ya, dibahas oleh Pemda?
6: Kronologisnya sampai meninggalnya satu pasien dari rumah sakit Mengkoyuri, itu informasi yang kami dapatkan di lapangan adalah pasien ini masih terpasang CO2. Sementara keluarga memaksakan untuk keluar dari ICU dan sampai dibawa ke pegunungan kantor bupati. Di sanalah boleh menghembuskan napas terakhir. Bukan dikeluarkan dari rumah sakit ya.
3: Ya, tapi meminta untuk keluar sendiri gitu ya.
6: Yang memaksakan untuk menghindar dari rumah sakit.
3: Baiklah. Baiklah, saya coba ke Pak Ramli, nanti akan dilanjutkan lagi ya bersama dengan Pak Alias. Banyak hal yang ingin kami tanyakan, Pak Alias tentu pendengar juga nanti mungkin ingin bertanya langsung. Kami juga akan buka sesi interaktif di 0853-4383-1230, bisa juga di 0821-9483-0965. Namun saya ke Pak Ramli terlebih dahulu, Pak Ramli.
5: Ya.
3: Baik, Pak Ramli, tadi disampaikan oleh Pak Abdullah, kita punya wilayah ini potensi gempanya cukup tinggi begitu ya. Kemudian perlu ada upaya mitigasi di mana salah satunya adalah membuat peta tsunami, peta rawan tsunami, wilayah mana saja yang kemudian perlu nih ditandai bahwa ini masuk kategori tsunami, sehingga ketika gempa terjadi warga kemudian tidak panik berlebihan dan sudah tahu mau pergi kemana mereka mengungsi begitu. Nah, untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri bagaimana gambarannya? Sudahkah ini menjadi prioritas pemerintah untuk membuat peta daerah rawan tsunaminya atau seperti apa?
5: Ibu Susanti bisa volume ditambah sedikit, saya agak kesulitan untuk mendengarkan Ibu ini, agak kecil saya dengar.
3: Baik, sekarang sudah terdengar Pak Ramli.
5: Ya, lanjut Ibu, lanjut ya.
3: Baik, Pak Ramli, berdasarkan data dari BMKG, kemudian juga dari akademisi tadi menyampaikan ya, ada Pak Abdullah, bahwa wilayah kita ini merupakan wilayah rawan gempa, di mana magnitudo yang terbesar yang diprediksi ini dari ahli sebesar 8,5 skala Richter. Ini cukup besar pastinya. Nah, bagaimana kemudian kesiapan dari Pemda Toli-Toli, Pak, untuk memastikan mitigasi bencana kita ini berjalan lancar, termasuk salah satunya peta wilayah rawan tsunami? Sudahkah itu dibuat oleh Pemda Kabupaten Toli-Toli?
5: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, BPBD Kabupaten Toli-Toli. Sebelumnya saya menyapa dulu kakanda saya ini Kabupaten Bul. Ini kakak kanda, ini kakak kandung ini. Saya selalu kanda di yang keluarga di Kota Bul ya, dan saudara-saudara sana. Yang saya hormati Ibu Nur Hayati dari BMKG Kota Palu dan akademis Pak Abdullah, saya selalu pada Kota Palu, Pak. Ya. Dari kami selaku lilik sektor yang merupakan OPD yang menangani masalah kebencanaan, jauh-jauh hari Ibu kami telah melakukan edukasi dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat apa sih yang akan kami lakukan apabila terjadi gempa. Ini terbukti pada tahun 2001 di Desa Galumpang. Itu kerjasama antara BPBD juga ada di sana, BMKG Pusat, tentang kampung siaga bencana, terutama tsunami itu, Ibu. Ini adalah langkah-langkah awal kita. Dan lain-lain, kami juga sudah mengedukasi warga masyarakat Kota Toli-Toli, terutama yang masuk dalam KMPB, Kelompok Masyarakat Peduli Bencana. Inilah pilar-pilar yang bisa membantu kami, BPBD, tidak bisa sendiri, tapi kita masih harus kita sama-sama dengan masyarakat. Mereka kami latih dan kami memberikan edukasi bagaimana cara menghadapi apabila terjadi gempa. Demikian, Ibu.
3: Baik, kalau untuk peta wilayah yang kemudian rawan tsunami begitu, Pak, jalur-jalur evakuasi untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli bagaimana gambarannya kalau kita mengacu pada kerawanan gempa yang bisa terjadi di daerah kita gitu, Pak Ramli?
5: Iya, memang wilayah Toli-Toli di Sulawesi Tengah ini, Pak, Ibu, kita ini sering kita masuk dalam area sesar aktif. Jadi gempa dangkal yang berada di sekitar kawasan darat dan perairan laut timur laut hingga Teluk Tomini. Tindakan kami, sebenarnya kami sudah melakukan titik-titik Ibu, titik-titik evakuasi, kami sudah membuat jalur-jalurnya itu. Sudah ada pada konsep kami. Cuma kami pernah mengajukan biaya ke BNPB, Deputi 1 bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Sudah ada respon dari kami, cuma di tahun 2001-2002 itu terjadi bencana di wilayah Kota Toli-Toli, terjadi bencana di luar Sulawesi Tengah, sehingga penganggaran biaya untuk pembuatan tanda tersebut kami tidak bisa ditindaklanjuti karena anggaran digeser ke daerah yang terdampak gitu. Tapi baik, kalau untuk titik-titik itu kami sudah ada konsepnya. Demikian, Ibu.
3: Baiklah, konsep ini yang kemudian nanti akan direalisasikan begitu ya, hanya terbentur masalah anggaran begitu, Pak Ramli ya. Baiklah, Pak Ramli, kemudian juga Pak Abdullah, Ibu Nur Hayati, dan Pak Alias Handi, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti akan ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kami tanyakan begitu ya. Kita masih membahas terkait waspada gempa, kenali sesar aktif di wilayah Toli-Toli dan Buol. Nanti pasca atau setelah jeda, Saya akan coba meminta gambaran juga ke BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu. Seperti apa gambaran sesar aktif yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli dan Bual. Kalau tadi gambaran dari akademisi bahwa kita juga terkait dengan sesar yang ada di wilayah Sulawesi Utara begitu ya. Seperti apa gambaran konkretnya? Kita akan hadirkan nanti pendengar setelah jeda. Kami juga ajak Anda nanti bergabung di 0852-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pastikan tetap bersama kami.
8: Cara menghindari bencana kebakaran rumah yang harus dilakukan adalah 1. Jangan menaruh pematik api dekat benda-benda yang mudah terbakar. 2. Kalau menggunakan tungku pembakaran dalam rumah, perhatikan kayu api yang digunakan telah padam setelah digunakan. 3. Bijak menggunakan peralatan listrik yang berstandar nasional dan pastikan sambungan kabel instalasinya rapi serta sambungan tidak berkelebihan. 4. Bila kamu mampu dan tersedia, pasangkan alat deteksi api di dalam rumah sehingga bila terjadi emergensi kebakaran bisa cepat diketahui atau teratasi. Itulah beberapa hal guna menghindari bencana kebakaran dalam rumah, dalam kehidupan kita. Hindari bencana yang mungkin akan terjadi di sekitar kehidupan kita.
9: Definisi dan jenis bencana menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan, bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan alam dan non-alam.
10: Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana disebutkan pula bencana juga dapat terjadi. Selain karena kejadian alam dan non-alam, bisa juga terjadi karena disebabkan oleh faktor utama sehingga menimbulkan korban jiwa berupa kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9: Hindari bencana dengan tidak merusak tatanan harmoni yang berada di sekitar kehidupan kita.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Toli-Toli Menyapa pagi hari ini, dan kita membahas waspada gempa, kenali sesar aktif di wilayah Toli-Toli dan Buol. Di awal tadi sudah ada beberapa gambaran, kemudian juga rilis terbaru pasca gempa yang terjadi di Kabupaten Buol. Dan untuk sesi kedua ini, pendengar, kami sekali lagi mengajak Anda untuk bisa sharing informasi juga apa yang kemudian perlu dilakukan secara bersama dalam mewaspadai gempa bumi, juga terkait dengan evakuasi dan mitigasi bencana di wilayah kita, Kabupaten Toli-Toli dan juga Buol. Saya akan mulai kembali bersama dengan Pak Abdullah dari Akademisi Universitas Tadulako. Pak Abdullah. Pak Abdullah, masih mendengarkan kami? Baik, mic-nya belum dihidupkan, Pak. Bisa dihidupkan terlebih dahulu. Ya. Baik. Pendengar, kami juga mengajak Anda yang ada di Kabupaten Buol bisa berbagi informasi juga ya terkait gempa kemarin, silakan menghubungi kami. Dan Pak Abdullah, ini kita sudah masuk ke sesi kedua, dan Bapak tentunya sudah mendengar tadi ya dari penjelasan Pak Alias Handi, kemudian Pak Ramli dan Ibu Nur Hayati. Lagi-lagi persoalan anggaran terkadang membenturkan kita dalam upaya menguatkan mitigasi bencana terutama gempa, walaupun kita tahu wilayah kita ini adalah wilayah yang cukup rawan terkait dengan aktivitas gempa. Nah, ini bagaimana kemudian saran dan masukan dari Pak Abdullah untuk memperkuat mitigasi ini?
1: Ya, jadi mitigasi bencana biasa juga disebut pengurangan risiko bencana. Kemudian ada istilah pentahelix, lima pihak. Pemerintah, pengusaha, masyarakat, akademisi, dan jurnalis.
0: Pak Abdullah, izin terlebih dahulu, Pak. Mungkin layar handphonenya dibenahi terlebih dahulu, karena videonya kami terima agak, ya baik, silakan Pak Abdullah.
1: Jadi ada istilah pentahelix, lima pihak, yakni pemerintah, pengusaha, masyarakat, kemudian akademisi dan jurnalis, masing-masing punya peranan. Nah, terkait dengan anggaran tadi, kami menyarankan kepada BPBD Buol dan Toli-Toli, menginventarisasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerahnya masing-masing. Nah, kemudian diminta berkontribusi dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana. Nah, kira-kira apa yang mereka bisa tanggung? Apakah perusahaan A misalnya mau membantu membuatkan jalur evakuasi? Perusahaan B mau membantu membuatkan peta dan sebagainya? Perusahaan C mau membantu mendanai simulasi? Pokoknya banyak yang bisa dilakukan, karena memang mengharapkan dana pemerintah, apalagi dari Jakarta. Kita tahu betul semuanya bahwa ada penghematan anggaran ya, atau pemungutan anggaran. Ya, di sinilah kita minta peranan perusahaan yang ada di daerah masing-masing. Jangan hanya mereka pintar, mengeksploitasi sumber daya alam di daerah, sementara kontribusinya terhadap keselamatan warga di mana dia beroperasi sama sekali tidak ada. Jadi kita bisa meminta kepada mereka untuk berkontribusi dalam pentahelix itu tadi. Lima pihak dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Dan untuk situasi seperti sekarang ini, kita tidak tahu gempa yang terjadi apakah ini gempa pembukaan, kemudian akan disusul gempa besar, yang kemudian diikuti tsunami. Kita tidak tahu persis, tapi bisa saja terjadi seperti itu. Oleh karena itu, yang sangat mendesak dilakukan adalah membuat jalur-jalur evakuasi, membuat batas-batas aman tsunami. Korban yang meninggal itu, orang yang seperti yang diberitakan, itu sebenarnya bukan takut ke gempanya, tapi takut ke tsunaminya. Nah, dia merasa lebih aman kalau di halaman kantor bupati, karena lebih tinggi. Ya kan? Nah, harusnya itu sudah dibuatkan jarak. Tidak mesti harus ke halaman kantor bupati. Kalau kota Buol itu jaraknya sekitar 700 meter barangkali di pantai, itu sudah aman, tidak usah lagi gelisah. Ya, apalagi kalau ketinggiannya seperti di halaman kantor bupati. Saya tahu karena saya sudah beberapa kali ke Buol dan termasuk ke kantor bupati. Kemudian yang kita prihatin adalah gempa 5,1 magnitudo, tapi 190 lebih bangunan yang rusak.
0: Yeah.
1: Ini sangat mengagetkan ini. Ini belum 6 koma, Pak. Belum 7 koma. Jadi dipertanyakan juga ke depan kualitas bangunan yang ada di Kabupaten Buol itu, termasuk kantor bupati. Kok bisa mengalami kerusakan dengan gempa hanya dengan magnitudo 5,1. Ini ada hikmahnya, kita jadikan pembelajaran ke depan. Kemudian, mohon maaf Pak, karena saya ditunggu di tempat lain, itu saran saya kepada teman-teman di Bolon Toli-Toli untuk mendekati pengusaha-pengusaha.
0: Baik, izin.
1: Untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana. Baik. Di Palu sudah terlaksana, ada beberapa perusahaan yang sudah terlibat memberikan kontribusi, ada yang mendanai simulasi, ada yang mendanai jalur pembuatan jalur-jalur evakuasi di Tugumpu dan sebagainya. Ya, itu saran saya, Pak.
0: Baik, Pak Abdullah, mungkin sedikit sebelum Pak Abdullah keluar dari Zoom ya, karena ada kegiatan lain. Pak Abdullah, perlukah kemudian kalau kita hanya berharap upaya mitigasi ke pemerintah, kemudian pengusaha tanpa kekuatan publik ini juga menjadi tidak maksimal begitu ya, Pak Abdullah? Kita sudah punya rilisnya, data ilmiahnya ada bahwa gempa dengan magnitudo 8,5 punya potensi di daerah kita. Nah, kekuatan publik seperti apa yang kemudian perlu dibangun saat ini supaya kita semua bisa berkolaborasi sehingga bisa meminimalkan resiko? Kalau tadi digambarkan baru 5,1 di Kabupaten Buol, sudah banyak bangunan rusak, masyarakat paniknya juga luar biasa begitu sampai ada yang meninggal dunia. Nah, ini kedepannya harus bagaimana nih, Pak Abdullah?
1: Ya, penguatan, pengurangan risiko bencana tadi. Nah, cuma perlu diketahui bahwa kalau kita berbicara mitigasi bencana atau pengurangan risiko bencana, bukan sekedar ada gempa masuk di kolong meja. Bukan sekedar ada gempa sekedar menjauh dari pantai. Sudah ada batang ilmunya, sudah ada sistematikanya. Jadi kalau kita berbicara mitigasi bencana itu ada sistematikanya, didahului dengan pencegahan. Di pencegahan ini ada beberapa yang bisa dilakukan. Ketika kita sudah melakukan pencegahan tapi dirasa risiko masih ada, kita melakukan lagi mitigasi fisik dan mitigasi non-fisik. Kita sudah lakukan mitigasi fisik dan non-fisik, dirasa risiko masih ada, kita lakukan lagi kesiapsiagaan. Dirasa masih ada risiko meskipun kita sudah melakukan kesiapsiagaan, maka kita melakukan peringatan dini. Insya Allah kalau ini kita bisa lakukan secara sistematis, maka kalaupun terjadi bencana, maka dampak yang ditimbulkan akan sangat minim sekali. Sangat minim orang yang korban dan sangat minim bangunan yang rusak. Kalau kita bisa lakukan tadi ini, 4 tindakan mitigasi bencana secara sistematis itu.
0: Baik, baiklah Pak Abdullah.
1: Kami dari perguruan tinggi selalu siap berdialog dengan teman-teman di BPPD, apalagi kalau difasilitasi oleh RRI atau media yang lain. Insya Allah siap.
0: Baiklah.
1: Apalagi juga ada BMKG Palu yang orangnya masih muda-muda seperti adik saya ini, Ibu Nur Hayati, yang cukup aktif memberikan edukasi kepada warga. Insya Allah kita semuanya akan mengambil peranan jika ada yang dibutuhkan. Insya Allah.
0: Baiklah,
1: dan
0: Pak
1: saya
0: Abdullah.
1: Langsung mohon pamit. Baik. Karena ada kegiatan lain.
0: Baik, ya. Terima kasih banyak Pak Abdullah untuk waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya kemudian ke Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati, sesuai dengan tema kita adalah waspada gempa, kenali sesar aktif di wilayah Toli-Toli dan Buol. Pak Abdullah sudah menjelaskan 8,5 kekuatan gempa berpotensi untuk wilayah Toli-Toli dan Kabupaten Buol begitu ya. Mungkin bisa digambarkan kalau dari BMKG, sesar apa saja kalau kemudian di wilayah Kota Palu kan ada sesar Sausu di Parigi misalnya, kemudian juga ada sesar Palu Koro, dan ada yang baru-baru ini ya terjadi gempa di Kota Palu. Kalau untuk Toli-Toli dan Buol, ini sesar apa yang kemudian perlu diwaspadai oleh masyarakat kita, Bu Nur Hayati?
2: Baik, jadi memang pulau kita tercinta ini sangat banyak sumber gempa berupa sesar aktif. Untuk wilayah Sulawesi Tengah sendiri itu ada sekitar kurang lebih 46 kekuatan aktif. Ini data terbaru dari Pusgen 2024. Nah, kalau yang akan mempengaruhi atau berdampak pada wilayah Buol dan sekitarnya itu, yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abdullah, itu ada subduksi Sulawesi Utara. Nah, apa zona subduksi ini? Ini sebenarnya merupakan yang kita sering sebut dengan megatrust. Jadi megatrust ini sebenarnya adalah batas konvergen untuk wilayah Sulawesi Utara, untuk wilayah subduksi Sulawesi Utara. Ini merupakan zona subduksi atau batas konvergen antara lempeng laut Sulawesi itu yang menunjang ke bawah lengan utara Sulawesi. Nah, inilah yang punya potensi magnitudo maksimum sampai dengan 8,5. Jadi itu ancaman pertama. Jika terjadi gempa dengan magnitudo maksimum 8,5, itu bisa di zona subduksi Sulawesi Utara ini, itu bisa memicu tsunami. Nah, luas bidang patahan ini sekitar 1.120 km. Kemudian luasannya itu sampai ke batas di wilayah Buol. Selain dari zona subduksi tadi, ada banyak patahan-patahan aktif juga. Kalau untuk wilayah Buol sendiri itu ada tiga segmen. Jadi ada sesar Buol, itu terbagi jadi tiga segmen. Yang pertama itu segmen Biau, kemudian segmen Kokobuka, dan segmen Bawelan. Nah, sesar Buol ini tipe pergerakannya adalah sesar normal atau sesar turun dengan panjang, kalau untuk sesar Kokobuka itu panjangnya 30 km, dan jika terjadi gempa dengan magnitudo maksimum itu adalah sebesar 6,5. Kemudian untuk segmen Biau itu panjangnya sekitar 22 km dengan magnitudo maksimum 6,3, dan untuk segmen Bawelan magnitudo maksimumnya itu sebesar 6,3 dengan perkiraan panjang patahannya 22 km. Nah, selain sesar Buol tadi, yang mempengaruhi juga di dekat dari kota Buol itu di sebelah sisi utara itu ada sesar Tomini. Kita sudah sering dengar ini. Kemudian sesar Tomini juga kalau terjadi gempa dengan magnitudo

0: yang paling utara itu jika terjadi gempa bumi di Sesar Palu Koro di Tanimbaya segmen Tanimbaya North itu juga akan cukup berdampak ke wilayah Bohol. Jadi sebenarnya ada banyak sekali, ada cukup banyak memang sumber-sumber gempa di wilayah Sulawesi Tengah dan terkhusus di wilayah Kabupaten Bohol.
1: Baik.
0: Namun perlu saya sampaikan, meskipun gempa belum bisa diprediksi, kita Indonesia sudah punya INATIUS atau Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia. Dan saat ini BMKG mengirimkan informasi gempa bumi dan peringatan dini itu under 3 minutes, artinya kurang dari 3 menit, itu sudah kami kirimkan dengan harapan golden time ini waktu tiba antara gempa bumi dan tsunami, jika gempanya berpotensi tsunami, itu cukup untuk masyarakat melakukan evakuasi.
1: Baiklah, artinya kalau seperti kemarin terjadi gempa di Kabupaten Bohol magnitudo 5,4 diperbaharui menjadi 5,1, sudah ada sebenarnya peringatan dini bahwa peringatan begitu dari BMKG bahwa tidak terjadi tsunami. Ini adalah informasi yang valid yang kemudian perlu jadi rujukan masyarakat ya. Kalau sudah disampaikan tidak berpotensi tsunami, berarti masyarakat tidak perlu lagi harus memaksakan diri mengungsi gitu, Mbak Nur Hayati.
0: Ya benar sekali sebenarnya Mbak Santi. Ada salah satu, jadi komponen dalam INATIUS ini atau sistem peringatan dini tsunami ini sebenarnya ada dua. Jadi ada komponen kultural, ada komponen struktur dan kultur. Nah, komponen struktur ini tadi terkait infrastrukturnya, teknisnya, sensor deteksinya, kemudian alatnya, sistem komunikasi, kemudian sistem diseminasi informasi dan peringatan dini. Namun perlu juga dikuatkan adalah komponen kulturalnya. Nah, ini yang dimaksud komponen kultural di sini sebenarnya sistem sosial, bagaimana kapasitas masyarakatnya, kemampuan warga dalam merespon informasi ataupun peringatan dini, kemudian juga edukasi bencana ini yang sangat perlu agar ketika masyarakat menerima informasi, isu itu tidak langsung diterima mentah-mentah, tapi kemudian bisa menyaring dulu apa ini informasi yang valid ataupun ini merupakan hoax.
1: Baiklah, baiklah Ibu Nur Hayati. Saya langsung ke Pak Alias Handi untuk menanggapi. Pak Alias, sudah ada yang informasi disampaikan oleh Pak Abdullah, kemudian Ibu Nur Hayati, sesar aktif cukup banyak untuk wilayah kita. Apa kemudian respon BPBD ke depan gempa 5,1 yang terjadi kemarin berdasarkan rilis BMKG cukup menjadi apa namanya referensi begitu Pak ya, 5,1 banyak bangunan runtuh, masyarakat cukup panik, bagaimana dengan potensi yang 8,5 kalau kata Pak Abdullah, apa yang ingin Anda sampaikan Pak Alias? Ya, dihidupkan terlebih dahulu mikrofonnya Pak Alias. Baik, silakan Pak Alias. Baik, sayang sekali saya belum bisa mendengarkan ya. Mungkin bisa diperbaiki terlebih dahulu, Pak Alias. Saya mungkin ke Pak Ramli sambil Pak Alias memperbaiki komunikasi ya. Pak Ramli, silakan. Pak Ramli, pertanyaan yang sama. Sudah ada rilis pastinya Pak Ramli sudah mendengarkan terkait potensi gempa 8,5 skala Richter yang punya potensi di wilayah kita, apa yang kemudian akan menjadi apa namanya program ke depan dari BPBD Kabupaten Toli-Toli.
2: Ya, terima kasih rekan Susanti.
1: Ya, silakan Pak Ramli.
2: Kalau lanjut?
1: Ya, silakan Pak.
2: Ya, kalau untuk dari kami BPBD Kabupaten Toli-Toli, kami selalu menghimbau bahwa potensi gempa itu rawan di Toli-Toli, apalagi sesar Bawolan, Amatinapogan ini dia itu perintetan ibu. Jadi dari kami itu selalu mengedukasi, apalagi biasanya kalau terjadi gempa di Toli-Toli, kebetulan di kantor kami ada namanya alat warning receiver system. Jadi setiap terjadi gempa yang dia apakah waspada tsunami atau berpotensi tsunami, itu selalu kami itu langsung main apa misalnya komunikasi langsung lewat WhatsApp, kita langsung apa komunikasi dengan teman-teman masyarakat, bahkan dengan pimpinan kami, kepala Pak Bupati. Biasanya kalau ada gempa yang orang bilang

0: Tim cemasnya masyarakat, kami selalu direspon oleh pimpinan. Ayo, coba monitor receivernya bagaimana keadaan gini. Nah, jadi kami selalu update berita-berita yang demikian, Ibu. Jadi kami tetap selalu update untuk masalah kebencanaan dan program tentang gempa dan tsunami selalu kami tindak lanjut. Bagaimana caranya supaya titik-titik evakuasi harus ada di Kabupaten Tolikara.
1: Baik.
0: Demikian.
1: Kemudian catatan Pak Abdullah tadi terkait struktur bangunan kita, bagaimana kemudian masyarakat dikuatkan, termasuk juga pemerintah pastinya terkait dengan bangunan tahan gempa, apa yang ini menjadi apa namanya ya program ke depan juga begitu Pak Ramli terkait bangunan tahan gempa.
0: Ya, memang rata-rata bangunan kita itu orang bilang kan rawan gempa. Makanya kami selalu bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Apalagi kami selalu diundang oleh pihak BUMN, BUMD, kami selalu menghimbau bahwa ada loh standar-standar bangunan yang kita harus bikin. Sehingga kalau ada gempa itu tidak terlalu apa orang bilang bisa kita antisipasi getarannya, runtuhannya. Tapi biasanya itu kalau masalah bangunan begitu, Ibu, itu adanya di instansi yang terkait, kayak di PUPR itu masalah, dia punya spesifikasi. Kalau dari kami, tidak ada.
1: Baik, lebih ke sosialisasi saja gitu ya, kalau dari BPBD. Begitu ya Pak Ramli,
0: ya.
1: Bagaimana kemudian mitigasi bencana, salah satunya dengan bangunan tahan gempa. Baik Pak Ramli, saya coba ke Pak Alias. Pak Alias?
2: Ya.
1: Baik, sudah terdengar. Ya, Pak Alia, saya tadi tertarik dengan statement dari Pak Abdullah. Kita punya potensi 8,5 gempa dengan magnitudo yang cukup besar. Kemudian yang terjadi di Kabupaten Buol baru 5,1, tetapi banyak bangunan yang rubuh begitu atau yang rusak. Nah, ini bagaimana catatan dari BPBD Kabupaten Buol ke depannya terkait dengan hal ini, Pak Alias?
2: Baik, dari Pak Abdullah kami tentunya sangat sepakat soal pentahelix kolaborasinya, ya, mengajak semua pihak untuk terlibat dalam berkontribusi terhadap mitigasi bencana. Ini mungkin di Buol belum terlalu dimaksimalkan tentang CSR perusahaan. Ini ke depan yang menjadi catatan penting untuk kami tindak lanjuti. Kemudian persoalan bagaimana meminimalisir, tentunya kami selalu melaksanakan edukasi, sosialisasi terhadap masyarakat dan utamanya di lokasi-lokasi rawan bencana, khususnya banjir, kemudian gempa dan seluruh model-model bencana kami sosialisasikan. Dan bahkan rutin ke sekolah-sekolah, ke gedung-gedung pemerintah itu sudah dilaksanakan sosialisasi baik gedung swasta maupun pemerintah. Dan untuk khusus Ibu Nurhayati dari geofisika, ya, sasaran yang di Buol ini yang aktif, kami sangat tertarik tadi penjelasannya mengenai sesar-sesar yang aktif ini yang mempengaruhi di Buol, ya, mulai dari Tomini, kemudian Gorontalo, Palu Koro. Khusus untuk Buol ini di karakteristiknya kami masih sangat perlu penjelasan lebih jelas. Karena ini biasanya kalau yang terjadi kemarin ya apakah 5,1 atau 5,4 ya. Ini biasanya kalau di karakteristik yang kami referensinya di Kabupaten Buol itu karakteristiknya kalau gempanya dangkal. Ya, macam kemarin itu sekitar 10 km ya. 37 km ke timur laut itu terjadi di Buol. Nah. Kemudian dan informasi tampak potensi tsunami ini kami sudah sosialisasikan setelah BMKG merilis terjadi gempa. Kami langsung masukkan ke medsos, FB, kemudian grup WhatsApp. Kalau di Buol ada 112 dan ada khusus untuk di BPBD, ada grup WhatsApp namanya Simoingga. Itu tercakup di dalamnya semua 108 desa, 7 kelurahan, dan 11 kecamatan. itu masuk di anggota Simoinggas cepat dalam penanggulangan bencana. Ini semua mitigasi-mitigasi yang kami lakukan. Dan hari ini alhamdulillah tim BMKG dari Toli-Toli dan BMKG dari Gorontalo ya sudah ada di Buol. Ya, sejak tadi malam jam 8, tadi pagi sudah bergerak ke kantor bupati untuk berkoordinasi dan setelah itu melanjutkan ke titik-titik patahan.
1: Baik.
2: Ya, mungkin sudah ada di catatan tim BMKG di mana harus mereka kunjungi hari ini bersama kepala pelaksana Kabupaten Buol dan tim-tim yang lain.
1: Baiklah. Nah. Pak Alias, untuk kedepannya apakah akan dijalin kolaborasi yang lebih kuat lagi bersama dengan BMKG Stasiun Geofisika Palu gitu Pak, dengan potensi gempa yang cukup besar, tentu perlu ada kerjasama yang lebih kuat lagi gitu Pak, agar informasi-informasi terkait kegempaan, penanganan dan lain sebagainya ini bisa lebih terkolaborasi dengan maksimal. Ini gimana Pak Alias?
2: Ya, alhamdulillah setiap kejadian gempa ya tetap tentu kita selalu informasi terupdate-nya itu dari BMKG dan informasinya juga dari BPBD. Lewat BPBD mungkin ada seperti yang disampaikan tadi saudara saya Pak Rambi, ada juga early warning system yang ada di kantor yang setiap detik, setiap menit itu menginformasikan kondisi gempa. Ya.
1: Baik. Baiklah, kita sudah sampai di akhir kebersamaan ya. Saya ingin meminta statement akhir. Mungkin terlebih dahulu ke Ibu. Ya, silakan Ibu Nur Hayati.
3: Iya, baik. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Alias. Jadi, kami kerjasama kami BMKG dengan BPBD itu memang sudah bisa dikatakan sangat erat karena memang BPBD adalah mitra kami. Nah, terkait sistem peringatan dini tsunami itu kami sudah memasang PRS New Generation atau Warning Receiver System New Generation berbasis satelit di seluruh BPBD di wilayah Sulawesi Tengah. Ini adalah salah satu tool media diseminasi informasi dan peringatan dini yang sangat powerful. Jadi ketika terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami, ini akan diterima. Kalau biasanya kita terima via SMS itu kan hanya dalam bentuk teks, tetapi lewat WRS ini itu dengan gambar wilayah yang lokasi sumber gempa. Kemudian jika gempa berpotensi tsunami, itu akan dikirimkan dengan status status peringatan dini, apakah awas, siaga atau waspada, dengan urutan awas itu jika ketinggian tsunami lebih dari 3 meter, kemudian waspada jika kurang dari 0,5 dan siaga itu 0,5 sampai 3 meter, dan juga perkiraan waktu tiba untuk wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak.
1: Baik.
3: Nah, ini kami kirimkan sebagai saran, informasi, saran dan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan apakah akan melakukan perintah evakuasi, karena posisi BMKG dalam sistem peringatan dini tsunami dan undang-undang kebencanaan itu adalah sebagai pemberi saran dan rekomendasi untuk mengambil keputusan tetap di Pemda dalam hal ini BPBD. Kemudian satu lagi Mbak, bukan berarti tadi yang disampaikan bahwa ada subduksi Sulawesi Utara itu potensi magnitudonya 8,5 kemudian menjadi
1: kekhawatiran,
3: ketakutan pada masyarakat, karena sebenarnya zona subduksi ini juga jaraknya cukup jauh, jadi sekitar 90 sampai 120 kilo batas pertemuan antara lempeng Sulawesi Utara dan lengan Sulawesi ini. Dan jika semoga tidak terjadi, tetapi jika terjadi gempa dengan magnitude maksimal di batas konvergen tadi, biasanya memang gempa-gempa dengan magnitude itu akan terjadi di batas pertemuan lempeng. Nah, jika terjadi di wilayah zona subduksi dengan jarak sekitar 100 kilo dari garis pantai wilayah Buol dan sekitarnya itu, jika dalam kondisi optimal seharusnya sistem peringatan dini ini akan berfungsi.
1: Baik.
3: Dan masyarakat harusnya punya golden time atau waktu emas untuk melakukan evakuasi sebelum waktu tsunami-nya tiba.
1: Baiklah, ini menjadi catatan khusus sebenarnya, kerjasama yang erat sudah terjalin antara BMKG kemudian juga BPBD seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Artinya kalau seperti kondisi kemarin ketika BMKG merilis bahwa tidak berpotensi tsunami, disebarluaskan oleh BPBD Kabupaten Buol, masyarakat sebenarnya sudah tidak perlu panik dan tidak perlu berlebihan untuk mengevakuasi diri begitu ya, karena sebenarnya peringatan dirinya sudah sangat jelas begitu ya, Bu Nur Hayati.
3: Benar sekali.
1: Baik, baik, kemudian yang terakhir, kita sudah di akhir kebersamaan. Ini juga menjadi pertanyaan sebenarnya di tengah masyarakat, intensitas kegempaan yang cukup tinggi akhir-akhir ini, baik di Toli-Toli Buol maupun secara umum wilayah Sulawesi Tengah. Apa kemudian yang menjadi catatan khusus dari BMKG, Stasiun Geofisika Palu, karena akan ada asumsi-asumsi hoaks juga bisa beredar ini terkait dengan gempa ini paling banyak nih, Bu Nur Hayati. Apa yang menjadi catatan khusus untuk masyarakat biar bisa menjadi rujukan?
3: Baik. Berulang-ulang kali saya sampaikan di setiap sosialisasi maupun event apapun bahwa sampai dengan saat ini belum ada teknologi yang mampu mendeteksi, memprediksi secara tepat kapan, di mana, dan seberapa besar gempa yang akan terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah dengan melihat historikal kegempaan dan mengetahui bahwa di situ ada potensi. Jadi mohon kepada seluruh masyarakat, jika mendapatkan berbagai berita, isu yang mengatakan bahwa pada tanggal tertentu, di lokasi tertentu dengan akan terjadi gempa dengan kekuatan tertentu, itu bisa dipastikan adalah hoax. Nah, tetapi meskipun gempa belum bisa diprediksi, tsunami bisa. Dan BMKG akan mengirimkan informasi gempa, apalagi jika gempanya berpotensi tsunami, itu kurang dari 3 menit melalui berbagai moda diseminasi.
1: Baik, jadi mohon
3: masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik.
1: Baiklah, baik, saya ke Pak Ramli. Statement akhirnya seperti apa, Pak Ramli? Mungkin singkat, silakan.
0: Iya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Hayati dari BMKG kelas 1 Kota Palu, bahwa memang belum ada alat yang bisa mendeteksi akan terjadi gempa, tetapi dari kami, bukan se-Indonesia, se-dunia ya. Dan sudah terjadi gempa, baru ketahuan oleh sekian skalanya, sekian kekuatannya dan dampaknya. Terakhir dari kami, tetap waspada, dengarkan arahan pemerintah, jangan lupa sholat, ibadah, dan berdoa. Demikian Ibu, terima kasih.
1: Baik, baik. Pak Alya, silakan Pak Alya, statement akhirnya khusus untuk warga Buol juga yang saat ini tentu baru saja ya, beberapa hari kemarin ya baru menghadapi gempa. Silakan.
2: Terima kasih, selamat rekan-rekan dan RRI. Mari kita senantiasa meningkatkan kolaborasi dan tetap waspada tapi tidak panik. Utamakan yakin bahwa kita ingin semua selamat, dan tentunya hoax itu mari kita perangi bersama. Rambu-rambu evakuasi tetap kita taati, dan bangunan kuat senantiasa diperiksa, baik itu bangunan sendiri maupun bangunan masyarakat, senantiasa diberikan edukasi, dan mari kita senantiasa berikhtiar, berusaha meningkatkan ibadah di masyarakat, ibadah diri, dan insya Allah itu bencana bisa kita hadapi dengan tenang dan selamat.
1: Baiklah, terima kasih banyak. Pak Alias Handi, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Buol, Pak Ramli, Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Ibu Nur Hayati, Pak Pimpi Lemba, Koordinator Tim Data dan Informasi Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, juga tadi sebelumnya ada Pak Dr. Abdullah, akademisi dari Universitas Tadulako Palu. Dan pendengar, sudah ada rilis yang disampaikan oleh narasumber berkompeten, sudah dijelaskan bagaimana kemudian sesar aktif di wilayah kita, Kabupaten Toli-Toli dan Buol, kemudian kewaspadaan terhadap gempa bumi perlu menjadi hal yang penting begitu ya, tidak panik berlebihan, namun kita perlu waspada. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di Toli-Toli Menyapa pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak Toli-Toli Menyapa. Saya Susanti Akataba, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
4: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
5: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

dari Puncak Kabinuang 93. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbak Kudapa, lagi bersama saya penyiar Anda Jasmin ya, untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Siang hari ini Selasa 14 Juli 2026. Pendengar, peralihan waktu dari pagi ke siang hari tentu saja punya cerita tersendiri ya. Di pagi hari mungkin agak sedikit kencang-kencang begitu ya, memasuki siang, wah pelan-pelan sudah mulai agak kendor begitu. Namun saya percaya ya, dengan semangat yang ada, Anda mampu menyelesaikan tugas-tugas Anda hari ini. Baik pendengar, kita akan berbagi informasi nantinya ya, informasi-informasi yang terjadi di beberapa kota yang ada di Sulawesi untuk sesi Toli-Toli Siang hari ini.

Pendengar lagu ini mungkin terasa kerap jadi telinga Anda bersama dengan Sandi Sondoro. Itu dia lewat Tak Pernah Padam, Eko Persi. Nah, pendengar, berbagi semangat di tempat kerja tentu saja bukan hanya membuat suasana jadi lebih menyenangkan, tapi juga bisa mendongkrak produktivitas tim kerja. Nah, pendengar, kita ke informasi mengenai hari terakhir MPLS siswi SMK Negeri 1 Toli-Toli siap untuk berprestasi. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK Negeri 1 Toli-Toli resmi berakhir. Penutupan kegiatan tersebut menjadi momen berkesan bagi seluruh peserta didik baru, termasuk siswi Sahra Tunisa yang mengaku memperoleh banyak pengalaman dan pelajaran penting selama mengikuti rangkaian MPLS. Selama kegiatan berlangsung, pendengar, para peserta diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, tata tertib budaya sekolah, hingga nilai-nilai kedisiplinan yang menjadi bekal dalam menjalankan pendidikan di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Berbagai materi yang diberikan juga bertujuan membentuk karakter siswa agar lebih disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Sahra Tunisa mengaku kini lebih siap memulai proses belajar sebagai bagian dari keluarga besar SMK Negeri 1 Toli-Toli. Ia bersyukur dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MPLS dengan lancar dan merasa semakin termotivasi untuk mengembangkan kemampuan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, itu dia informasi hari terakhir MPLS siswi SMK Negeri 1 Toli-Toli siap berprestasi. Kita ke Palu, pendengar. Pemerintah Kota Palu pertahankan opini WTP yang ke-12 kalinya. DPRD pun beri apresiasi. Selengkapnya, DPRD Kota Palu menggelar rapat paripurna terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Forum itu digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Palu kemarin, Senin 13 Juli 2026. Dalam sidang itu, pendengar, Wakil Ketua Panitia Khusus M. Sultan Amin Badawi mengapresiasi capaian pemerintah Kota Palu yang berhasil memperoleh opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah. Status wajar tanpa pengecualian ini berhasil dipertahankan selama 12 kali berturut-turut. Selain capaian tersebut, pemerintah Kota Palu juga berhasil mencatatkan capaian prestasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan per semester 2 tahun 2025 yang mencapai 74,63%. Hasil ini diumumkan oleh saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan pada 26 Mei 2026 lalu. Meski demikian, pendengar, panitia khusus tetap memberi catatan sebagai upaya pembenahan pengelolaan keuangan daerah. Beberapa sektor seperti realisasi pendapatan asli daerah, kinerja perangkat daerah, dan pemungutan pajak mineral logam bukan batuan diharapkan juga dapat menjadi perhatian serius untuk pembenahan ke depannya. Nah, itu informasi. Pemerintah Kota Palu pertahankan opini WTP ke-12, DPRD pun beri apresiasi, pendengar.

Pendengar yang berada, tampak cuaca di wilayah Toli-Toli siang hari ini cukup mendukung ya. Tidak sama dengan semalam. Semalam, wah kacau sekali begitu. Ya mudah-mudahan dengan dukungan cuaca seperti ini bisa mendongkrak semangat kerja Anda. Kita kembalikan informasi pendengar kita ke Gorontalo. Pasukan berkumpul.

Kurang harga bawang putih di pasar Kayu Bulan tembus Rp70.000. Selengkapnya, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, mengalami perubahan pada pemantauan terbaru di mana beberapa komoditas pangan terpantau stabil, sementara untuk bawang putih mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan akibat terbatasnya pasokan yang masuk ke tingkat pedagang. Kondisi tersebut membuat pedagang harus menyesuaikan harga jual kepada konsumen. Nah, pendengar, untuk komoditas hortikultura, harga rica atau cabai rawit berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, cabai merah Rp40.000 per kilogram, tomat Rp15.000 per kilogram, bawang merah Rp30.000 per kilogram, dan bawang putih mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut lonjakan harga bawang putih dipicu oleh minimnya stok yang masuk ke pasar dalam beberapa hari terakhir. Terbatasnya pasokan menyebabkan harga di tingkat pedagang meningkat. Meski permintaan masyarakat masih tak berjalan, mereka berharap distribusi kembali normal agar harga bawang putih dapat stabil kembali. Dari Gorontalo kita ke Manado, pemerintah kota dan pengadilan negeri Manado gelar sidang keliling terpadu. Pemerintah kota Manado melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkolaborasi dengan pengadilan negeri Manado menggelar sidang keliling terpadu di kompleks kantor Dukcapil Manado, Kecamatan Tikala. Kegiatan itu merupakan bentuk sinergi antara PN Manado dan Pemkot Manado dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih mudah dijangkau masyarakat khususnya untuk penyelesaian perkara yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Melalui layanan jemput bola ini, masyarakat tak lagi harus datang ke kantor pengadilan untuk mengikuti proses persidangan. Sidang akan dilaksanakan langsung di lokasi pelayanan Dukcapil sehingga proses pengurusan dokumen kependudukan itu dapat berlangsung lebih cepat, mudah, dan efisien. Itu dia peringatan informasi dari Manado. Pemkot dan PN Manado gelar sidang keliling terpadu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Kami di Pro 1 RRI Toli-Toli siang hari ini masih aman-aman saja ya untuk siang hari ini ya, Toli-Toli dan sekitarnya tidak hujan ya, tidak seperti semalam begitu sempat banjir juga ya wilayah kota. Namun siang hari ini sepertinya sudah berangsur-angsur kembali normal. Bagaimana dengan aktivitas yang terus Anda langsungkan ya, baik Anda yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota ya, berharap semangat terus ya dalam mengerjakan tugas Anda. Kita kembali ke informasi pendengar. Kita ke Sulawesi Selatan, Rumah Sakit Umum Daerah Parepare operasikan cath lab layani pasien jantung darurat BPJS. Wali Kota Parepare, Tasming Hamid bersama Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto, baru-baru ini meresmikan layanan katerisasi jantung atau cath lab yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di RSUD Andi Makassau, Parepare. Hadirnya fasilitas medis canggih tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat Kota Parepare dan kawasan Ajatap Pareng. Pasien penyakit jantung kini dapat memperoleh penanganan lebih cepat tanpa harus dirujuk ke rumah sakit di Makassar. Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, mengapresiasi beroperasinya layanan cath lab tersebut. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini sangat penting karena penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Tasming juga menyampaikan rasa syukur karena layanan cath lab telah dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi terbebani biaya tindakan yang secara umum dapat mencapai puluhan juta rupiah. Dari Sulawesi Selatan, kita ke Mamuju, Sulawesi Barat ya, mengenai Lapas Perempuan Mamuju sukses panen pakcoy hidroponik. Lapas Perempuan kelas 3 Mamuju kembali memetik hasil panen sayuran pakcoy dari kebun hidroponik milik Lapas. Kegiatan ini menjadi wujud nyata keberhasilan program pembinaan kemandirian sekaligus mendukung ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan. Dalam proses budidaya, warga binaan itu dilibatkan secara penuh dan aktif, mulai dari tahap penyemaian benih, pemindahan bibit ke instalasi hidroponik, perawatan rutin, sampai proses panen. Semuanya dikerjakan oleh warga binaan di bawah pendampingan petugas. Kalapas Perempuan Mamuju Reva Silvia Devi mengungkapkan, program ini dirancang agar warga binaan tidak hanya sekedar menjalani masa hukuman, tapi juga memiliki bekal keterampilan yang bernilai ekonomis. Program ini dinilai sejalan dengan implementasi program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu mendorong pembinaan yang berdampak produktif dan berkelanjutan. Nah, informasi Lapas Perempuan Mamuju tadi sukses panen pakcoy hidroponik, maka kiri kebersamaan kita di informasi dan musik siang hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan hadir ya menemani Anda lewat dialog Jaksa Menyapa yang akan membawa topik ya lebih dekat dengan Jaksa Pengacara. Lebih dekat dengan Jaksa Pengacara Negara. Nanti Anda bisa bertanya berkaitan dengan topik lebih dekat dengan Jaksa Pengacara Negara melalui telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230. Mungkin banyak hal yang ingin Anda tanyakan berkaitan dengan persoalan hukum. Nah, untuk itu kesempatan yang baik Anda bisa manfaatkan sesaat lagi pukul 11 di acara Dialog Jaksa Menyapa. Tetaplah bersama kami di RRI Toli-Toli siang ini, pendengar.

0: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.
3: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
4: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
3: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
4: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
5: Oh, no.
3: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
4: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
3: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Dan juga untuk Anda yang tengah mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Berbahagia pada kesempatan siang hari pendengar kita kembali hadir lewat program Dialog Jaksa Menyapa. Nah pendengar, lebih dekat dengan Jaksa Pengacara Negara, Anda bisa ikut aktif di dialog tersebut dan nanti Anda akan dipandu oleh rekan Ahmad Mukadas.

0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di program Dialog Khusus Jaksa Menyapa edisi hari ini, Selasa tanggal 14 Juli 2026. Bersama saya dengan Ahmad Mukadas dan tentu pendengar serta pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Jika mendengar Jaksa Pengacara Negara, Anda mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Anda atau bahkan masih ada yang tidak kenal seperti apa sebenarnya Jaksa Pengacara Negara, apa tugas dan fungsinya, dan lain sebagainya. Apakah beda tugasnya antara Jaksa Pengacara Negara yang menangani perkara pidana dan perdata atau seperti apa? Siang hari ini kita akan berbincang soal itu dan topik kita adalah lebih dekat dengan Jaksa Pengacara Negara, mengenal tugas, fungsi, dan manfaatnya. Di studio Pro 1 RRI Tuli-Tuli siang hari ini hadir dua narasumber. Yang pertama ada Muhammad Rafi Saputra, Sarjana Hukum, Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Tuli-Tuli. Assalamualaikum Pak Rafi.
1: Waalaikumsalam Pak Ahmad.
0: Sehat ya?
1: Sehat
0: alhamdulillah. Ya, kemudian yang kedua ada Dwi Resti Prabandari, Sarjana Hukum, Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Tuli-Tuli. Assalamualaikum Ibu Dwi.
2: Waalaikumsalam.
0: Saya panggilnya Dwi atau Resti?
2: Resti
0: aja ya. Ya. Pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Anda bisa berbincang-bincang dengan kedua narasumber kami di siang hari ini terkait dengan topik kita lebih dekat dengan Jaksa Pengacara Negara, mengenal tugas, fungsi, dan manfaatnya. Saya mungkin ke Pak Rafi lebih awal. Ini sebenarnya Jaksa Pengacara Negara apa sih Pak? Dan kemudian apa dasar hukumnya Pak Rafi?
1: Terima kasih Pak Ahmad. Ya, perkenalkan kami dari tim intelijen Kejaksaan Negeri Tuli-Tuli. Sebelumnya kami berterima kasih kepada RRI telah membantu kami memfasilitasi terkait kegiatan Jaksa Menyapa ini. Ya, mungkin selama ini masyarakat mengenalnya jaksa ini sebagai penuntut umum saja.
0: Iya.
1: Nah, sedangkan pekerjaan jaksa ini sebenarnya lingkupnya masih luas lagi, lebih luas lagi. Ada salah satunya TUSI yang kami punya itu sebagai Jaksa Pengacara Negara. Nah, jadi kan ada beberapa tugas-tugas yang diemban jaksa. Mungkin saya jelaskan sedikit Pak. Kami di kejaksaan sebenarnya saya menganalogikan ada tiga baju atau seragam yang kita pakai. Yang pertama TUSI di bidang penyidikan untuk tindak pidana korupsi. Yang kedua sebagai jaksa penuntut umum di bidang tindak pidana umum. Nah, itu kami mewakili korban untuk membela hak-haknya di peradilan atau di penuntutan. Nah, yang ketiga ialah kami sebagai jaksa pengacara negara. Nah, jaksa pengacara negara ini apa? Yaitu kejaksaan juga memiliki tugas di bidang perdata dan tata usaha negara untuk mewakili pemerintahan atau instansi. Gitu. Jadi kami mewakili pemerintah untuk melindungi kepentingan negara dan pemerintahan tersebut, begitu.
0: Oke, okay. Baik, tapi dasar hukumnya ada ya?
1: Ada, dasar hukumnya itu Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang pedoman Jaksa Pengacara Negara. Di situ diatur semua untuk pemberian bantuan hukum, pendampingan hukum, pertimbangan hukum. Jadi lingkupnya lebih luas lagi untuk tugas jaksa pengacara negara itu sendiri.
0: Artinya jaksa pengacara negara ini bisa mendampingi person to person seperti itu?
1: Kalau kami lebih spesifik untuk mendampingi pemerintah atau melindungi kepentingan pemerintah atau negara, begitu Pak. Jadi kalau lingkup di person to person atau individu lebih ke jaksa penuntut umum. Kalau jaksa pengacara negara karena ada nama negara di belakangnya, jadi kami fungsinya fokus kepada kepentingan negara, misalkan ada permasalahan hukum atau ada suatu pekerjaan atau proyek yang dikiranya dirasa secara regulasi hukum agak tricky atau bakal berpotensi bermasalah hukum. Nah, kami harus mendampingi itu dari awal supaya tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.
0: Oke,
1: begitu.
0: Saya ke Mbak Resti lagi. Ini apa perbedaan tugas jaksa pengacara negara dengan jaksa yang menangani perkara pidana? Mbak Resti, silakan.
2: Baik. Jadi jaksa yang kita tahu selama ini kan jaksa penuntut umum ya Pak, bersidang di pengadilan, membuktikan suatu perkara pidana. Nah, jadi bedanya adalah satu bidang atau apa yang kita tangani. Kalau penuntut umum menangani hanya pidana saja Pak. Nah, kalau pengacara negara ini kita bidangnya adalah hanya perdata dan tata usaha negara Pak, beda. Nah, satu pidana, satu tata perdata sama tata usaha negara. Kalau jaksa penuntut umum ya kita mewakili sebenarnya kita juga untuk dan atas nama negara juga, tapi di situ ada mungkin kepentingan si korban atau pelapor yang kita apa ya, kita maju sampai ke pengadilan. Nah, itu kalau kita jaksa penuntut umum. Kalau kita jaksa pengacara negara, pure kita sebagai pengacaranya negara, Pak. Nah, jadi untuk dasar hukumnya, Pak, di Undang-Undang Kejaksaan itu di pasal 30 itu ada beberapa macam kewenangan yang diberikan oleh negara terhadap kejaksaan, di antaranya yaitu melakukan penuntutan. Nah, di ayat 2-nya, dalam bidang perdata dan tata usaha negara, melalui surat kuasa khusus kita berwenang sebagai perwakilan dari pemerintah atau negara, Pak. Tapi khusus di bidang perdata dan tata usaha negara saja.
0: Oke, baik. Saat ini kan marak kasus sengketa tanah, kemudian warisan, hingga aset pemerintah seperti itu. Nah, bagaimana peran daripada jaksa pengacara negara dalam mencegah maupun menyelesaikan persoalan seperti itu?
2: Baik. Jadi, kan kita selaku pengacara negara, apapun kepentingan negara di bidang perdata maupun tata usaha negara, yang mewakili adalah pengacara negara. Itu melalui surat kuasa khusus. Nah, ketika kita ada sengketa, misalnya sengketa tanah, Pak, kita lihat objeknya ini apakah objek punya negara atau bukan. Nah, kalau bukan negara, ya kita nggak bisa memberikan bantuan hukum, Pak. Nah, yang harus digarisbawahi adalah kita mewakili kepentingan negara. Kalau misal itu tanahnya tanah negara, nah, kita bisa masuk memberikan bantuan hukum terhadap pemerintah melalui surat kuasa khusus untuk sebagai mungkin penggugat atau tergugat di pengadilan atas sengketa tersebut.
0: Artinya jika berbicara soal negara, tentu ada pendampingan teman-teman dari jaksa pengacara negara ini ya. Mungkin seperti itu pembahasannya.
2: Ya, lebih tepat ya seperti itu, tapi kita tidak bertindak langsung, Pak. Jadi harus ada permohonan terlebih dahulu. Misal nih ada sengketa ternyata tanah negara, ya stakeholder yang terkait apa, BPN, bermohon ke kita, nanti kita buat surat kuasa. Nah, kita mendampingi sebagai jaksa pengacara negara sebagai entah itu tergugat maupun penggugat.
0: Baik, saya ke Pak Raffi lagi. Pak Raffi, ini kan di era digital saat ini banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan online yang memang mengatasnamakan instansi pemerintah. Kemudian apa peran jaksa pengacara negara dalam kasus seperti ini, Pak Raffi?
1: Baik, sebenarnya kalau terkait dengan penipuan online ini kan lebih karena privat ya, begitu Pak, tidak menyinggung ada institusi atau bidang kepemerintahan. Jadi mungkin kalau peran jaksa pengacara negara di sini, misalkan ada case-case seperti ini, mungkin ini lebih spesifik ke Komdigi atau instansi yang terkait dengan telekomunikasi, begitu Pak ya. Kami melakukan pendampingan untuk membuat bagaimana legal opinion atau bagaimana pendapat dari segi hukum, apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir hal-hal seperti ini. Jadi kami memberikan pendapat kepada instansi tersebut untuk melakukan langkah-langkah seperti yang dituangkan dalam legal opinion. Nanti itulah yang akan diikuti sebagai dasar nanti untuk membuat peraturan atau kebijakan dalam meminimalisir penipuan online ini.
0: Ya, meskipun itu mencantumkan atau mencantol nama instansi pemerintah ya.
1: Oke, kalau mencantumkan nama instansi pemerintah, mungkin kami penindakannya seperti penelusuran di bidang intelijen untuk nik apa maksud dan tujuannya, terus siapa pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini, begitu.
0: Oke, baik. Terkait dengan itu, apakah memang layanan jaksa pengacara negara ini dipungut biaya atau bagaimana cara untuk memperoleh bantuan jaksa pengacara negara, Pak Raffi? Apakah masyarakat dapat mendapat perlindungan hukum langsung dari ini atau bagaimana, Pak, terkait dengan ini?
1: Ya, kalau untuk program Jaksa Menyapa ini sebenarnya ada beberapa sub bidangnya tersendiri juga, ada beberapa tusi dari jaksa pengacara negara, ada yang untuk negara, ada yang untuk masyarakat. Jadi banyak dipisahkan kegiatan-kegiatan atau program yang ada di jaksa pengacara negara. Kalau yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yaitu pelayanan hukum yang diberikan oleh jaksa pengacara negara melalui media Halo JPN yang mungkin dulu sudah pernah kami launching dan digaungkan oleh Jamdatun juga. Ini program yang langsung menyasar kepada masyarakat. Jadi masyarakat apabila ada permasalahan hukum yang dirasakan atau yang ingin dicari tahu bagaimana penyelesaiannya, bisa melaporkan atau berkonsultasi ke website kami Halo JPN atau melalui hotline-nya ada juga di sana. Nanti dari jaksa pengacara negara bisa membalasnya melalui website itu, apa permasalahan hukumnya. Ke kalau yang di biasa kami temui di Halo Japan ini terkait waris atau pernikahan, tanah seputar-seputar itu. Nah, dan itu tidak dipungut biaya sama sekali kalau melalui Halo JPN.
0: Itu gratis ya?
1: Gratis, Pak.
0: Ya, oke. Baik, selanjutnya saya ke Mbak Aresti lagi. Ini sebenarnya bentuk layanan hukum apa saja yang bisa diberikan oleh jaksa pengacara negara kepada instansi pemerintah, Mbak Aresti?
2: Baik. Jadi, Pak, untuk mengetahui bentuk layanannya apa saja, kita harus mengetahui apa kewenangannya kita dulu. Nah, di jaksa pengacara negara itu dibagi menjadi lima fungsi atau lima kewenangan. Satu, penegakan hukum. Penegakan hukum adalah itu fungsi di mana kita sebagai jaksa pengacara negara melaksanakan fungsi penertiban dalam rangka kepastian hukum untuk kepentingan negara. Nah, contoh penegakan hukum itu seperti apa, Pak? Contoh penegakan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, misal ada pembatalan perkawinan, Pak. Ini bukan instansi apa, Miss. Ini lebih ke individu masyarakat. Misal ada pernikahan yang perkawinan terlarang, terlarang mungkin antar sedara gitu. Nah, kita bisa sebagai pengacara negara membatalkan perkawinan tersebut. Atau mungkin dalam bidang penegakan hukum lagi, kita misal ada kasus, kan banyak kasus persetubuhan atau pencabulan terhadap anak kandung sendiri nih, Pak. Nah, kita berwenang untuk menertibkan itu dengan cara kita bisa berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan dia sebagai orang tua. Nah, itu. Ada juga fungsi penegakan hukum, misal ada permohonan pilot terhadap perusahaan. Nah, seperti itu. Atau di bidang misal tindak pidana korupsi nih, Pak. Misal ada kasus korupsi terusan, ternyata si pelakunya ini meninggal dunia. Nah, kan ini kerugian negara harus diselamatkan. Nah, kita sebagai jaksa pengacara negara mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memulihkan, menuntut keuangan negara yang telah dinikmati oleh mungkin ahli warisnya, seperti itu. Selanjutnya ada kewenangan di bidang bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini lebih kita sebagai kuasa hukum dari pemerintah. Nah, jadi kalau misal pemerintah ada mau ngajukin gugatan atau permohonan atau mau misal ada sengketa-sengketa apa yang melibatkan pemerintah, nanti pemerintah bisa minta tolong ke, bukan minta tolong, mengajukan permohonan ke jaksa pengacara negara, nanti kita telaah. Nah, kita sebagai kuasa hukum dari pemerintah. Selanjutnya ada fungsi pertimbangan hukum. Nah, pertimbangan hukum ini dibagi menjadi kita bisa memberikan pendampingan hukum, Pak. Yeah. Nah, misal pendampingan hukum itu seperti apa sih? Kita mendampingi mungkin pemerintah ada suatu kegiatan. Nah, kita fungsinya nanti mereka bermohon untuk melakukan pendampingan hukum. Kita mendampingi dalam arti apa? Dalam arti secara yuridisnya itu seperti apa? Nah, bentuknya itu kita hanya berupa pendapat dan saran, Pak. Nanti keputusan tetap ke instansi terkait. Nah, kita cuma ya konsultasi gitu. Kemudian selanjutnya ada fungsi pelayanan hukum. Nah, kalau pelayanan hukum ini masyarakat bisa menikmati, Pak. Pelayanan hukum ini apa? Pelayanan hukum ini sebuah wadah konsultasi sebenarnya. Misal masyarakat ada masalah hukum apa, dia forum untuk bertanya itu ke pelayanan hukum. Masuk saja ke kejaksaan, nanti ada pos pelayanan hukum. Nah, itu semua pertanyaan persoalan hukum kita dapat mencoba menjawab. Tapi bukan kita mewakili atau menyelesaikan masalahnya dia ya, Pak. Hanya sekedar wadah konsultasi begitu, Pak.
0: Oke, saya kembali ke Pak Raffi lagi. Pak Raffi, ini bagaimana masyarakat melaporkan dugaan daripada penyalahgunaan aset negara? Bagaimana peran jaksa pengacara negara dalam hal ini? Apalagi jika dilakukan oleh pejabat negara yang berwenang itu sendiri, Pak Raffi?
1: Iya, memang salah satu tugasnya jaksa ini ialah memulihkan aset daerah atau pengembalian aset daerah. Jika terjadi hal sesuatu seperti itu, seperti terjadinya ada sengketa terkait aset, misalnya kebanyakan case yang ditemui itu kendaraan yang di pakai oleh suatu aparat pemerintahan. Dia sudah pensiun tapi masih dikuasai oleh yang bersangkutan, yeah, tidak mau dikembalikan. Nah, karena kan itu menjadi kondisi atau permasalahan yang sering dialami oleh pemerintah, apalagi di bidang aset,
0: yeah,
1: di mana aset ini diperlukan juga untuk diperuntukkan untuk kegiatan lain, kepentingan lain. Nah, disitulah masyarakat atau pemerintah bisa meminta kepada jaksa pengacara negara untuk membantu bagaimana mengupayakan pengembalian aset tersebut. Dengan banyak cara yang bisa dilakukan, baik itu jaksa pengacara melakukan negosiasi kepada yang bersangkutan atau mediasi, atau memberikan pendapat hukum kepada instansi pemerintah untuk langkah apa yang bisa ditempuh untuk mengembalikan atau pemulihan aset tersebut. Kalau memang sudah tidak ditemukan titik temu atau itikad baik dari yang bersangkutan, bisa juga melakukan somasi dari jaksa pengacara negara. Jika tidak tembus juga, upaya terakhir yang bisa dilakukan ialah gugatan kepada peradilan.
0: Nah, tetapi kasus seperti itu apakah pernah ada terjadi di Kabupaten Teluk Toli atau tidak sama sekali, Pak?
1: Untuk sejauh ini di Teluk Toli kami belum ada mendapatkan permintaan seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan misalnya terjadi seperti itu, jaksa pengacara negara akan mengambil peran begitu, Pak.
0: Untuk mengembalikan aset negara,
1: aset negara.
0: Meskipun mungkin itu sudah dikuasai beberapa puluh tahun dan lain sebagainya.
1: Iya, betul. Jika itu memang milik negara, ya berarti harus dikembalikan ke negara lagi. Karena itu ada fungsi dan tujuannya dari pemerintah itu sendiri, Pak.
0: Baik, ini ada yang masuk dari YouTube bahwa pemerintah pusat mendorong efisiensi anggaran di berbagai sektor. Kemudian dalam kondisi ini bagaimana peran daripada jaksa pengacara negara memastikan aset dan keuangan negara tetap terlindungi dari potensi kerugian, Pak Rafi?
1: Iya. Makanya tadi sempat disebutkan juga sama Ibu Resti, kita ini ada namanya legal assistant atau pendampingan hukum. Nah, disitulah peran jaksa pengacara negara memastikan atau meminimalisir potensi-potensi kerugian dari pendampingan hukum. Misalkan ada suatu proyek strategis nasional yang sedang dikerjakan di satu daerah, kami dari tim jaksa pengacara negara menerima MOU atau permohonan pendampingan dari instansi untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan regulasi atau sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, begitu, Pak. Jadi kami membantu memonitoring supaya menutup celah-celah hukum yang ada di proyek tersebut sehingga potensi kerugian atau tindakan kecurangan akan terhindar dari situ, Bapak.
0: Baik, saya ke Mbak Resti lagi. Ini masih dari pertanyaan dari YouTube. Ini banyak masyarakat mudah percaya informasi hukum yang beredar di medsos. Nah, bagaimana cara masyarakat memastikan informasi tersebut benar dan tidak menyesatkan seperti itu, Mbak Resti?
2: Bagaimana masyarakat memastikan itu informasi benar atau tidak? Satu, masyarakat harus mencari sumber yang kredibel, ya Pak ya. Ketika misal dia dapat informasi dari pribadinya sendiri nih, kalau misal masyarakat, selaku masyarakat, ya sudah, dia cari, menurut saya ya, dia cari tahu di mungkin di internet atau media informasi lain yang terpercaya. Misal berita kan menyajikan fakta ya Pak, bukan gosip ya. Nah ditelusuri nih medianya apa. Kemudian nah setelah itu bisa mungkin dia bertanya bagaimana. Kalau di pos pelayanan hukum juga kita kan melayani apa saja pertanyaan masyarakat. Mungkin melalui pos pelayanan hukum di kejaksaan, di bidang perdata dan tata usaha negara, kita akan membantu masyarakat untuk memberikan informasi yang benar itu seperti apa, begitu, Pak.
0: Baik, pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Dialog Jaksa Menyapa edisi Selasa tanggal 14 Juli 2026. Masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Muhammad Rafi Saputra, Sarjana Hukum, Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kajari Teluk Toli. Kemudian ada Dwi Resti Prabandari, Sarjana Hukum, Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kajari Teluk Toli. Lebih dekat dengan Jaksa Pengacara Negara, mengenal tugas, fungsi, dan manfaatnya. Anda bisa bergabung, bisa masuk di siang hari ini di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Namun sebelum kita lanjut, pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, kita jedah dulu, kita dengarkan yang berikut ini. Jangan kemana-mana.
3: Ditau, Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
4: Serius, Kikman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kikna. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
3: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
5: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
3: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
5: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
3: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
6: Tidak semua niat baik itu

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Laris Garcia, please, you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti

0: beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: Kompetitif on the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Superdraft.

0: Dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrei memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara. Dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Demikian pendengar Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sesaat lagi pendengar, kita akan buka ruang silaturahmi di Zona Musik Indonesia. Kurang lebih 30 menit ya, saya coba perkuat silaturahmi kita di Zona Musik Indonesia. Nanti kita buka di line telepon di 0821-9483-0965 atau juga di 0853-4383-1230. Sebelumnya terlebih dahulu ya, saya coba hibur Anda saat menikmati suasana istirahat. Ada lagu bagus untuk Anda pendengar.

0: Wah, keren lagunya pendengar ya. Asik sekali saat Anda yang tengah menikmati suasana istirahat. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang, salam silaturahmi untuk semua teman-teman pendengar, baik yang ada di Toli-Toli, Buol, dan juga Parigi Mawotong, atau yang tengah mendengarkan siaran kami ya di RRI Toli-Toli. Baik pendengar, saatnya kita buka untuk Anda yang kepengen silaturahmi, silakan. Pendengar ruang istirahat seperti ini, apalagi yang berkualitas ya, bukan sekedar ruangan dengan suasana sofa, meja, semilir angin yang enak begitu ya, baik di rumah maupun tempat kerja. Akan tetapi ruang istirahat yang ideal itu bagaimana bisa Anda rancang, Anda buat untuk benar-benar dapat memulihkan kembali ya energi fisik dan mental Anda secara optimal. Ibarat HP ya, kembali di cas biar Anda bisa semangat lagi nantinya di tempat kerja. Seperti itu namanya istirahat. Iya. Baik, halo.
1: Halo juga Bung Jasmi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan Bunda Ama ini ya, baru-baru di cas di rumah sakit. Bagaimana sekarang Bunda?
1: Alhamdulillah Bung Jasmi.
0: Yang semula gelap-gelap sekarang sudah terang semua kelihatan. Bagaimana Bunda?
1: Tidak seperti itu Bunda.
0: Usahakan seperti itu Bunda.
1: Ya alhamdulillah sudah ada keringanan juga sedikit Bunda.
0: Yang samar-samar sekarang sudah jelas terang Bunda.
1: Ya sudah terang benderang.
0: Yang tersambungi akhirnya sudah palia. Aduh, semua itu.
1: Ya, mungkin yang tersambungi sudah palia ini Bunda.
0: Aduh, iya.
1: Tapi saya bersyukur Bung Jasmi, alhamdulillah sudah bisa aktivitas juga biar kemana saja, karena baru-baru ini Bung Jasmi berpun satu RR itu Bung Jasmi masih was-was.
0: Itu namanya, artinya poinnya Anda merasa bersyukur sekali begitu.
1: Ya,
0: kita senang dengarnya kalau ibu bersyukur banyak begitu ya. Bagaimana dengan kita ini? Bajalang saja nih, rupa mota sontong ini, aduh. Iya, baik. Bagaimana suasana istirahatnya nih, Bu? Lebih fokus di rumah saja barangkali.
1: Ini Bung Jasmin, karena belum bisa apa-apa Bung Jasmin.
0: Lebih fokus ya untuk pemulihan kesehatan.
1: Ya, pemulihan dulu Bung Jasmin.
0: Selain kesehatan, pemulihan isi doi juga, ya. Isi dompet juga ini. Oke.
1: Okay.
0: Mau dengarnya siapa ini Bu Ama?
1: Satu perahu saja Bung Jasmin.
0: Satu perahu. Iya. Mau kemana ya, dong?
1: Cinta-cinta saja daripada mau cari-cari yang lain.
0: Betul. Jadi ada yang ingin ya, salami
1: ya,
0: yang
1: apa tuh? Ada Jenny, ada Masih juga, ada Pak Fatia, Kamat Tiara, pokoknya sama-sama tanpa terkecuali gitu, Bung Jasmin. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan buat Jasmin selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga yang ada di rumah. Oke Bung Jasmin, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Ama ya. Kita boleh doakan selalu senantiasa sehat ya. Semoga cepat-cepat bisa pulih ini ya kesehatannya Ibu Ama. Kayaknya lain telepon di WhatsApp ya, agak sedikit mengalami kendala ini. Ini pengaruh gangguan ini. Apa? Orang bilang jaringan jatuh ini, rupa buah mangga juga jatuh. Ya kurang bagus lah, kurang mendukung jaringannya. Tapi kita bisa alihkan ya, atau Anda bisa alihkan di 0853438312300. Sama dengan Bu Ama tadi ya, jalur yang berbeda. Tapi yang penting bisa tembus ya. Halo
2: Bung Jas.
0: Nah itu dia. Halo, assalamualaikum.
2: Salam Bung Jas, minsonam.
0: Ya. Pastinya Ibu Masni di Tinigi. Wah.
2: Ya, Bung.
0: Apa kabar ini Ibu Masni?
2: Alhamdulillah lagi baik juga Bung Jas.
0: Lagi apa?
2: Lagi baik.
0: Oh, saya kira lagi baring ini. Aduh, siang-siang baring begitu ya. Ya, tapi tidak masalah ya, baring begitu, baring enak begitu, apalagi dari pagi hingga siang coba pontar-pantar ke sana kemari entah apa ya. Akhirnya belakang sakit begitu ya, tidak salah juga ya kasih lurus-lurus belakang. Tidak salah juga kasih lurus-lurus belakang begitu.
2: Tolong dibawa Bunda.
0: Aduh, enggak apa-apa. Ya, Mas ini mau dengar lagunya siapa, Mas nih?
2: Lagunya Sesat Kedatangan.
0: Hmm?
2: Lagunya Betaria Sonata, Satu Tanda Tangan.
0: Satu Tanda Tangan. Hey, tanda tangannya Mas Siara.
2: Ya apa?
0: Aduh. Oke, salam untuk siapa Mas nih?
2: Kimara.
0: Iya, bagus kedu ya. Heeh.
2: Ya apa dulu ada Bunda Ama tadi, semoga cepat sehat. Aju Alini, Arya Sherly Rahma, Berendi Kabetan. Buat Bun Jasmine, selamat bertugas. Bagus sama keluarga. Makasih Bun Jas, assalamualaikum.
0: Terima kasih Mas Ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Betaria Sonata satu tanda tangan. Kalau satu tanda tangan dengan plus dengan telapak tangannya coba tampilin itu, Mas. Iya, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini juga kayaknya ceria terus, tapi janur kuning belum ada di depan rumah ini. Bagaimana ini?
1: Betul-betul itu Bun Jasmine, dari dulu sampai sekarang sama nunggu-nunggu sampai
0: cepat-cepat ya. Kasih tahu sama dia. Jangan lama-lama, nanti orang.
1: Siapa juga orang suka ya orang seperti saya, Jasmine.
0: Jangan bilang begitu, jodoh itu tidak disangka-sangka itu, Fatima. Aduh.
1: Seperti Tuhan berkehendak, Allah sayang sama saya ini, didatangkan jodoh yang terbaik.
0: Apa yang tidak bisa ya? Kalau Allah sudah bilang kun fayakun, semua bisa berubah begitu ya.
1: Betul,
0: Jasmine. Jadi ada di mana ini, Fatima?
1: Di rumah.
0: Oh, saya kira ada di tempat acara lagi.
1: Di rumah. Iya.
0: Mau dengarnya siapa, Fatima?
1: Lagunya penyesalan, lagunya Obi Mesa penyesalan, Bun Jasmine.
0: Oh, penyesalan. Ini sekedar hiburan atau dari dalam hati ini?
1: Hiburan, Bun Jasmine. Oh,
0: saya kira dari dalam hati ini. Kasih bagus-bagus ya.
1: Tidak, Bun Jasmine.
0: Salam untuk siapa, Mas nih? Fatima.
1: Ada Mas nih tadi, Roy dan Fahrawi. Ada Hamsa dan Rusli di Kampung Buol. Ani dan Semanti di Malangga. Ada Nurima, Sawal, dan Gebi, Bun, dan Marna. Sama-sama tanpa terkecuali, Bun Jasmine. Jasmine siap bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk, makasih. Waalaikumsalam, Bunda Fatima. Di Ogomoli. Atau pendengar kita yang ada di Buol juga kepengen gabung ya di Parigi Mautong, silakan saya buka di 0853-4383-1230. Bapak Asya, Pak Ilham, ya Pak Sadan, semua-semua yang sempat dengar ya di Buol, salam sehat, salam silaturahmi. Halo.
2: Halo, Sona Musik.
0: Pastinya.
2: Sona Nyaman persatu.
0: Sona Nyaman. Aduh. Habis musibah apa ini, Awi? Sona Nyaman ya, aduh.
2: Sekarang bisa dengar di Terraso.
0: Kenapa?
2: Ada berita kebakaran di
0: Terraso. Oh, sudah lewat itu kemarin ya. Di salah satu rumah. Fahrawi, gimana kabar dirimu nih, Fahrawi? Halo, Fahrawi.
2: Ya, halo.
0: Bagaimana kabar dirimu ini?
2: Ya, kabar tuh baik-baik saja.
0: Oh, baik-baik. Ah, kayaknya menurut saya tidak baik-baik saja ya, Awi. Buktinya sampai saat ini nih masih angka 1 ini, aduh.
2: Iya, betul, utamakan kesehatan.
0: Oh, begitu. Ah, kalau mau tunggu-tunggu sehat, kapan dapat jodohnya begitu?
2: Biar banyak deh kalau tidak sehat. Maksud,
0: tidak ada hubungannya dengan jodoh begitu. Aduh, bagaimana, Pak Rawi? Oke. Baik, Pak Rawi, mau diputarkan lagunya siapa ini?
2: Dewi Yul.
0: Dewi Yul dengan pasangannya. Soalnya
2: Ini baru kau rasa.
0: Kesal sama siapa, jengkel sama siapa ini, Pak Rawi?
2: Oke. Ini mana lagu baru sih?
0: Oke, salam untuk siapa nih, Awi?
2: Ya, enggak, mah. Semakin membaik. Penglihatan.
0: Mas, jangan senyum-senyum. Apa diketawakan ini? Aduh.
2: Mas nih, Fatima, salam balik. Kapan? Ya, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mestinya Pak Rawi dengan Fatima ini saling mendukung begitu ya, biar cepat-cepatlah ya. Satu telepon lagi saya tunggu ya, sebelum saya hadirkan persembahan lagu permintaan dari Ibu Ama bersama Mas Nik yang ada di Tinigi. Oke, halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dengan warga Ginunggung kayaknya nih Bunda Gita.
3: Yes,
0: 200. Sudah masak ini Bunda Gita?
3: Sudah 3 kali makan.
0: Wih, 3 kali makan. Waduh, 3 kali makan, aduh. Teman saya bilang karung juga kayaknya.
3: Iya, makan kue.
0: Oh, makan kue. Kasih jelas begitu ya. Aduh. Jangan sampai teman saya bilang karung juga begitu kalau 3 kali. Ini baru siang ya, belum makan sore atau malam. Ya, siapa tadi? Bunda Gita mau diputarkan lagunya siapa, Bunda Gita?
3: Lagu yang saya suka, Jangan Paksakan Rindu.
0: Oh, Ipan Seventeen ya?
3: Iya.
0: Kalau dipaksakan rindunya bagaimana? Kalau menurut Ibu Gita?
3: Menderita lah.
0: Saya kira tak kancing ya kalau dipaksakan. Baik, salam untuk siapa Bunda Gita?
3: Salam buat yang sudah pada masuk tadi, Bunda Ama, semoga cepat sembuh, Bunda Gebi, dan semua-semuanya yang sudah pada masuk, ucapannya selamat siang dan semoga sehat semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Baik, terima kasih ya untuk Bunda Ama, juga Mas Ni yang ada di Tenigi. Untuk siang hari ini, wilayah Kota Toli-Toli cuacanya panas begitu ya, cerah. Semoga dia bisa mendukung aktivitas yang Anda kerjakan, yang baik yang ada di kota maupun di luar kota, baik di perkantoran, di luar kantor, termasuk juga untuk saudara-saudara kita warga tani ya, yang tengah beraktivitas di kesempatan ini. Pak Sudirman, gimana kabar nih Pak Sudirman di Nalu? Sehat selalu ya bersama keluarga, sukses sebagai seorang penyuluh handal ini yang ada di Desa Kabetan. Ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Eli yang ada di Dondo. Halo Ibu.
1: Halo juga.
0: Lagi buat apa siang hari ini Bu Eli?
1: Ada baring-baringan untuk mini.
0: Oh, ada baring-baring juga ya? Kasih, kenapa? Kasih lurus-lurus belakang juga ya?
1: Kemarin kamu jasmi satu hari.
0: Satu hari di mana? Oh, di dalam mobil.
1: Dari kota saya kemarin.
0: Oh, saya kira di kebun ya.
1: Mau terus beresin, sudah capek juga saya.
0: Oh iya, tidak usah dipaksa, nanti capek begitu ya. Nanti belakangnya tidak lurus-lurus lagi nanti kalau kuat bajak.
1: Iya, capek karena di jam 12
0: di malam. Iya. Mau dengarnya siapa Bu Eli sambil istirahat begitu?
1: Ikutan saja Bung Jasmin, biar pamitan juga saya sudah tidak diputar.
0: Oke. Ada yang ingin disalami?
1: Ikutan saja. Nanti dandut lagi.
0: Iya, disalamlah untuk siapa Ibu Eli?
1: Salam saja buat semua pendengar komputer kecuali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sudah silaturahmi begitu Ibu Eli.

0: Saat ini memang ya jaringan kurang mendukung, sehingga lebih memilih ke telepon biasa kayaknya. Silakan ya, saya tunggu di 0853-4383-1230. Pak Rahim di Kutai Kartanegara, apa kabar? Mbak Maya di Gorontalo, Adim di Ambisia, Parimo. Bang Nasrun, gimana kabar nih Bang Nasrun? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum, Sona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir kayak Fahrawi, Sona Nyaman begitu. Aduh, jangan-jangan saya profesi juga ini, Bu Gebi dengan Fahrawi ini ya. Sona Nyaman begitu.
1: Tidak.
0: Iya, Sona Nyaman maksudnya. Ayaseng. Sona Nyaman. Apa dibilang itu, Bu Eli? Apa, Bu Gebi? Apa dibilang Sona Nyaman?
1: Tidak tahu.
0: Apa maksudnya? Oke, Bu Gebi mau dengar lagu siapa, Bu Gebi?
1: Lagunya ST12, yang di saat terakhir.
0: Di saat terakhir. Aduh, bagaimana perasaan Ibu Gebi saat-saat berada pada posisi akan ditinggalkan begitu, Bu Gebi?
1: Enggak, teman adaan kesian tadi meninggal dunia.
0: Oh, teman begitu ya?
1: Iya, teman.
0: Aduh, ikut berduka begitu. Bersyukur ya, kita hari ini ya.
1: Kita duka.
0: Ya. Jadi, tadi lagunya siapa ya? ST12 tadi, apa judulnya?
1: ST12, di saat terakhir.
0: Di saat terakhir, boleh? Iya. Ya, semoga yang berduka ya, turut berduka kita ucapkan ya Bu Gebi.
1: Yes, buat semoga tetangga. Arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin. Jadi salamnya untuk siapa nih Bu Gebi?
1: Ada Bunda
0: Saya
1: Abah.
0: Jadi sedih ini Bu Gebi.
1: Ada Bunda Eli. Ada Fatima. Semua-semuanya pendengar Pro 1 itu banyak masih ya. Buat Bu Jasmine, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih Jasmine. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Gebi di Tanah Mandu, Lalos.

0: siang hari ini ya bagusnya istirahat begitu. Apalagi setelah beraktivitas sejak pagi hingga siang tadi, lapar, capek begitu. Ya bagusnya istirahat ya. Halo.
1: Halo juga, terlambat masuk.
0: Ah, tidak terlambat kayaknya ya. Masih banyak waktu ini Mas Siara. Wah, dari mana ini Mas Siara baru gabung ini?
1: Di rumah saja.
0: Di rumah saja, tapi jarang-jarang gabung ini. Terlalu banyak bermain di media sosial juga mentang-mentang.
1: Iya, sudah. Begitulah namanya. Duda keren.
0: Oh, duda keren.
1: Cari pacar, cari jodoh.
0: Jadi nama akunnya konten kreator ini Pak Mas Siara sudah jadi kreator konten juga ini.
1: Iya.
0: Luar biasa. Jadi sudah berapa jumlah followernya ini Pak Mas Siara?
1: Mungkin ada 1000 sudah.
0: Wih, tidak gampang ya, sudah 1000.
1: Pengikutnya.
0: Iya. Sukses, ajar terus Mas Siara ya. Daripada iya. Pahrawi ini, aduh.
1: Kalah ke Pahrawi.
0: Aduh, Pahrawi.
1: Cuma bantal menemani.
0: Nah, itu dia. Pahrawi. Tidak jadi ditanda tangan kalau begini nih. Mau dengar dengan siapa Mas Siara?
1: Kalau bisa, masih bisa.
0: Lagunya siapa?
1: Kalau bisa, kita harus berpisah.
0: Kita
1: Meriam
0: harus...
1: Belina.
0: Oh, mau berpisah kemana?
1: Berpisah dengan Pak.
0: Aduh, entah sedih, kemana sedih lagi Bunda Fatima dengan Gebi kalau begini.
1: Kemana sih?
0: Salam untuk siapa Mas Siara?
1: Ya, dulu ada Gebi tadi, ada Bunda Ama, ada Fatima, salam rindu untukmu. Ada juga Roy di Cimiji, ada Pasha, ada juga Pasha di Buol. Ya itu aja, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mas Siara. Pak Rusli, apa kabar nih Pak Rusli? Lama tak terdengar ini ya. Atau masih di kampung halaman ini. Satu telepon lagi kita tunggu ya sebelum kita rampungkan kebersamaan kita di zona musik. Ruang silaturahmi siang hari ini Bunda Intan di Lemo Dongko bersama mantan pacar ini. Gimana kabar Pak Yaniko? Emang Haryanti, Mbak Desi. Wah, Mbak Desi luar biasa bahagia ya, sudah dapat mantu baru. Selamat berbahagia bersama keluarga. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Pak Imamnya Tadulako satu ini ya. Pak Hamzah, apa kabar nih Pak Hamzah?
2: Alhamdulillah.
0: Lancar ini urusan ya.
2: Apa?
0: Maksudnya aktivitasnya begitu lancar ya.
2: Iya. Nah,
0: walaupun tidak beraktivitas, pokoknya lancar saja begitu.
2: Lancar saja semua.
0: Aduh, di mana? Di rumah. Di rumah ini atau
2: lagi di rumah?
0: Oh, lagi di rumah. Rumah. Betul. Soalnya mau keluar-keluar juga, aduh, panas matahari ini ya.
2: Tapi dari anu kita nopi ada undangan dari sini.
0: Wah, enak betul ini, Pak Hamzah. Ada terus undangan lancar ini ya. Jadi banyak apa, banyak gantung belang ini Pak Hamzah akhir-akhir ini nih ya. Aduh,
2: sepertinya begitu Pak.
0: Sepertinya ya, aduh. Oke, okay. Mau silaturahmi untuk siapa nih Pak Hamzah?
2: Boleh lagu?
0: Kayaknya waktunya ini Pak Hamzah ya. Jadi silaturahmi saja begitu ya. Mungkin di kesempatan lain.
2: Silaturahmi ada Pak Arifin di sana, di sekret sana.
0: Ya Pak Arifin, Pak Ketua, ya, gimana kabar ini?
2: Ada Semanti di Malangga, ada Arianti di Nalu, Dian di Salu, ada Maya di Gorontalo, salam balik. Ada Fatima di Ogumulis itu, salam sayang.
0: Wih, mantap.
2: Buat Bang Jasmine, Semoga sukses selalu, selalu berkah kehidupan.
0: Sama-sama Pak Hamzah. Semoga cepat dilangsungkan ini.
2: Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo segera dihalalkan Pak Hamzah. Ya, jangan lama-lama, nanti orang lain yang halalkan. Aduh. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum berpisah, ada juga anggota yang belum disapa ini ya. Lois, gimana kabar nih Lois? Sehat selalu bersama keluarga Lois. Ya pendengar, akhirnya kami cukupkan ya kebersamaan kita untuk Zona Musik Indonesia di ruang silaturahmi siang hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di zona musik Indonesia ya. Sambil menemani suasana istirahat Anda siang hari ini, kita hibur lewat lagu-lagu yang asik ya, untuk menemani suasana istirahat Anda. Dan pendengar, saya coba tuntaskan ya beberapa lagu yang sudah dipinta sebelumnya. Ada Pak Mas Siara bersama Bunda Gaby, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di zona musik Indonesia.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'eita banosa sihir saratedu.
3: Jadi astu ni ragam lenan nanging tetap mesekian Indonesia.
4: Timat sabelainan lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar, pencinta budaya dimanapun berada, sambil menemani Anda yang masih menikmati istirahat ya, atau sudah tiba kembali di tempat aktivitas, tak salah kita coba perbaharui ruang informasi kita seputar budaya-budaya pada masyarakat suku-suku di Nusantara. Dan kali ini pencinta budaya, kita coba angkat topik budaya bernyanyi pada masyarakat suku-suku di Indonesia. Pertama kita menuju ke Batak, Sumatera Utara. Wah, kalau budaya bernyanyi, ini juga suku yang jago bernyanyi ya. Sebelumnya pendengar, negeri kita, Nusantara kita merupakan rumah bagi ribuan pulau dan ratusan suku bangsa. Tak heran jika budaya bernyanyi di tanah air bukan sekedar sarana hiburan, justru melainkan bagian integral dari ritual adat, media komunikasi dengan leluhur, alat kerja, sampai sarana untuk menyampaikan sejarah lisan. Bagi masyarakat kita, bernyanyi adalah cara bernapas dalam kehidupan sosial. Nah, berikut ini kita coba hadirkan informasi budaya bernyanyi pada masyarakat suku Batak, Mandarung atau Uning-Uningan. Menarik pembahasan kita ya, siang hari ini mengenai budaya bernyanyi pada masyarakat suku Batak. Uning-uningan, mari kita bedah tentang uning-uningan atau mandarung. Meskipun keduanya adalah bagian terpenting dari hasanah seni Batak, khususnya Batak Toba, tetapi keduanya memiliki bentuk yang sangat berbeda, di mana uning-uningan ini bukan instrumen vokal atau bernyanyi, melainkan sebutan untuk ansambel musik instrumen tradisional Batak Toba yang bernada lembut. Beda dengan gondang sabangun yang keras dan menggunakan kendang besar. Instrumen dalam uning-uningan itu meliputi hasapi, kecapi dua dawai, suling bambu, bilah kayu bernada, gong kecil, serta perkusi logam penuntun tempo. Sementara mandarung ini merupakan tradisi vokal yang baru. Andung adalah seni meratap atau nyanyian duka cita yang dilakukan secara spontan untuk mengekspresikan kesedihan mendalam. Misalnya saat ada kemalangan atau kematian, melodi andung sangat menyayat hati dan menggunakan kosakata khusus dalam bahasa Batak, hata andung, yang tak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Terus tradisi bernyanyi di Lapo Tuak, Ende dan Marsiurupan, Marsiadapari. Kekuatan vokal orang Batak yang legendaris sering dikaitkan dengan faktor geografis wilayah Rintoan atau pegunungan bukit yang membuat mereka terbiasa berbicara dengan volume kuat agar terdengar menyeberangi lembah, serta teknik pernapasan yang terlatih sejak kecil dari aktivitas berladang dan bernyanyi di gereja. Nah, itu dia budaya bernyanyi pada masyarakat suku Batak, Uning-Uningan vs Mandarung, pendengar.

Nah itu dia, cukup terhibur kita bersama dengan persembahan lagu dari daerah Sumatera Utara, Batak ya, Mardua Holong. Kita lanjut lagi untuk mengenalkan budaya bernyanyi pada masyarakat suku lainnya yang ada di Nusantara. Kita ke Nusa Tenggara Timur. Mengenalkan budaya dere pada masyarakat suku Manggarai di Flores. Nah, ini juga merupakan salah satu suku yang dalam hal bernyanyi jagonya juga. Nah, dalam kebudayaan suku Manggarai di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kata dere secara harfiah ini berarti lagu atau bernyanyi pendengar. Namun bagi masyarakat Manggarai, dere bukan sekedar hiburan, melainkan bagian integral dari napas kehidupan, media komunikasi dengan leluhur, mori karaeng, serta sarana pelestarian sejarah dan norma adat. Bagi orang Manggarai, bernyanyi adalah cara mendokumentasikan peristiwa sebelum tradisi tulisan meluas, sejarah petuah leluhur, rasa syukur, hingga kritik sosial. Aktivitas ini melekat pada hampir setiap siklus hidup, mulai dari kelahiran, membuka lahan baru, ritual panen, sampai upacara kematian. Budaya dere dikategorikan berdasarkan konteks upacara, alat musik pengiring, dan cara pembawaannya. Ada yang namanya dere caci, dere danding dan sanda, dere mbata, dere sunding. Semua memiliki ciri khas seni suara khas Manggarai. Nah, itu dia beberapa di antara makna budaya bernyanyi pada masyarakat suku Manggarai yang ada di Nusa Tenggara Timur, pendengar.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai kita pada informasi budaya bernyanyi pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Dan sampai kita pada masyarakat suku yang, wah, kalau bahal dalam hal bernyanyi, ini juga yang jagonya. Pada masyarakat suku Minahasa, budaya bernyanyi. Nah, kalau dalam budaya bernyanyi pada masyarakat suku Minahasa itu adalah kaitannya juga dengan Mapalus. Saat bekerja di ladang secara bergotong royong, masyarakat di sana luar biasa menyanyikan lagu-lagu penyemangat yang menjaga ritme cangkul atau parang mereka agar serempak. Sebelumnya pendengar, kata Mapalus adalah sistem gotong royong tradisional masyarakat Minahasa yang berasaskan kekeluargaan, ketulusan, dan timbal balik. Mapalus bukan sekedar kerja bakti biasa pendengar, melainkan sebuah organisasi kerja terstruktur di mana setiap anggota kelompoknya itu akan bergiliran dibantu ladang oleh anggota yang lain. Saat bekerja di ladang, ritme kerja terjaga agar tetap konstan dan berenergi melalui nyanyian bersama. Ada menjaga ritme dan keseragaman. Ketukan lagu itu disesuaikan dengan ayunan cangkul, sabit, atau parang. Ketika semua orang bergerak dalam satu ritme yang sama, pekerjaan yang berat terasa lebih ringan dan presisi. Bukan itu saja, bernyanyi dalam masyarakat suku Minahasa sebagai penyemangat dan pengusir penat. Bagaimana menyanyi bersama memicu semangat kelompok. Rasa lelah tersamarkan oleh kebersamaan dan kegembiraan. Bahkan, budaya bernyanyi pada masyarakat suku Minahasa itu bisa dikatakan bentuk komunikasi yang tradisional. Nyanyian itu seringkali berbentuk vokal grup tradisional seperti santi atau lagu-lagu daerah Minahasa yang liriknya mengandung doa, rasa syukur, atau cerita jenaka. Bagi masyarakat Minahasa, Mapalus yang diiringi nyanyian membuktikan bahwa kerja keras tidak harus menjadi beban, melainkan sebuah perayaan kebersamaan dalam falsafah Sitou Timou Tumoutou, manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Nah, itu dia budaya bernyanyi pada masyarakat suku Minahasa. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di informasi tradisi dan budaya siang hari ini. Salam budaya.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Pendengar dan pemirsa, selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia. Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong menyampaikan berita daerah.
1: Saya pikir strateginya adalah koperasi tidak harus menjual atau melaksanakan usaha yang sama dengan yang telah dilakukan oleh Alfamidi, oleh BUMDes, dan Waserda yang ada di dekat-dekat koperasi.
2: Tentunya sudah melaksanakan rapat koordinasi ditetapkan tanggal penanganan. Jadi sudah ditetapkan 13 Juli 2026 sampai 20 Juli 2026.
3: Saya menekankan kepada orang tua sebaiknya anaknya diantar, karena mengantar anak ke sekolah itu bagian daripada doa orang tua untuk keberhasilan anaknya.
0: Dan topik utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya. Pemerintah Kabupaten Buol menetapkan status tanggap darurat bencana selama 8 hari terhitung mulai 13 hingga 20 Juli 2026, menyusul gempa bumi bermagnitudo 5,1 yang mengguncang wilayah tersebut. Diakhiri dengan wawancara bersama Kapolsek Lampas Sio Ibtu Muhammad Fatun Latuale. Inilah berita selengkapnya, Selasa 14 Juli 2026, bersama saya, Jasmine.

0: Baiklah pendengar dan pemirsa, berita daerah siang hari ini kami awali informasi mengenai pemerintah Kabupaten Buol menetapkan status tanggap darurat bencana selama 8 hari terhitung sejak tanggal 13 hingga 20 Juli 2026 menyusul gempa bumi bermagnitudo 5,1 yang mengguncang wilayah tersebut. Susanti Akataba melaporkan.
1: Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol, sebanyak 193 bangunan mengalami kerusakan akibat gempa magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol Minggu 12 Juli lalu. Kerusakan tersebut terdiri dari rumah warga dan sejumlah gedung pemerintahan. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Buol alias Handi mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Buol bersama instansi terkait masih terus melakukan pendataan untuk memastikan tingkat kerusakan di seluruh wilayah terdampak. Dalam peristiwa ini tercatat satu orang meninggal dunia. Korban diketahui tidak meninggal akibat dampak langsung dari gempa bumi yang terjadi, melainkan saat berada di lokasi pengungsian. Korban merupakan pasien yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Mokoyuri, Kabupaten Buol. Pemerintah Kabupaten Buol juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi mulai tanggal 13 Juli hingga 20 Juli 2026.
2: Pemerintah daerah yang diwakili Wakil Bupati, Sekda, Kapolres, kemudian Dandim Toli-Toli, dan seluruh operasi terkait BPD tentunya sudah melaksanakan rapat koordinasi untuk menetapkan tanggap darurat. Jadi sudah ditetapkan 13 Juli 2026 sampai 20 Juli 2026.
1: Alias Handi mengungkapkan hingga hari ini 14 Juli kondisi di Kabupaten Buol dilaporkan telah berangsur kondusif. Bagian besar warga yang sebelumnya mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing setelah situasi dinyatakan aman. Pemerintah Kabupaten Buol terus melakukan koordinasi untuk penanganan pasca bencana, termasuk percepatan rehabilitasi dan perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan. Selain itu, pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti arahan dari instansi terkait. Susanti Akataba melaporkan.
0: Memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2026-2027 berjalan sesuai aturan, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia APSI Kabupaten Toli-Toli turun langsung melakukan pengawasan sekolah tingkat SLTP sederajat di Toli-Toli. Ahmad Mukadas melaporkan.
3: Saudara, hari kedua pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, terutama di tingkat SLTP sederajat yang ada di daerah ini, terpantau berjalan sesuai dengan prosedur serta aturan yang telah ditetapkan. Ketua Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia APSI Kabupaten Toli-Toli, Dwi Suryono, saat diwawancara RRI usai melakukan pengawasan serta monitoring pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 1 Toli-Toli mengungkapkan, sekolah yang ada di Kabupaten Toli-Toli wajib melaksanakan MPLS sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan, guna membentuk karakter murid baru, di mana MPLS tahun ini merupakan MPLS ramah yang terbebas dari segala macam bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan rasa trauma bagi murid baru yang diterima di masing-masing sekolah SLTP sederajat di Kabupaten Toli-Toli. Sebanyak 30 sekolah SLTP sederajat dilakukan pengawasan oleh pihaknya saat ini guna memastikan MPLS ramah diterapkan secara maksimal masing-masing sekolah. Selain itu, pelaksanaan MPLS juga harus tertib administrasi, di antaranya memiliki jadwal, absen, serta materi yang jelas.
4: Harus ada absen, materinya harus jelas, dan materi-materi itu menyangkut masalah materi-materi tentang perundungan, tentang karakter anak, begitu Pak. Ya. Dari kemarin Pak, dari hari Senin, insya Allah sampai hari Jumat selesai, karena 5 hari Pak, saya tinggal bagi-bagi jadwal saja. Kebetulan di dalam kota, karena saya dianggap senior pengawas itu, jadi saya di dalam. Penekanannya situ tidak ada pungutan, tidak ada perundungan, dan pembentukan karakter. Jadi anak-anak harus diperlakukan secara 5S itu, sopan, santun, ceria.
3: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 3 Toli-Toli Rais Inaku saat diwawancara RRI mengaku pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 3 Toli-Toli telah sesuai dengan juknis yang ada, di mana dengan penerapan MPLS ramah, siswa diharapkan dapat mengikutinya dengan gembira serta menambah pengalaman bagi siswa itu sendiri. Untuk tahun pelajaran 2026-2027 ini, sebanyak 271 siswa baru diterima di sekolah itu yang terbagi ke dalam 9 rombongan belajar rombel atau kelas. Pemberian materi MPLS sendiri dibagi ke dalam 3 ruangan besar dengan sejumlah materi yang telah ditetapkan sebelumnya.
5: Oke, materi yang diberikan pertama itu tetap ada namanya pagi ceria, itu ada senam, kemudian ada juga kegiatan pagi ceria, ada kegiatan game, kemudian kegiatan sholat bersama, ada sama. Sebenarnya yang menekankan yang tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, tujuh
3: gitu ya. Untuk itu Kepala SMP Negeri 3 Toto ini berharap masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang berlangsung selama 5 hari dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa untuk mengenal lingkungan sekolahnya agar dapat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar dengan aman dan lancar.
0: Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Nalu mengembangkan usaha berbasis potensi lokal melalui kolaborasi dengan pelaku UMKM dan mendapat apresiasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Toli-Toli. Alfiansyah melaporkan.
6: Baik saudara, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Surya Maisar menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih tidak harus menjalankan jenis usaha yang sama dengan unit-unit usaha yang telah lebih dahulu beroperasi di sekitar wilayah koperasi. Menurutnya, koperasi harus mampu membaca potensi lokal sehingga dapat menghadirkan usaha yang saling melengkapi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Muhammad Surya Maisar mengapresiasi langkah Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Nalu yang menggandeng sejumlah toko kelontong di wilayah setempat sebagai mitra usaha. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi strategi yang baik dalam memperkuat perekonomian masyarakat tanpa mematikan usaha yang telah ada. Melalui kerjasama tersebut, koperasi dapat menyediakan komoditas dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran, sehingga diharapkan mampu membantu meringankan beban masyarakat.
7: Saya pikir strateginya adalah koperasi tidak harus menjual atau melaksanakan usaha yang sama dengan yang telah dilakukan oleh Alfamidi, oleh BUMDES, dan Wasada yang ada di dekat-dekat koperasi. Nah, saya salut dengan yang dilakukan oleh Pak Utam, Ketua Koperasi Nalu, bahwa untuk menggandeng toko-toko kelontong yang di sekitar Koperasi Merah Putih Nalu, itu Pak Ketua kerjasama dengan mendropping beras dari Bulog dan minyak kita dengan harga di bawah harga yang mereka beli selama ini. Ini saya salut dengan rencana apa dengan gebrakannya Pak Utam ini, nah sehingga Pak Utam bisa menjual beras dengan minyak kita tanpa harus mematikan usaha daripada warung-warung sekitar Koperasi Merah Putih.
6: Sementara itu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Nalu, Rustam DJ Dato Amas, mengatakan bahwa pihaknya terus memetakan potensi unggulan yang dapat dikembangkan sebagai usaha koperasi. Menurutnya, Kelurahan Nalu memiliki potensi besar di sektor perikanan karena banyak terdapat tambak yang menghasilkan ikan bandeng. Melihat potensi tersebut, Rustam mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar musyawarah bersama sejumlah pelaku UMKM untuk mengembangkan produk olahan ikan bandeng presto. Melalui Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Nalu, para pelaku UMKM nantinya akan mendapat dukungan, khususnya dalam proses pengemasan produk dan juga pemasaran.
8: Untuk saat ini kami melihat potensi yang banyak dan mumpung itu potensi perikanan. Terutama kami melihat di Nalu ini banyak empang-empang, maka banyak ikan bandeng. Kami sudah musyawarah dengan teman-teman untuk merancang bahwa ada UMKM, ada beberapa UMKM yang ada di Kelurahan Nalu ini, yaitu usahanya ikan bandeng presto. Nah, kedepannya ini kami sudah komunikasi dengan UMKM tersebut, maka kami dari Koperasi Merah Putih Nalu akan membantu dalam proses kemasannya dan proses pemasarannya.
6: Kedepan, sinergi antara pemerintah daerah, koperasi, dan pelaku UMKM diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Pengembangan usaha yang sesuai dengan karakteristik wilayah dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat keberadaan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Peringat dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sejumlah desa di Kecamatan Toli-Toli Utara menyatakan siap menyukseskan pemilihan kepala desa serentak yang akan berlangsung tanggal 22 Juli mendatang. Datra Hasan melaporkan.
10: Desa Binontuan Kecamatan Toli-Toli Utara siap melaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Ketua Panitia Pilkades Desa Binontuan, Andi Pangeran, mengatakan 5 calon kepala desa akan meraih hati masyarakat pada pemilihan kali ini. Dikatakan, panitia saat ini tengah merampungkan persiapan hari H pencoblosan maupun tahapan kampanye, di mana sesuai jadwal tahapan kampanye bagi kelima calon tersebut dimulai pada tanggal 16 Juli 2026. Untuk itu, mekanisme kampanye penyampaian visi dan misi bagi seluruh calon akan dilaksanakan di lapangan desa Desa Binontuan pada tanggal 18 Juli mendatang.
11: Kampanye terakhir sekaligus pembacaan visi dan misi yang dihadiri langsung kelima calon dan juga kepada seluruh masyarakat Desa Binontuan bahkan pendukung masing-masing yaitu pada tanggal 18 pukul 2 sampai selesai.
10: Sementara itu, anggota panitia Pilkades Desa Timbolo, Kecamatan Tolitoli Utara, Sapril mengatakan sebanyak 3 calon kepala desa akan meraih suara terbanyak untuk menjadi pemimpin ke depan, di mana untuk setiap calon akan diberikan kesempatan untuk berkampanye selama sehari sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan panitia.
12: Masyarakat pemilihlah yang cerdas. Artinya memilih cerdas itu maksud saya tidak usahlah saling menjatuhkan. Itulah harapan saya. Jadi karena seandainya siapa saja yang jadi pemenangnya, alhamdulillah itulah kepala desa Timbolo.
10: Untuk itu, melalui persiapan yang matang, masyarakat setiap desa untuk tetap menjaga kondusivitas, keamanan dan ketertiban. Sehingga meskipun berbeda pilihan, semangat persatuan dan kesatuan tetap terjaga di tengah masyarakat.
0: Sebanyak 288 siswa baru kelas 10 SMA Negeri 1 Tolitoli resmi memulai proses belajar mengajar setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Martina melaporkan.
13: Memasuki hari ketiga pembelajaran, para peserta didik tampak mulai beradaptasi dengan suasana belajar di lingkungan sekolah. Kepala SMA Negeri 1 Tolitoli Ridwan saat ditemui RRI mengatakan setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, kini siswa baru kelas 10 SMA Negeri Tolitoli resmi memulai proses belajar mengajar. Dikatakan antusias belajar siswa baru di hari kedua cukup tinggi, hal itu dinilai tidak lepas dari peran orang tua dalam mendukung putra-putrinya untuk lebih aktif dan semangat untuk bersekolah. Untuk itu pihaknya telah menghimbau orang tua siswa untuk dapat aktif dalam mendukung dan memberi dukungan positif kepada anak-anaknya, salah satunya dengan gerakan ayah mengantar anaknya ke sekolah.
14: Olehnya itu jumlah 288 siswa ini sudah aktif menjadi siswa SMA Negeri 1.
13: Iya. Nah,
14: jadi sejak awal saya menekankan kepada orang tua sebaiknya anaknya diantar.
13: Iya. Nah,
14: karena mengantar anak ke sekolah itu bagian daripada doa orang tua untuk keberhasilan anaknya. Dan anaknya juga itu merasa terayomi oleh orang tuanya.
13: Lebih lanjut, ia mengatakan para siswa baru dapat segera beradaptasi dengan sistem pembelajaran di jenjang SMA, meningkatkan semangat belajar, serta menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama selama mengikuti proses pendidikan.
14: Jadi mereka melihat kondisi sekolahnya, melihat apa hal-hal yang ada di sekeliling sekolahnya. Sedangkan sekarang sudah di SMA, belajarnya seperti apa, disiplinnya seperti apa, itu.
13: Ridwan berharap kepada orang tua siswa untuk lebih memperhatikan dan mengingatkan putra-putrinya untuk lebih menghargai waktu, dengan tepat waktu mengumpulkan tugas, serta bisa lebih cepat istirahat pada malam hari, sehingga siswa dapat datang tepat waktu ke sekolah dan fokus dalam mengikuti proses belajar-mengajar.
0: Pendengar, tindakan child grooming dapat terjadi karena kurangnya peran orang tua terhadap anak. Ruth Damayanti melaporkan.
15: Peran orang tua dalam mencegah peluang terjadinya child grooming terhadap anak dampaknya sangat besar, sebab pada dasarnya tindakan manipulasi yang dilakukan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab ini menyasar kepada anak yang memiliki hubungan yang kurang dekat dengan orang tuanya. Ketua Forum Generasi Berencana Tolitoli Syaharayanti mengatakan, peran orang tua terhadap anak memang menjadi poin utama yang harus dibangun untuk mengantisipasi anak menjadi korban child grooming di era sekarang ini. Jika anak tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, maka ini bisa menjadi peluang bagi pelaku tindak child grooming untuk secara mudah memanipulasi sang anak. Karena umumnya tindakan child grooming dilakukan secara manipulasi dengan terlebih dahulu memberikan anak rasa aman dan perhatian yang lebih agar kedepannya anak tersebut dapat dengan mudah menuruti apa saja keinginan pelaku, terutama ke arah seksual.
16: Masing-masing orang tua itu punya pola asuh yang berbeda, namun kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, dengan perkembangan digitalisasi yang perlu sebenarnya pengawasan lebih. Pengawasan di sini bukanlah mengekang, gitu. Ada mungkin biasa orang tua kalau kita lihat itu kayak apa ya? Pokoknya HP-mu tuh setiap hari harus diperiksa, setiap harus diperiksa. Memang itu betul, tapi bagaimana cara kita menyampaikan ke anak, ke remaja, gitu. Gitu. Namun itu tadi, kalau kita tidak membangun komunikasi baik dari awal pada saat mereka masih SD, masih SMP, itu akan membuat mereka tertutup. Walaupun secara luas mereka terbuka kesannya, tapi pasti ada hal-hal yang ditutupi mereka, gitu.
15: Syaharayanti berharap orang tua dapat lebih membangun komunikasi yang baik terhadap anaknya, berikan perhatian dan kasih sayang yang cukup tanpa harus menekan dan menghakimi sang anak, sehingga anak dapat merasa nyaman untuk berbagi cerita dan pengalaman setiap harinya.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperkuat program ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk jajaran kepolisian di daerah. Di Kecamatan Lampasio, Polsek Lampasio turut berperan aktif mendukung peningkatan produksi pertanian melalui sinergi bersama pemerintah, kecamatan, TNI, dan kelompok tani. Pertanyaannya, seperti apa target serta langkah yang disiapkan oleh Polsek Lampasio dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan di wilayah tersebut? Berikut kita ikuti laporan reporter Setiadi bersama Kapolsek Lampasio itu Muhammad Fatun Latuale.
17: Pak Kapolsek, ini kan TNI Polri saat ini dilibatkan juga dalam hal ketahanan pangan sebagaimana program Astacita dari Presiden kita Prabowo Subianto. Nah, ini bagaimana unsur untuk Polsek Lampasio sendiri dengan 9 desanya yang ada itu dalam hal program ini sendiri bagaimana Pak? Apakah sudah ada kebun-kebun ataupun lahan-lahan binaan dari Polsek kita?
18: Kalau untuk Polsek Lampasio sudah ada, karena kemarin yang di Desa Ogoma Tanang sudah panen raya, sudah berlangsung ini. Di kegiatan ini sudah berlangsung, dan kemarin sudah panen raya. Nah, jadi yang sudah masuk dalam daftar untuk Lampasio, Desa Ogoma Tanang itu sudah lakukan tanam. Nah, baru Desa Tinading, Dusun Teboloit, dua bulan lalu. Okay. Nah, itu langsung itu sudah program itu sudah berlangsung.
17: Okay. Pak Kapolsek, itu jagung Pak Kapolsek ya?
18: Jagung.
17: Dari 9 desa kita tadi selain Ogoma Tanang dengan di Tinading kemarin, itu di mana lagi kita punya kebun ataupun lahan binaan Pak untuk Polsek Lampasio?
18: Desa Salugan, Paibua, Mulyasari. Cuman Mulyasari ini masih kendala cuaca Pak. Oh. Jadi untuk tanam panen ini belum terlaksana.
17: Selama program ini berlangsung Pak, sudah berapa kali kita Pak lakukan penanaman dan juga panen ini Pak?
18: Ini kan saya Kapolsek baru Pak. Oh, siap. Untuk saya sudah panen ini dua kali.
17: Oh, dua kali. Dua kali ya. Ya, untuk luasan lahannya kita itu bagaimana Pak? Dan juga produksinya seperti apa?
18: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar Pak. Okay. Nah, jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar ini. Jadi kedepan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan.
17: Ya, artinya masih ada sekitar 8 hektar lagi yang jadi target Pak?
18: Iya.
17: Nah, ini akan kita genjot atau seperti apa Pak?
18: Tetap akan digenjot Pak. Seperti apa, cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga, dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa. Nah, bisa mendukung kita programnya pemerintah ini.
17: Sekarang ini dari 9 desa itu sudah ada semua Pak atau bagaimana Pak lahan binaannya kita?
18: Lahan binaan ini belum semua juga Pak. Okay. Untuk seluruh desa ini belum semua.
17: Pak Kapolsek, mungkin kolaborasi kita, koordinasi kita baik dengan penyuluh, kemudian juga aparat desa dan kecamatan, nah ini seperti apa sejauh ini Pak?
18: Oh, kalau dengan penyuluh, aparat desa untuk desa yang sekarang ini sangat-sangat proaktif semua Pak. Proaktif ya. Kalau untuk apalagi Desa Tinading, yang Ogoma Tanang, Salugan, itu kan lahan itu sangat-sangat subur kan? Jadi didukung juga kita sama pemerintah kecamatan, sama desa, sangat maka bisa berjalan dengan baik Pak. Seperti
17: Pak Kapolsek, sekali lagi mungkin kita masih ada target sekitar 8 hektar. Nah, apa yang Pak Kapolsek harapkan ini ke depan ini untuk bisa lebih berkembang lagi Pak produksi jagung kita?
18: Ya, mudah-mudahan kita didukung sama kepala desa. Kalau untuk penyuluh itu mendukung sekali. Okay. Kalau kepala desa, kita kan lahan ada di desa tuh. Jadi mudah-mudahan ke depan kita berkolaborasi kecamatan sama Pak Danrami bisa sama-sama kita.
17: Ya, kendalanya kita Pak di apa Pak selain daripada cuaca tadi? Kendalanya kita di apa biasanya?
18: Kalau kendalanya kan bantuan ya.
17: Oh, bibitnya Pak ya?
18: Iya, pupuk. Kendala di situ kalau pupuk. Iya, siap.
17: Oke. Okay. Baik. Siap Pak Kapolsek, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Kapolsek.
18: Siap.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
0: Wawancara tadi, pendengar, pemirsa, sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmin bersama rekan teknik Kiki menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya penyiar Anda Sally kembali bertugas menemani Anda pendengar untuk di kesempatan sore hari ini, menemani Anda hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Baik, berikan dimanapun Anda berada di Pro Download untuk kesempatan kali ini. Saya temani Anda di 0853-438-31230. Saya Perguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Download. Dangdut adalah kita. Sudah ada yang bergabung, saya coba terima untuk penelpon pertama. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita di sini.
0: Iya. Waalaikumsalam. Dengan Bunda Fatima ya?
1: Iya, Fatima di Ogomoli di sini.
0: Oke, Fatima di Ogomoli. Lagi apa ini?
1: Lagi baring-baring ada Sally.
0: Oke deh, sambil baring-baring mau dengar lagu yang mana nih Bunda Fatima?
1: Lagunya Ubi Mesak. Nasi Pengameng ada Sally.
0: Ini lagu dangdut ya?
1: Iya, Ubi Mesak Nasi Pengameng.
0: Nasi Pengameng, saya coba cari dulu, silakan dijumpa lagi nih.
1: Ada pendengar di Perimo, Ahmad Gunawan, ada Adi, Nadu Rahim di Kutai Kertanegara, ada Pak Ilham, Pak Sahrul, Pak Tamrin Timimun di Buol, ada Hamsa dan Tim di Kampung Buol, ada Mas Yara Lois, ada Anida Simanti di Malangga, dan Pak Rawi, Pak Rawi. Mas nih, ada Pak Arifin dan sekretaris di istri tercinta di sekretariat. Saham sedang rutin di Kampung Bul dan semua tanpa terkecuali deh Sally. Dan untuk Gaby, dimana ini Gaby? Masuk cepat, ditunggu kita sama Mas Yara. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sally.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0853-4383-1230. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Lois, Mbak Sally.
0: Oke, Om Lois, tumben suaranya pelan Om Lois. Baik, biasa. Om Lois, silakan ini Om Lois, mau dengar lagu yang mana Om Lois?
2: Maimuna.
0: Maimuna, itu lagu siapa?
2: Lola Drucker.
0: Silakan dijumpa dulu kalau begitu Om Lois.
2: Ya, tadi ada Fatima, ada Jedi, ada Rahma, ada Sherly. Dan semuanya. Ucapannya selamat sore. Ada pantun buat Mbak Sally.
0: Iya, pantunnya apa?
2: Beli karcis lembar satu.
0: Cakep.
2: Benar ya. Nonton badut. Putar gelombang ke Pro 1 bersama Mbak Sally, kita berdandu. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Lois ya. Sudah bergabung bersama kami untuk di Pro Dangdut untuk siang hari ini ya. Silakan untuk Anda yang bergabung, saya masih Perguna di 0853-438-31230. Dan sepertinya ada lagi yang bergabung, saya coba terima untuk penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, selamat sore Mbak Sally.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bunda Clara di Bekasi.
0: Bunda Clara di Bekasi, belakang
3: kantor Sinode.
0: Belakang kantor Sinode. Silakan Bunda Clara.
3: Mau menyapa buat yang pendengar setia di Buol, Parigi, Moutong, Manado, Kalimantan, dan di Toli-Toli seluruh AFC. Salam sehat semua. Buat Mbak Sally, salam sehat bersama keluarga tercinta, DP lagu Ani.
0: Ani dari
3: Roma Irama.
0: Oke deh, Roma Irama, silakan kalau begitu Ani.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore kembali Bunda Clara. Sudah ikut bergabung juga bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan, saya masih Perguna di 0853-4383-1230. Di kesempatan siang hari ini saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan saya Perguna di 0853-4383-1230 yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi sudah ada ketiga rekan ya, ada Bo ada Bunda Fatima, ada Om Lois, dan terakhir ada Bunda Clara. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan, saya masih berguna di 0853483831230. Dan sembari saya menitik atensi Anda pendengar, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
4: Saya bagaikan mimpi di siang hari. Di saat kau putuskan cintamu,

0: Agar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Dan saya lanjutkan lagi untuk Pro Dangdut di sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbak Gebi di Lalos.
0: Gebi, Mbak Gebi di Lalos. Oke, Mbak Gebi di Lalos. Langsung saja mau dengar lagu yang mana ini?
1: Lagunya Roma Irama, Kehilangan.
0: Roma Irama, Kehilangan. Silakan dijumpa kalau begitu untuk siapa?
1: Ada Pak Tima, ada Bunda Clara, uh-huh. Ada Lois, uh-huh. Ada Mas Yara. Dan sama semua pendengar Pro Dangdut, di mana saja berada, ucapannya, ayo mari kita berdangdut di Pro Dangdut, uh-huh. Supaya Pro Dangdut tetap jaya di udara. Buat Mbak Meke,
0: dengan Selly di sini.
1: Buat Selly, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Ini lu berangkali sama Mbak Meike.
0: Iya ya, lagi cuti Mbak Meike. Insya Allah besok sudah masuk ya.
1: Oh ya, makasih Mbak Selly.
0: Oke deh, makasih. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, setelah ada Mbak Gaby di Lalos, ada siapa lagi yang ingin bergabung di 0853-4383-1230? Silakan, saya coba terima lagi. Iya, halo. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Yasil di Lampasio.
0: Pak Yasil di Lampasio. Oke, Pak Yasil, silakan langsung saja Pak Yasil. Mau dengar lagu yang mana, Pak Yasil?
2: Suara Rintihan.
0: Suara Rintihan.
2: Ida
0: Laila, silakan dijumpa kalau begitu.
2: Ya, seperti itu pada seluruh pendengar tempat terkecuali di manapun dia berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Yasil di Lampasio sudah bergabung juga bersama kami di kesempatan sore hari ini di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di belakang Pak Yasil saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Oke, Sumanti di Malangga. Silakan Sumanti, mau dengar lagu yang mana nih?
3: Lagunya Evi Tamala, Selamat Ulang Tahun.
0: Selamat Ulang Tahun, Evi Tamala. Dijumpa untuk siapa ini?
3: Kirim buat Kak Fatima, uh-huh. Mbak Gebi, ada Kak Rahma, Bunda Ama, dan semua pendengar setiap Pro 1 tanpa terkecuali. Ucapan selamat sore dan salam sehat selalu. Semoga terhibur. Spesial lagu ini buat Kani yang lagi berulang tahun. Semoga panjang umur, murah rezekinya, dan cepat dapat jodoh. Dan buat Mbak Selly, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sumanti di Malangga juga sudah bergabung bersama kami. 0853-4383-1230. Saya berguna kembali untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya terima. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Hamzah di Kampung Buol.
0: Pak Hamzah di Kampung Buol. Silakan Pak Hamzah, langsung saja mau dengar lagu yang mana Pak Hamzah?
4: Lagunya Isi Seleha.
0: Judulnya?
4: Seleha.
0: Judulnya siapa? Apa?
4: Istri Soleha.
0: Istri Soleha. Silakan Istri Solehanya dijumpa untuk siapa ini? Istri Soleha punya Roma Irama ya?
4: Iya, Roma Irama.
0: Oke, silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa saja ini Pak Hamzah?
4: Ada Pak Arifin, beserta istri di Sekret, uh-huh. Ada Sumanti tadi, ada Haryanti, ada Dian, ada Maya Gorontalo, uh-huh. Ada Rahma di Lakatan, Gebi di Lalos, dan ada juga Fatima di Pak Gumon sana, uh-huh. Yang semua dijumpai, semua sehat selalu. Dan Bu Mbak Seni, semoga saya selalu sukses selalu dan sukses menyiar.
0: Amin.
4: Saya kira insyaAllah.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah sudah bergabung juga bersama kami di Kampung Buol ya. Dan di belakang Pak Hamzah ada siapa lagi? Saya coba terima untuk telepon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Selly yang cantik.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam, Bunda Ama.
1: Iya, pastinya.
0: Iya, apa kabarnya Bunda Ama?
3: Alhamdulillah masih dalam pemulihan.
0: Oke, insya Allah cepat pulih ya Bunda Ama ya.
3: Amin.
0: Baik, langsung saja Bunda Ama mau dengar lagu yang mana ini Bunda Ama?
3: Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu punya siapa itu?
3: Tidak tahu siapa penyanyinya, Evita Malaka.
0: Oh, Evita Malaka. Silakan kalau begitu Bunda Ama dijumpa untuk siapa saja nyanyian ya, rindunya.
3: Ya, jumpai semua yang sudah pernah masuk tadi. Terutama ada Bunda Jesi, ada Sumanti tadi, ada Hamsa, ada Maya, ada Bapak Sedeng Tiara. Pokoknya semua-semua sampai terkecuali. Terutama juga ada Nur Ainya, ada di KB kami. Semoga semua dalam keadaan sehat dan buat
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ama sudah bergabung juga bersama kami untuk sore hari ini. Silakan untuk ada yang ingin kembali bergabung di 0853-4383-1230. Saya Perguna untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, Perdangdut. Halo, Perdangdut. Halo, Perdangdut. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Maya di Gorontalo.
0: Oke, Maya di Gorontalo. Silakan Maya di Gorontalo. Mau dengar lagu yang mana, Maya?
5: Lagunya Uut Permatasari, Putri Panggung.
0: Saya si Putri.
5: Masya Allah.
0: Putri Panggung, silakan dijumpa untuk siapa?
5: Oke, Maya pertama dulu buat Mbak Celia. Iya, Maya beraktivitas aja sesuai keluar dengan aktivitas ya di antaranya oleh sekolah juga dan teman-teman dengan Allah Subhanahu Wa Taala bareng kalau ada kecintaan ya Robbal Alamin. Terus buat Pak Hamsa yang barusan lewat tadi, makasih banget Pak atas sapaannya. Saya kabar kalau ada kecintaan ya Robbal Alamin. Juga buat Bunda Ama, Ibu Fatimah, Mbak Sumanti, Bunda Kara juga bagi di Pak Hamsa, Pak Rusin, Pak Nasun, Mbak Penasari, ada Bang Adi juga, ada Mbak Masri, Pak Rasi, Ibu Nia, Ibu Dina Negra, Papa, Sapa Roy, Ibu Nurmin, dan Pak Lois, Bung Rey juga, dan seluruh fans dari satu kali sole, Samsung sole, semuanya insya Allah, dan semua saya selalu dan semuanya merupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amin, Rabbal Alamin. Oke. Makasih.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Maya di Gorontalo sudah ikut bergabung juga bersama kami. Saya tadi lupa deh, saking Mayanya. Mayanya masuk kayaknya tidak ada celah untuk ajak ngobrol ya. Saya mau tanya gimana kabar di Gorontalo ini setelah kemarin kan sempat ini ya, gunung apa itu yang di Gorontalo sempat meletus juga ya. Tapi mudah-mudahan, kita berharap mudah-mudahan semua masyarakat di Gorontalo, di Kabupaten Buol, di Kabupaten Toli-Toli ini bisa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan tidak ada lagi ya gempa-gempa susulan. Oke, mendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya sebelum saya lanjutkan lagi untuk di Prodang Lutsia sore hari ini, saya akan hadirkan cek fakta untuk Anda.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta untuk sore hari ini terkait dengan kabar hoax DPR tolak pembahasan RUU perampasan aset. Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menolak perancangan undang-undang RUU perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idtimesnote.com, Wakil Ketua Badan Legislasi Balek DPR RI Martin Manurung menegaskan narasi tersebut tidak benar atau hoax. RUU perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapat masukan terkait dengan RUU tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset dibatalkan. Kita ke cek fakta selanjutnya.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, cek fakta selanjutnya terkait dengan kabar hoax di mana foto uang sitaan polisi dari kafe di Eklan. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto tumpukan uang tunai dalam mata uang asing yang diklaim sebagai hasil sitaan polisi saat menggeledah kafe di Eklan di Cepete, Jakarta Selatan. Unggahan tersebut mengaitkan temuan uang tersebut dengan dugaan korupsi yang melibatkan PLN, Asabri, dan Krakatau Iya, maksud kami Krakatau Steel, sehingga memunculkan kesan bahwa foto itu merupakan dokumentasi langsung dari penggeledahan terbaru. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menunjukkan bahwa foto tumpukan uang yang beredar tidak berasal dari penggeledahan Cafe Declan. Foto tersebut merupakan gambar lama yang sebelumnya telah dimuat dalam artikel antaranews.com pada 2021 dan detik.com pada 2015 terkait dengan pemberitaan nilai tukar mata uang, sehingga tidak memiliki hubungan dengan kasus yang sedang ditangani oleh polisi. Adapun penggeledahan di Cafe Declan, penyidik memang menemukan uang dalam mata uang asing di brankas tersembunyi, tetapi dokumentasinya berbeda dengan foto yang berada di media sosial. Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia cek fakta yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hai pendengar dimanapun Anda berada, 17 menit lampau pukul 15 sore dan saya lanjutkan lagi untuk Perdangdut di sore hari ini. Halo.
1: Assalamualaikum Pak Seli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Perdangdut.
1: Perdangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Eli Pak Seli.
0: Ibu Eli di Dondo ya?
1: Iya.
0: Oke, Ibu Eli di Dondo, silakan Ibu Eli mau dengar lagu yang mana ini Ibu Eli?
1: Kalau masih ada waktu dan mau dengar lagu Sakit Gigi.
0: Sakit Gigi.
1: Iya.
0: Sakit Gigi. Aduh jangan sampai Bu Eli ya. Ini Sakit Gigi.
1: Sudah tua masih sakit gigi.
0: Maggie Z ya. Oke, silakan Ibu Eli.
1: Iya, untuk semua pendengar tempat terkecualin Bu Eli sudah terlambat masuk ini. Kalau diputar ya terima kasih kalau tidak ikutan.
0: Saya upayakan saja untuk Ibu Eli apa sih yang enggak.
1: Iya. Sudah 2 hari ini Bu masih Mbak Eli.
0: Oke, maksudnya gara-gara sakit gigi ini ya.
1: Untuk Mbak Eli, selamat bertugas, selamat bersama keluarga. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli di Dondo. Mudah-mudahan sakit giginya cepat hilang ya Ibu Eli ya. Kalau saya memang sudah bebas dari sakit gigi ya, cabut. Biar aman. Baik pendengar dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0853-438-31230. Mohon sorry ya, saya salah ini ya kayaknya ya. Oke, saya terima. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mas Seling.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mas Ni di Tinigi, Mas Seling.
0: Mas Ni di Tinigi, silakan.
1: Bisa request lagu?
0: Silakan, lagunya apa ini?
1: Lagunya Rita Segarto, Manja.
0: Manja, silakan. Manjanya mau dikirim untuk siapa?
1: Kirim untuk Bunda Ama, semoga cepat sehat, boleh kembali kayak semula. Ada Feli, ada Rahma, ada Alini, kan ada Niar, ada juga siapa? Kepat lima dukung. Terima kasih atas sapaannya buat Mbak Selin. Selamat bertugas, bagus sama keluarga. Makasih Mbak Selin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah bergabung juga bersama kami untuk di kesempatan si sore hari ini ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0853-438-31230. Sekali lagi 0853-438-31230 ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di sore hari ini dalam program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Saya masih mencoba menantikan atensi Anda ya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di sore hari ini. Dan kalau belum ada yang bergabung, saya akan hadirkan lagi lagu selanjutnya yang sudah direquest oleh beberapa rekan di Pro 1 RRI Toli Toli, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Bagi pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi di ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Saya masih hadir di ruang dengar Anda lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230. Saya berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di sore hari ini di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan selamat sore juga untuk Anda pendengar yang di sore hari ini baru saja stay bersama kami. Semoga bisa terhibur dengan suguhan-suguhan musik yang kami persembahkan untuk Anda, dan untuk Anda juga yang sudah bergabung bersama kami di sore hari ini di program acara Pro Dangdut. Kami ucapkan selamat sore, selamat mendengarkan Pro 1. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut RRI Toli Toli. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih berguna, silakan di 0853-4383-1230 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut untuk sore hari ini. Halo, apa kabar juga nih untuk Anda yang tepatnya di hari ini merayakan hari jadinya. Semoga dengan bertambahnya usia makin bertambah dewasa, dan tentunya segala kebaikan selalu menyertai langkah Anda. Baik pendengar, untuk Anda saya masih berguna, silakan di 0853-4383-1230 untuk yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0853-4383-1230 akan saya berguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
2: Ambilin air dong.
3: Ambil sendirilah, Dek.
2: Aku masih pusing loh, Kak.
3: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
2: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
3: Gak mau. Mana kata tolongnya?
2: Ya, tolong.
3: Yang benar.
2: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
3: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
2: Oke, taruh situ.
3: Terus?
2: Taruh apa?
3: Adek.
2: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
3: Maaf gak sengaja.
2: Yah, jadi basah semua.
3: Maaf ya.
2: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
4: Three Magic Words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15.30 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ikuti bersama kumandang azan sholat asar yang jatuh pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Tengah.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya yang sudah bergabung di sore hari ini. Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Nurmin di Pagimana.
0: Oke, Bunda Nurmin di Pagimana ya?
1: Dengan Bunda siapa ini?
0: Dengan Sally.
1: Oh, dengan Bunda Sally. Mau dengar lagi suaranya.
0: Iya. Oke deh, Bunda Nurmin, silakan. Ini mau dengar lagu yang mana, Bunda?
1: Lagunya Titi Sandora.
0: Judulnya?
1: Boleh-boleh jangan.
0: Boleh-boleh jangan. Oke, kalau begitu yeah. Silakan dijumpa.
1: Dijumpa buat semua-semua Joy yang lagi menitari saat ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai J, semuanya. Salam kontak, salam terapirami. Terima kasih selalu semuanya. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nurmin sudah bergabung juga bersama kami untuk sore hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih berguna di 0853-4383-1230. Satu penelpon terakhir ya, saya nantikan untuk sore ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0853-4383-1230. Kita sudah di menit 46 dari pukul 15 sore. Ya. 0853-4383-1230. Sepertinya sudah tidak ada yang bergabung lagi. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama kami. Ada Bunda Fatima di Ogomoli, Bung Lois di Malosong, ada Bunda Clara di Bekasi, belakang kantor Sinode. Ada Bunda Gebi di Lalos, ada Pak Yasil di Lampasio, ada Bunda Subanti di Malangga, ada Pak Hamsa di Kampung Buol, Ibu Bunda Ama di Lembah, kemudian ada Mbak Maya di Gorontalo, ada Ibu Eli Dondo, ada Mbak Mas di Tenigit, dan juga ada Bunda Nurmin di Pagimana. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama kami. Untuk Prodangdut saya cukupkan sampai di sini.

Sesaat lagi kita ikuti dialog kentongan dari kantor Kelurahan Nalu dengan topik waspada bencana kebakaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar dimanapun Anda berada dalam program Dialog Kentongan sore hari ini dari kantor Kelurahan Nalo. Dan

0: Topik yang akan kita bahas adalah mewaspadai ancaman kebakaran. Saya presenter Anda, Mariani Rauf, menemani kebersamaan Anda. Dan alhamdulillah untuk sore hari ini, kita juga sudah bersama dengan ketiga narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Sukrif, selaku Kabid Damkar Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum Pak Sukrif.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah sehat sore ini Pak. Baik, yang kedua pendengar, kita juga sudah bersama dengan Bapak Ahyar Tauhid SH selaku Kasih Trantip Kelurahan Nalu. Assalamualaikum Pak Ahyar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kemudian yang ketiga, kita juga sudah bersama dengan masyarakat di Kelurahan Nalu dan juga pernah menjadi korban kebakaran, yaitu Ibu Sarina. Assalamualaikum Ibu Sarina.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, nampak ini dari wajahnya masih rasa sedih begitu Bu ya.
3: Iya. Iya.
0: Tapi alhamdulillah semuanya bisa dilewati dan tetap selalu semangat untuk kembali melanjutkan hidup, Bu ya.
3: Iya.
0: Iya. Baik, pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun Anda berada, tentunya kita juga merasa turut prihatin atas peristiwa yang melanda saudara kita yang tertimpa musibah kebakaran. Saya langsung ke Ibu Sarina ini yang tentunya mengalami korban kebakaran. Bu, ini dari musibah yang sudah dialami, bisa diceritakan ini, sebenarnya seperti apa kronologi kejadiannya sampai akhirnya terjadi kebakaran seperti ini, Bu?
3: Cuma gara-gara bensin.
0: Bensin?
3: Iya, anakku saya suruh salin dari motor ke jergen. Itu, cuma gara-gara itu, baru saya juga gak biasa kan di ruang tamu. Katanya temannya ada mau bakar rumput, ada ndak jauh dari itu bensin yang ada di salin.
0: Iya. Ini anaknya umur berapa Bu?
3: Udah umur 19 pada waktu itu.
0: 19 tahun ya. Oh ya, jadi sudah cukup dewasa juga Bu ya. Jadi ini disalin bensinnya dari motor ke botol.
3: Iya, dari motor ke jergen.
0: Oh ya.
3: Baru ada jergennya apa?
0: Tumpah begitu.
3: Tumpah begitu, nah, itu sampai mengalir dia punya.
0: Iya, ketika itu terjadi Bu, apa yang langsung dilakukan oleh Ibu ini selaku yang mengetahui kebakaran, kemudian juga terjadi kebakaran di depan mata, apakah ada rasa panik atau ketakutan yang luar biasa
3: panik,
0: Ibu?
3: Panik Bu, takut sekali. Pokoknya langsung siram air, nggak tahu kalau itu jangan disiram air, katanya jangan disiram air kita.
0: Iya.
3: Karena kita enggak tahu, cuma malah disiram air tambah besar apinya. Padahal orang bilang siram pakai pasir. Tapi karena kita sudah panik tidak ditahu lagi, malah apinya makin besar.
0: Tambah besar ya?
3: Tambah besar.
0: Karena disiramnya pakai air.
3: Iya, disiramnya pakai air, baru sama nyala yang dalam tangki. Nah, itu yang baru kan dekat sekali dengan dinding papan pada waktu itu.
0: Iya. Reaksi tetangga Bu ketika melihat terjadi kebakaran itu seperti apa Bu?
3: Tetangga cuma satu rumah yang di pinggir rumahku. Pokoknya ada orang sama bantu basiram. Tapi karena sudah tak putus kabel, kan pakai dap, jadi mati, dari sudah air. Nah, di situ api makin besar.
0: Iya. Jadi ketika api sudah semakin besar di rumah, apakah ada berniat untuk menyelamatkan diri atau mungkin harta benda dulu ini yang diselamatkan?
3: Cuma menyelamatkan diri sendiri, saya langsung lari keluar.
0: Iya, langsung lari. Jadi semua yang dalam rumah itu hangus terbakar.
3: Terbakar.
0: Wah. Iya, tentunya ini sangat menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Saya ke Kabid Damkar dulu ini. Kita ke Kabid Damkar untuk wilayah Toli-Toli ini Pak, dari berbagai kasus kebakaran yang terjadi, ini sebenarnya yang menjadi faktor dominannya itu seperti apa Pak?
1: Terima kasih. Faktor dominan yang menjadi sehingga terjadi kebakaran itu adalah kelalaian dari masyarakat, di mana masyarakat di sini mungkin apakah belum tahu bagaimana resikonya apabila terjadi kebakaran, sehingga seperti apa yang dikatakan Ibu tadi, nah itu kan sudah tahu-tahu ada bensin, ada bakar api di situ. Itu kan akan membahayakan. Jadi memang kewaspadaan itu bukan nanti sudah terjadi, tapi sebelumnya. Cara untuk sementara itu dulu.
0: Ya. Tentunya kita harus selalu waspada, karena memang kehati-hatian itu akan menjauhkan kita dari bencana begitu, Pak Sukrif ya. Iya, untuk Kelurahan Nalu ini juga sudah ada beberapa kali insiden dari pihak pemadam sendiri, Pak. Apakah yang sudah dilakukan untuk mewaspadai bencana ini terjadi berulang kali? Dari pihak Damkar sendiri seperti apa, Pak?
1: Kalau untuk Kelurahan Nalo dari pemadam kebakaran, jadi pada dasarnya kami dari pemadam kebakaran itu kami siap 1x24 jam. Jadi apabila ada laporan, teman-teman kami langsung bergerak, langsung menuju titik api di mana terjadi kebakaran. Cuma memang ini ada juga seringkali ada masyarakat yang bermain, biasa telpon. Pernah kita terjadi, katanya terjadi kebakaran di Lelean Nono, ternyata tidak ada. Jadi mobil kami itu bolak-balik. Jadi ini bukan hanya bukan jadi permainan, tapi ini memang harus ada dari masyarakat. Ini memang betul-betul yang urgen kalau apabila terjadi kebakaran.
0: Iya. Baik, Pak Sukrif, untuk mengetahui bahwa ini sesuatu yang terjadi ataupun juga orang hanya sekedar bermain-main begitu, bagaimana pihak pemadam sendiri mengetahui hal tersebut?
1: Jadi pada dasarnya kami kalau ada informasi dari masyarakat itu, kami langsung meluncur.
0: Iya.
1: Kami kurang lebih 3 menit untuk memakai seragam kami untuk alat pemadam kebakaran, mobil kami langsung meluncur. Jadi kurang lebih kalau macam Kelurahan Nalo ini, kita bisa tempuh dalam jangka waktu 7 menit.
0: Ya, selama ini apa ada hambatan sendiri yang dihadapi oleh pihak Damkar, Pak, ketika akan melakukan pemadaman terhadap peristiwa kebakaran yang terjadi di Kabupaten Tolitoli?
1: Kalau masalah yang terjadi di Kabupaten Tolitoli, ya, hambatan itu yaitu apabila kami memasuki lokasi terjadi kebakaran itu, biasanya itu yang terhambatnya itu masyarakat lebih banyak menonton daripada untuk membantu terjadi kebakaran. Jadi sebenarnya di sini adalah peran kita semua, baik aparat maupun masyarakat, sama-samalah kita untuk bergerak. Ini bahkan kami untuk masuk ke lokasi kebakaran itu agak kesulitan karena terhambat oleh banyaknya kendaraan yang diparkir maupun masyarakat.
0: Nah, disinilah pentingnya tentu edukasi bagi masyarakat yang ketika ada terjadi bencana kebakaran. Nah, apakah selama ini pihak Damkar pernah melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat untuk mewaspadai bencana kebakaran ini, Pak Sukrif?
1: Ya, kami di sini memang untuk melakukan edukasi untuk mewaspadai kebakaran di tengah masyarakat itu, tapi kami hanya melalui RRI saya biasa diwawancarai. Oh, iya. Tapi kalau kami terjun langsung itu memang kami belum pernah, karena memang anggaran kami yang terbatas sehingga kami tidak pernah terjun langsung untuk adakan sosialisasi.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Ahyar Tauhid, ini selaku Kasih Trantip di Kelurahan Nalu ini, Pak. Ini peristiwa kebakaran yang tentunya adalah musibah bagi warganya ini, Pak. Apa yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Nalu untuk mewaspadai musibah bencana kebakaran seperti ini, Pak, agar tentunya tidak terjadi berulang kali?
2: Terima kasih. Jadi, setahu kami memang di Nalu ini, sejak tahun 2021 sampai tahun ini, itu sudah 8 kali terjadi kebakaran. Nah, tentu lewat kejadian ini, kita kan berharap warga kita untuk selalu waspada yang namanya kebakaran. Jadi antara lain menurut Pak Kabid Damkar tadi, rata-rata ini penyebabnya adalah memang kelalaian masyarakat. Sehingga walaupun sebenarnya tidak diedukasi, saya kira masyarakat itu harus lihat, karena ini api tidak bisa kita main-mainkan. Jadi kalau mau membakar ataupun mungkin meninggalkan rumah, biasanya kan Bu, di sini masih ada rumah-rumah yang pakai kayu api.
0: Iya.
2: Nah, ada beberapa kasus di sini, itu penyebabnya dari itu. Ada dua rumah ini yang menggunakan tungku, dia lupa matikan. Nah, keluar, akhirnya terjadi kebakaran. Kemudian yang lain-lain itu, menurut informasi itu ada apa namanya, arus pendek, listrik,
0: korsleting.
2: Kemudian, namun yang paling banyak ini adalah kelalaian masyarakat. Sehingga kita berharap warga kita ini di Kelurahan Nalu, terutama di titik-titik yang memang susah untuk dijangkau pemadam, contoh misalnya di Jembatan Lonti. Itu kan rumah padat penduduk, itu kemudian akses pemadam itu hampir tidak ada.
0: Yeah.
2: Nah, itu yang harus diwaspadai. Kemudian untuk kawasan BTN. Di sini kita ada punya berapa BTN dan kita lihat ini untuk kasus kebakaran di BTN ini itu ada satu kali. Itu juga susah juga apa namanya, kalau tidak cepat itu rumah-rumah itu kan kopel, dempet. Nah, itu juga sangat beresiko. Sehingga selaku pemerintah dengan kejadian ini marilah kita ambil hikmah sehingga kita lebih berhati-hati untuk menggunakan api, walaupun kita tahu bahwa api itu adalah salah satu kebutuhan sehari-hari untuk memasak, tapi kita juga harus memperhatikan supaya lebih bijak untuk memakainya sehingga tidak merugikan kita.
0: Iya, baik Pak, ada beberapa tempat di Kelurahan Nalu ini yang memang bisa dibilang rawan begitu Pak ya, terutama juga mungkin jalan-jalan yang sempit, ada lorong, nah inilah yang sulit dijangkau oleh pihak pemadam sendiri. Apakah pernah dari Kelurahan Nalu sendiri Pak untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya peristiwa kebakaran ini Pak, mengingat sudah beberapa kali terjadi kebakaran di Kelurahan Nalu ini Pak?
2: Ya, jadi kita di kantor ini kita buat grup RT RW. Oh, ya. Jadi setiap terjadi kasus ini kita sering ingatkan, terutama daerah-daerah yang sangat sulit untuk dijangkau pemadam, itu kita sampaikan di grup. Jadi cuma memang untuk program sosialisasinya kita belum pernah, karena pertama kita kalau mengumpulkan orang itu tentu kita mungkin harus beri minum apa, kita tidak punya anggaran untuk itu. Sehingga setiap ada kejadian ini itu di grup itu kita beri edukasi dia, sehingga mereka juga insya Allah sudah memahami semua ini bahwa jangan sampai terjadi lagi dan kita harus waspada. Apalagi kita lihat ini musim panas ini atau perubahan cuaca ini sering terjadi lama panas dan itu bisa memicu kebakaran.
0: Iya, saya ke Ibu Sarina, ini korban kebakaran. Ketika peristiwa kebakaran itu terjadi, ya tentunya panik ya, sudah bingung entah apa yang mau dilakukan. Bagaimana, apakah ada reaksi tetangga yang segera melapor ke pihak pemadam atau mungkin pihak keluarga atau mungkin teman-teman, ini seperti apa ini Bu?
3: Banyak yang menelpon pemadam, ada juga orang-orang yang datang melihat, sudah menelpon, Brimob juga kan di situ dekat sudah menelpon.
0: Jadi sudah ada upaya juga yang dilakukan oleh pihak tetangga.
3: Agak
0: lambat ya.
3: Dan sempat habis dulu baru datang.
0: Sempat habis apinya baru kemudian pihak pemadam datang. Nah, ini langsung ditanggapi dari pihak pemadam ini Pak. Ini seperti apa sebenarnya kendala sehingga agak sedikit lambat sampai ke tempat tujuan begitu Pak?
1: Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh ibu yang menjadi korban tadi, sebenarnya kami semuanya terus terang mengaku bukan lambat. Cuma orang yang menyampaikan itu yang terlambat. Karena terus terang kami sudah ada nomor telepon 0453-242-4000. Tapi mereka harus melalui motor dulu ke sana. Sebenarnya kan jangkau motor ke sana kan berapa menit. Sehingga rumahnya ibu ini, ya karena tidak terlalu jauh dari rumah saya, sehingga saya tetap persis langsung terjadi kebakaran, apalagi melalui bensin. Ini bensin ini makin disiram dengan air bukan tambah padam, tapi makin jadi. Seharusnya memang kita harus pengetahuan dini, itu harus ada pengetahuan masalah apabila terjadi kebakaran api kecil, itu harus sudah seperti adanya apar, alat api ringan, atau menggunakan pasir seperti katakan tadi, atau karung yang dibasahi baru ditempelkan.
0: Iya. Ini tentunya ada perbedaan antara mungkin kebakaran karena bensin ataupun minyak tanah dan juga lain sebagainya Pak. Apakah penanganannya itu berbeda-beda seperti itu Pak Sukri?
1: Kalau penanganannya kita lihat dulu, kita melihat lokasi kebakaran itu di mana. Apabila rumah berdempetan atau kopel apa-apa yang bilang tadi, itu kita perlu menyekat supaya tidak terjadi penyebaran api ke rumah-rumah. Jadi itu kita lakukan penyekatan, itu yang kami konsentrasi dulu. Setelah padam baru kami kan sampai mengevakuasi. Apakah masih ada barang-barang yang mau diselamatkan, apakah ada orang yang mau diselamatkan, itu semuanya yang kami kan. Jadi untuk perbedaan itu tidak ada, jadi semua kita samakan sama, tinggal tergantung dari rumah yang terbakar, apakah semi permanen atau permanen. Kalau semi permanen ini memang agak cepat terjadi kebakaran.
0: Makasih banyak. Baik Pak Sukrif, tadi disampaikan oleh Pak Ahyar bahwa ini di Kelurahan Nalu ada daerah-daerah yang rawan disebabkan karena faktor jalan yang sempit, kemudian juga rumah-rumah yang padat penduduk. Nah, itu bagaimana dari pihak damkar menangani hal tersebut terkait dengan kondisi jalan yang kecil mungkin sulit untuk dilewati seperti itu, Pak?
1: Ya, terima kasih banyak, Bu. Jadi kami dari pemadam kebakaran pada dasarnya kami itu sudah pernah meminta dari setiap kelurahan itu kami meminta mana semua letak-letak atau peta rawan kebakaran untuk di Kelurahan Nalu, itu kami sudah minta. Jadi masalah jalan itu kami biasa itu kalau kami melihat posisinya jarak berapa meter, karena posisi selang kami itu bisa mencapai 100 lebih, sehingga bisa menjangkau kalau yang terlalu agak jauh, walaupun mobil kami tidak bisa masuk, tapi kami menggunakan selang kami sambung-sambung sehingga bisa terjadi pemadaman.
0: Ya, baik pendengar dan juga penonton RRI Net, sebelum kita lanjut program Dialog Kentongan untuk sore hari ini, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Baik, pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam program Dialog Kentongan langsung dari kantor Kelurahan Nalu. Saya ke Ibu Sarinah selaku korban kebakaran ini, Bu. Ya, dengan adanya musibah yang Ibu alami, sebenarnya apa yang bisa dipetik menjadi pelajaran sehingga tentunya kita bisa lebih berhati-hati khususnya untuk masyarakat kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini, Bu?
1: Iya, jadi pengalaman. Lebih berhati-hati lagi. Ya.
0: Jadi pengalaman begitu, ya, Bu, ya?
1: Jadi pengalaman.
0: Ya. Ketika terjadi musibah bencana kebakaran ini, Bu, tentunya tidak nginap di rumah. Itu di mana nginap?
1: Nginap di kantin. Kebetulan saya kan kantin di kantor bupati.
0: Uh-huh.
1: Jadi ada 2 bulan lebih.
0: Iya, sampai sekarang masih?
1: Enggak, sudah di rumah.
0: Sudah di rumah sekarang, Bu, ya?
1: Iya,
0: ya, bagaimana dari warga sesama yang ada di Kelurahan Nalu ini, Bu, perhatian mereka ataupun juga mungkin sana keluarga seperti apa, Bu, ketika Ibu mengalami musibah kebakaran seperti itu?
1: Ya, turut prihatin.
0: Bagaimana rasanya, Bu, setelah berjuang melewati begitu banyak perjalanan kehidupan, kemudian seketika semalam itu sudah hangus, ludes, dan juga tidak tersisa?
1: Nggak bisa dibayangkan. Setahun sudah ini, kalau bulan 6 ini kejadiannya.
0: Bagaimana caranya Ibu bisa berbesar hati dan juga mampu untuk melewati semuanya, Bu?
1: Saya jalani saja.
0: Dijalani saja.
1: Jalani saja.
0: Kembalikan lagi kepada, yeah, Allah begitu, Bu, ya. Oke, okay. Yeah. Saya ke Kasih Trantip Kelurahan Nalu, Pak Ahyar Tauhid. Ini Pak Ahyar, melihat kondisi Kelurahan Nalu yang tadi sudah dijelaskan, ini seperti apa hal-hal yang sudah diberikan kepada korban bencana kebakaran ataupun mungkin sebagai rasa prihatin terhadap warga yang sudah mengalami musibah, itu seperti apa, Pak?
2: Nah, jadi kalau peristiwa kebakaran terjadi, kita langsung juga turun ngecek, kemudian kita coba identifikasi kerugian-kerugian itu. Jadi kita langsung besoknya ataupun di hari, kalau dia misalnya hari kerja, kita buat surat ke Badan Penanggulangan Bencana Alam dan Dinas Sosial. Biasanya atau pasti mereka akan memberikan bantuan dari situ, bantuan ala kadarnya lah, untuk apa namanya, bantuan beberapa hari seperti pakaian, kemudian alat dapur, dan mungkin makanan. Itu yang kita lakukan, Bu.
0: Ya, jadi sudah ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait begitu, Bu, ya?
2: Ya, tetap kita harus menyurat itu, kita sampaikan kronologinya dan apa yang semua yang terbakar. Seperti baru-baru kan kebakaran di rumah Pak Zainuddin ini, malamnya kebakaran, besok kita menyurat, besoknya sudah ada dari bantuan bencana alam, kemudian besoknya lagi dari Dinas Sosial.
0: Ya. Jadi sudah ada bantuan.
2: Ada.
0: Cepat, ya, datang begitu, Bu.
2: Ya. Kemudian, ya, apa namanya, kita juga fasilitasi di kantor surat-surat keterangan, misalnya ada berkas yang terbakar ataupun mungkin barang yang memiliki asuransi, itu kita keluarkan surat keterangan kebakaran.
0: Ya. Oke, Pak Ahyar, dengan adanya beberapa musibah kebakaran yang sudah terjadi semenjak tahun 2021 ini sudah sering kali terjadi begitu, Pak, ya. Apakah ada program sosialisasi yang rutin atau mungkin yang pernah dilakukan oleh pihak Kelurahan Nalu sendiri untuk antisipasi agar jangan sampai musibah ini berulang kali terjadi begitu, Pak?
2: Ya, memang kita akan programkan ini, Bu. Cuma kan kita tahu bahwa kelurahan ini adalah kita melekat di kantor kecamatan, Bu. Jadi semua penganggarannya itu dari sana. Tentu kita kalau misalnya melakukan sosialisasi itu pastilah membutuhkan biaya sehingga kita terkendala itu. Jadi tentu kita kumpul orang itu kan minimal kita harus beri snack atau minuman. Nah, itu dia. Jadi apa namanya, anggarannya enggak ada, Bu. Nah, cuma memang kalau terjadi kebakaran, kita memang selalu himbau di grup-grup itu, kita buat di situ semua ada ketua-ketua RT, ketua RW, kita sampaikan, tolong beritahu ke warga, terutama di musim panas, itu hati-hati untuk jangan sampai menggunakan api itu tidak tidak hati-hati sehingga memicu terjadi kebakaran.
0: Iya. Pak, pernah tidak disampaikan kepada masyarakat bahwa karena Kelurahan Nalu ini seringkali terjadi kebakaran, disampaikan nomor-nomor dari pihak pemadam kebakaran sendiri agar masyarakat bisa tahu dan juga mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu, Pak?
2: Nah, jadi ini nomor untuk pemadam ini, Bu, ini sudah tersebar di masyarakat. Iya. Mm-hmm. Jadi sehingga kita lihat beberapa kali kebakaran ini, itu ketika ditelepon itu pemadam langsung turun dalam hitungan menit atau detik. Cuma memang seperti itu. Kalau kebakarannya terjadi di tempat yang susah diakses, itulah yang kemudian menyebabkan biasanya sudah besar kerugiannya baru selesai karena hambatan-hambatan itu.
0: Ya. Oke. Saya ke Pak Sukrif lagi nih, Pak. Ini tadi dari pihak korban mengatakan bahwa penanganan kebakaran ini mungkin karena suatu dan lain hal, mungkin karena tadi dikatakan juga oleh Pak Sukrif bahwa lambat telepon atau juga mungkin kendala lainnya. Nah, ini sebenarnya mungkin ada trik yang bisa dilakukan oleh warga sambil menunggu mobil pemadam kebakaran itu datang. Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat jika terjadi kebakaran, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi yang perlu ada trik-trik atau langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk masyarakat apabila terjadi kebakaran. Yang pertama itu, pertama kita jangan panik.
0: Jangan panik. Nah, biasanya kalau sudah terjadi kebakaran kita pasti otomatis panik begitu.
3: Iya, Pak, walaupun ya? Ada lalu, tetap kita jangan terlalu panik.
0: Jangan terlalu panik. Ya. Oke. Okay.
3: Kalau ada alat pemadam api ringan atau apar itu, kita gunakan itu. Untuk supaya api tidak cepat membesar. Karena api ini makin lama bukan makin mengecil tapi makin membesar. Apalagi saya katakan tadi apabila perumahan dia semi permanen.
0: Iya.
3: Ini agak sulit yang kita selama ini yang kita atasi.
0: Ya, seperti rumah-rumah yang masih berbahan dasar kayu, ya,
3: iya,
0: yang penyebaran apinya bisa lebih cukup cepat begitu, cepat. Pak ya. Oke, saya ke Ibu Sarina lagi nih, Bu. Tadi dikatakan bahwa ini sudah ada bantuan juga yang diberikan dari pihak terkait. Apakah benar seperti demikian, Ibu?
1: Iya, ada bantuan, tapi seperti alat dapur. Mm-mm. Pakaian, tikar, itu saja.
0: Iya, terkait dengan surat-surat berharga, ini tentunya ya, menjadi kasih. Hal yang seperti kita inginkan. Wah, ini sayang sekali bisa terbakar. Apakah ada koordinasi dengan pihak pertanahan ataupun juga dari pihak Kelurahan Nalu sendiri untuk bisa membuat sertifikat seperti nanti kedepannya bisa digunakan seperti itu, Bu?
1: Saya langsung urus sendiri semua. Oh, ya. Sudah jadi semua saya.
0: Oh,
1: pas
0: iya.
1: Hari itu juga saya semua urus,
0: iya.
1: Sertifikat sudah ada ulang.
0: Jadi terkait dengan peristiwa yang sudah terjadi ini tentunya menjadi bahan pelajaran yang sangat berharga, Bu, ya.
1: Iya.
0: Karena kita jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh. Ini sebenarnya kalau bisa dibilang ini akan menjadi hal yang memang rasanya berat, tapi ini akan menjadi pelajaran begitu, Bu, ya. Ini
1: iya, betul.
0: Jangan sampai terulang lagi, dan yang pasti kita semua akan selalu berhati-hati menghindari peristiwa kebakaran ini. Saya ke Pak Sukrif lagi, ini di pihak pemadam sendiri, Pak. Apakah ada kendala yang dialami, Pak, oleh para petugas-petugas? Apakah mungkin personilnya terbatas atau mungkin mobil pemadam yang tidak memenuhi standar dan juga lain sebagainya, sehingga pelayanan masih belum maksimal begitu, Pak?
3: Kalau bilang kendala-kendala untuk pemadam kebakaran, untuk sementara ini kami belum ada kendala karena mobil kami masih oke, untuk siap untuk membantu masyarakat. Personil juga siap 1/24 jam. Itu kami kalau jaga itu, Pak, 10 orang.
0: Iya.
3: Jadi satu malam itu kita 10. Jadi untuk kendalanya ini sepertinya kendalanya kecil. Cuma itu kendalanya itu biasa dalam masalah pelaporan apabila terjadi kebakaran.
0: Ya. Pelaporan ketika terjadi kebakaran itu yang mungkin agak lambat dilaporkan segera, Pak, ya. Jadi itulah yang akhirnya menyebabkan pihak pemadam kebakaran tidak datang tepat pada waktunya.
3: Ya, benar.
0: Ya, baik. Apakah perlu ini masyarakat kita ataupun juga pendengar kita membeli alat-alat yang bisa memadamkan api sambil tentunya menunggu dari pihak damkar sendiri itu datang ke TKP begitu, Pak?
3: Sebenarnya memang perlu sebenarnya, apalagi seperti toko-toko itu harus ada, perlu menggunakan apar. Cuma memang ini harganya agak lumayan lah, pengisiannya juga agak mahal, itu hampir 1-2 tahun sudah bisa pengisian kembali karena dia kadaluarsa. Jadi memang ini harus masyarakat harus, ya tidak usah lah, kalau dia masih api kecil ya mungkin pakai pasir, kita menggunakan karung apabila terjadi kebakaran. Jadi pada dasarnya apabila terjadi kebakaran, kita hanya perhatikan, kalau arus listrik, jangan terlalu banyak coknya, setiap 5 tahun diperiksa bahan-bahan listrikan dalam rumah, apakah masih layak atau tidak, itu ketentuan dari PLN, Bu. Jadi masyarakat saya menghimbau, kalau sudah 5 tahun tolonglah suruh cek kembali kepada, melapor kembali kepada PLN, agar suruh cek apakah masih layak kabel-kabel yang dalam rumah itu atau tidak. Karena itu yang sering menyebabkan kebakaran.
0: Iya. Dari pihak Damkar sendiri, Pak, apakah pernah melakukan koordinasi dari dengan pihak PLN sendiri untuk mengantisipasi musibah kebakaran ini, Pak?
3: Jadi pada dasarnya kami untuk Kano, kita hanya mengadakan sosialisasi langsung komunikasi dengan mereka.
0: Iya.
3: Jadi untuk komunikasi untuk ini kan kita pernah diundang juga di RRI sama-sama dengan kepala PLN.
0: Iya.
3: Hanya beliau menghimbau itu, kalau listrik sudah 5 tahun, tolonglah dicek kembali yang ada dalam rumah. Kemudian kalau ada sambungan-sambungan kabel, jangan diperbanyak.
0: Iya.
3: Itu juga bisa mengakibatkan juga terjadinya kebakaran.
0: Iya, saya ke Pak Ahyar Tauhid lagi. Ini tadi disampaikan sebenarnya kendala-kendala yang ada di Kelurahan Nalu ini seperti yang rumahnya masih semi permanen, sehingga tentunya ini bisa juga memungkinkan api semakin bertambah besar begitu, Pak, ya, lebih memudahkan seperti demikian. Nah, ketika mengetahui terjadi kebakaran di warganya, apakah dari pihak Kelurahan Nalu itu langsung ke TKP atau mungkin belum mengetahui sama sekali begitu, Pak?
2: Nah, jadi sekarang kan, Bu, apa zamannya sudah zaman apa namanya ini, komunikasi ini lewat media HP, medsos, apa medsos, itu ya, langsung itu. Jadi kebiasaan warga pada umumnya ketika apapun yang terjadi langsung, apalagi kebakaran, itu langsung siaran langsung. Jadi cepat ketahuan. Nah, coba kan untuk mengatasi kebakaran ini, Bu, memang kita juga tidak sembarang untuk melakukan itu karena ada SOP-nya. Jadi itu jangan sampai kita memadamkan api, justru kita jadi korban. Nah, tapi kalau orang-orang pemadam kan itu sudah profesional. Jadi misalnya tuh ada aliran listrik ataupun mungkin apa bentuk bangunannya. Jadi kita juga lebih bagus kita telepon ke pemadam.

0: sambil menunggu datangnya pemadam kebakaran. Itu otomatis itu, Bu. Nah, cuma memang apa namanya, kalau untuk anak-anak muda, saya perhatikan perubahan perilaku ini dari sebelum berkembangnya medsos ini, kalau dulu kan langsung terjadi, langsung kita cari tempat air untuk siram. Sekarang lebih banyak yang
1: siaran langsung
0: dulu. Nah, ini ada perubahan itu sebenarnya di beberapa tahun terakhir ini. Jadi dengan adanya medsos ini, contoh saja, Bu, kayak kecelakaan, orang lebih dulu siaran langsung ketimbang bantu. Jadi ini medsos ini juga merubah perilaku sosial masyarakat yang dulunya prihatin, sekarang sepertinya semangat gotong royong itu sudah mulai hilang, Bu.
1: Iya. Ya, saya ke Ibu Sarina, benarkah seperti demikian? Ketika mungkin sudah terjadi musibah kebakaran, warga sekitar atau mungkin tetangga itu bukan sekedar cepat datang membantu, tapi justru melakukan mungkin siaran langsung, lebih membuat video dan juga lain sebagainya, Ibu Sarina. Benarkah?
2: Ya, betul sekali, lebih banyak menonton, cuma siaran langsung.
1: Iya. Seperti itu. Ya, bukannya turut membantu, tapi justru lebih banyak melakukan siaran langsung begitu, siaran, ya, Bu.
2: Langsung.
1: Ya, di rumah itu ada berapa orang, Bu?
2: Waktu kejadian cuma tiga orang, saya dan anakku dan temannya.
1: Iya.
2: Cuma itu.
1: Tiga orang, ibu, anak, dan juga satu orang temannya.
2: Iya.
1: Jadi sedikit pun tidak terbersit di pikiran bahwa saya harus menyelamatkan misalnya surat-surat berharga atau mungkin yang lainnya, tapi justru hanya berupaya bagaimana menyelamatkan diri sendiri, begitu, Bu, ya.
2: Ada sudah pikiran yang di dalam rumah
1: karena sudah panik yang begitu luar biasa. Oke, saya ke Pak Sukrif ini. Untuk menghilangkan rasa panik ketika sudah terjadi musibah bencana kebakaran seperti ini, Pak, itu apa yang perlu kita lakukan sebagai korban, begitu, Pak, supaya paniknya tidak berlebihan dan kita bisa berpikir jernih dan bisa mengambil langkah apa yang harus kita lakukan?
3: Jadi perlu kita ketahui bahwa yang perlu langkah-langkah yang kita lakukan itu, yang untuk apabila yang punya rumah terjadi kebakaran, kalau ada yang bisa diselamatkan, kita selamatkan dulu. Itu yang penting. Kemudian kalau apinya belum terlalu besar, marilah padamkan sama-sama dengan mungkin tetangga-tetangga kita yang ada, sehingga penyebaran api tidak semakin membesar. Karena memang apa yang dikatakan dari Kasih Terantip Kelurahan Nalu, memang ini media sosial ini makin canggih, itu makin bukan membantu, tapi cuma
1: siaran langsung,
3: siaran begitu, langsungnya, Pak, itu yang lebih banyak.
1: Oke, baik, saya ke Pak Ahyar. Ini bagaimana cara membuat masyarakat supaya lebih memudahkan lagi untuk bisa saling membantu, membangun kembali semangat rasa gotong royong, khususnya di Kelurahan Nalu ini, Pak, apalagi ketika terjadi musibah bencana kebakaran. Jadi bukan hanya sekedar menonton, tapi ikut berpartisipasi, begitu, Pak Ahyar.
0: Nah, jadi perlu diketahui bahwa Nalu ini adalah wilayah perkotaan. Jadi saya lihat, kita bukan hanya masalah kebakaran ini, kerja bakti ataupun masalah gotong royong ini, memang kalau di wilayah perkotaan itu beda dengan di desa, Bu.
1: Ya.
0: Nah, sehingga kita mungkin satu saat juga RRI bisa bahas ini, dampak daripada apa mungkin teknologi ataupun di wilayah perkotaan ini sudah semakin menurun itu semangat gotong royong, beda dengan di desa, Bu. Nah, sehingga memang apa, semangat gotong royong ini sesuai dengan jargonnya pemerintah daerah kita, gotong royong itu memang harus selalu digaungkan. Nah, sehingga apa saja kalau kita lakukan secara gotong royong itu bisa bagus hasilnya, termasuk masalah pemadaman kebakaran ini. Nah, cuma memang kalau kebakaran ini, Bu, memang seperti saya sampaikan tadi, ini juga orang yang membantu ini juga banyak juga takut.
1: Iya.
0: Ya, takut yang sampai dia membantu terus dia jadi korban.
1: Jadi
0: itu
1: korban.
0: Juga salah satu penyebab kenapa orang kurang bergotong royong untuk memadamkan ini api. Apalagi kan biasa ada listrik di situ, atau mungkin bangunannya runtuh atau apa, ini semua. Jadi hanya memang orang-orang yang mungkin pemberani itu yang memang terjun langsung, tapi orang banyak berpikir itu juga keselamatan dirinya. Sehingga memang salah satu cara adalah kita harus cepat menghubungi pemadam, karena mereka itu adalah pekerja profesional.
1: Okay. Ya. Baik.

0: Pendengar dan juga penonton RRI Net, semakin menarik apa yang kita bahas dalam program Dialog Kentongan, mewaspadai ancaman kebakaran. Kita akan kembali sesaat lagi.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik pendengar dan juga penonton RRI Net, kita masih bersama dalam program Dialog Kentongan langsung dari kantor Kelurahan Nalu dengan topik mewaspadai ancaman kebakaran. Saya ke Ibu Sarina selaku korban kebakaran. Ya, Bu, mendengar penjelasan tadi bahwa penyebab terjadinya kebakaran karena disalin bensinnya dari motor ke jerigen seperti itu. Mungkin ini bisa berbagi pengalaman ini, apa yang perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal tersebut agar tidak lagi terjadi untuk masyarakat kita yang lain, Bu?
1: Ya, kalau sekarang saya kan bakia sulang, tetap juga basalin begitu.
0: Iya, biar tidak terjadi lagi, Bu, itu apa yang perlu dilakukan sehingga ya, tidak terjadi itu kan hal yang sama begitu?
1: Cuma papanya bilang kalau untuk dia kata tidak mungkin terjadi kebakaran karena dia bilang gitu anak-anak memang kurang ajar deh.
0: Oh iya. Jadi memang karena apakah si anak ibu ini tidak melihat bahwa ada yang membakar sampah begitu di dekat rumah dengan dan temannya, masih berani untuk salin bensin begitu?
1: Ini bensin kan ceritanya tumpah di bawah. Mm-hmm. Itu temannya satu di dekat sana itu tidak jauh juga dari situ, tidak tahu apa yang dia bakar ya itu sampai apinya lompat ke situ.
0: Iya. Oke, jadi begitu. Akibat kelalaian sendiri begitu, Bu, ya. Iya. Bu, sebenarnya apa yang diharapkan kepada pihak pemerintah ataupun juga dinas terkait, bantuan yang diharapkan terlebih ketika terjadinya musibah ini, Bu? Bantuan seperti apa yang diinginkan oleh Ibu? Ya, karena tentunya kalau melihat kondisi yang ada, ini rumah habis terbakar, bukan hal yang mudah untuk bisa membangun kembali sebuah rumah begitu, Bu, ya. Apa yang Ibu harapkan kepada pihak pemerintah ataupun juga dari pihak Kelurahan Nalu sendiri, Bu?
1: Saya enggak terlalu berharap juga, tapi kalau memang dorang mau kasih bantuan ya saya terima.
0: Iya. Iya. Tidak berharap tapi yang pasti jika ada bantuan Ibu tetap bisa menerima karena memang bantuan tersebut sangat dibutuhkan seperti sangat itu, Bu, ya. Iya. Apa harapan Ibu kepada pemerintah Kelurahan Nalu dan juga masyarakat yang ada di sekitar tetangga-tetangga untuk lebih menjaga rasa kebersamaan, gotong royong, jangan sampai terjadi peristiwa kebakaran. Ini lebih banyak yang nonton tapi yang mau membantu tidak ada seperti itu, Bu. Apa yang ingin disampaikan?
1: Ya, saya sampaikan semoga kalau ada lagi kebakaran jangan cuma menonton, jangan cuma siaran langsung, saling membantu. Itu yang saya harapkan.
0: Iya, jadi lebih banyak bergerak begitu, Bu, ya, bukan hanya sekedar foto-foto atau mungkin share di medsos, tapi bagaimana bisa bergerak aktif bersama-sama untuk memadamkan api, ya.
1: Iya.
0: Iya, saya ke Pak Kabid Damkar ini untuk menangani musibah kebakaran. Damkar pastinya tidak bisa melakukan sendiri. Butuh kolaborasi dengan semua pihak begitu, Pak, ya. Kolaborasi seperti apa yang diharapkan ini, Pak?
2: Jadi kolaborasi yang perlu di lapangan itu tentunya baik dari pemadam, aparat, masyarakat harus kita sama-sama kerjasama. Kalau bisa kita masih sanggup menangani pemadaman api, kita sama-sama kita kerjakan.
0: Iya.
2: Karena kalau cuma pemadam sendiri tentunya agak kewalahan lah, apalagi kalau kita mengevakuasi barang-barang yang ada.
0: Iya. Iya. Jika melihat, Pak, apa yang sudah terjadi, jadi pengalaman tentunya. Ini untuk menghindari ketika kita juga masyarakat ingin membantu, namun ada perasaan was-was, takut, ini jangan sampai apinya terkena kita. Apa yang perlu kita hindari atau mungkin apa yang perlu kita waspadai sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa menimpa diri kita begitu, Pak, ketika kita ingin membantu?
2: Ya, kalau masyarakat apabila terjadi kebakaran, pemadam kebakaran sudah di lapangan, tentunya masyarakat di sini, kalau sudah pemadam kebakaran sudah menangani itu, ya, tidak usahlah masuk ke dalam.
0: Oh, iya.
2: Tetapi kita hanya bagaimana barang yang sudah dipadamkan itu bisa diselamatkan, kita masyarakat bisa selamatkan. Jangan lagi kita sama-sama sementara kita mengadakan penyemprotan, dia juga di situ. Jadi kita harus, kalau sudah ada pemadam kebakaran, tentunya masyarakat itu harus di belakang. Lantas kalau sudah, mana yang sudah bisa, umpamanya sudah selesai, baru kita sama-sama selamatkan barang yang ada. Karena semboyan kami itu sebelum pulang, pantang pulang sebelum padam.
0: Iya, jadi pantang pulang sebelum padam. Inilah moto dari pemadam kebakaran. Saya ke Pak Ahyar ini, apa hal-hal yang ingin disampaikan khususnya warga Kelurahan Nalu sendiri, Pak, ketika terjadi musibah bencana kebakaran seperti ini untuk lebih waspada tentunya. Silakan Pak Ahyar.
3: Jadi yang pertama yang harus kita pikirkan adalah bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Namun dalam konteks kebakaran, kita harus mencegah kebakaran sebelum terjadi. Karena memang kebakaran ini bisa menimbulkan korban. Korban harta benda, bisa saja korban nyawa. Sehingga kita harus bisa cerdas melihat apa saja yang bisa menyebabkan kebakaran. Nah, itu yang harus ibu-ibu, bapak-bapak, warga kami yang ada di Nalu itu harus diperhatikan. Jadi menggunakan api itu dengan baik sehingga tidak mengorbankan kita. Jadi kemudian yang kedua, apabila terjadi kebakaran, itu masyarakat itu juga harus cepat merespon, kemudian bisa membantu sekemampuannya dengan tentu tidak membahayakan dirinya. Kemudian kalau terjadi kebakaran, itu akses untuk pemadam itu juga harus diberi. Kadang ini sudah kumpul di jalan sehingga ini api itu cepat. Jadi dalam hitungan menit dia kalau terhambat ini pemadam itu tambah luas. Jadi kita tidak membantu, justru menghalangi pemadaman itu. Jadi warga kita harus bagaimana caranya? Pertama, cegah sebelum terjadi kebakaran. Kemudian kedua, marilah kita bantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Kemudian tadi saya singgung bahwa selama ini beberapa kali terjadi kebakaran, itu kalau dari pemerintah itu seperti bencana alam maupun sosial, sebenarnya hanya membantu yang darurat saja. Jadi kalau untuk pembangunan rumah kembali selama ini belum pernah terjadi. Ya. Namun itu bisa ada program namanya bedah rumah. Nanti misalnya diusulkan.
0: Bisa difasilitasi ya, antara bisa. Masyarakat yang tertimpa musibah begitu ya, Pak.
3: Ya, ketika mereka tidak mampu membangun rumah, ada juga kadangkala di kelompok komunitas seperti BTN misalnya, mereka itu punya persatuan bagus. Biasanya mereka kumpul-kumpul ini, kumpul sumbangan untuk disumbangkan ke korban kebakaran. Ya.
0: Oke, baik. Pendengar dan juga penonton dimanapun Anda berada, tentunya kehati-hatian kita, kerja sama semua pihak untuk mencegah terjadinya musibah bencana kebakaran. Dan yang pasti ketika kita berhati-hati, kita pun semua akan selamat. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Dialog Kentongan untuk sore hari ini dari kantor Kelurahan Nalu. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita di sore hari ini yang sudah berkenan hadir. Semoga apa yang sudah disampaikan tentunya bisa bermanfaat untuk kita. Kita akhiri kebersamaan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Dialog Kentongan, Radio Tangga Bencana. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan ajak Anda bergabung bersama Korwil 4 Makassar. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Gema Saripati Maju.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju hari ini langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari, Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Gema Saripati Maju sore hari ini, pendengar, kita awali dari RRI Palu menemui rekan Joko Nur Cahyo.
2: Ya, Joko. Sopi.
0: Ya, informasi dari RRI Palu, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS hingga pertengahan tahun 2026. Berikut laporan Miftahul Jana.
3: Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS di daerah ini hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Rohmat Yasin menuturkan, hingga akhir Juni, akumulasi kasus HIV/AIDS di Kota Palu mencapai 2036 sejak pencatatan pertama kali 2002 silam. Ia menuturkan, penyakit tersebut dialami oleh masyarakat usia produktif mulai dari 20 hingga 50 tahun. Disebutkan, guna memastikan langkah pencegahan HIV/AIDS dapat berjalan optimal, diperlukan penemuan kasus secara masif agar pola dan karakteristik dapat diketahui. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Palu gencar melakukan voluntary counseling and testing atau VCT mobile di berbagai lokasi yang menyasar kelompok beresiko.
4: Secara masif melakukan testing-testing melalui VCT-VCT di hampir semua kelompok beresiko lah. Istilahnya kita kelompok beresiko, kalau anu populasi kunci, tapi kita semua kelompok beresiko. Ya, kita lakukan testing. Makin banyak lakukan testing pada kelompok beresiko, pasti akan semakin banyak ditemukan. Dengan semakin banyak, maka kita nanti kan bisa melihat. Akhirnya kita tuh harus begini melakukan pelakuan pencegahan. Kan kita intinya ini ya, bagaimana kita melakukan pencegahan penularan ini.
3: Ia menambahkan dari total jumlah kasus tersebut, lebih dari 1.800 kasus penularan disebabkan oleh aktivitas hubungan seksual beresiko. Olehnya, selain menggalakkan VCT mobile, pihaknya juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat luas, salah satunya kepada generasi muda, melalui kunjungan ke satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya penularan dapat meningkat, sehingga pencegahan dan pemutusan mata rantai kasus dapat dilakukan sejak dini.
2: Demikian laporan terkini dari RRI Palu. Kami yang bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari. Tenis studi ada Ronald Tosadu, ada Juan Jordan Gintu, dan juga Anjas Pol. Kembali ke rekan di RRI Kendari, Sofi.
0: Terima kasih rekan Joko langsung dari RRI Palu. Pendengar dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama Seliwati. Selamat sore, Assalamualaikum.
5: Iya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Sofi.
0: Informasi langsung dari RRI Toli-Toli.
5: Baik, terima kasih. Dari RRI Toli-Toli ini informasi terkait dengan sejumlah desa di Kecamatan Toli-Toli Utara menyatakan siap menyukseskan pemilihan kepala desa serentak yang akan berlangsung pada tanggal 22 Juli mendatang. Datra Hasan akan melaporkan.
6: Desa Binuntuan Kecamatan Toli-Toli Utara siap melaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Ketua Panitia Pilkades Desa Binuntuan, Andi Pangeran, mengatakan 5 calon kepala desa akan meraih hati masyarakat pada pemilihan kali ini. Dikatakan panitia saat ini tengah merampungkan persiapan hari H pencoblosan maupun tahapan kampanye, di mana sesuai jadwal tahapan kampanye bagi kelima calon tersebut dimulai pada tanggal 16 Juli 2026. Untuk itu, mekanisme kampanye penyampaian visi dan misi bagi seluruh calon akan dilaksanakan di lapangan Desa Binuntuan pada tanggal 18 Juli mendatang.
7: Kampanye terakhir sekaligus pembacaan visi dan misi yang dihadiri langsung kelima calon dan juga kepada seluruh masyarakat Desa Binuntuan bahkan penduduk masing-masing, yaitu pada tanggal 18 pukul 2 sampai selesai.
6: Sementara itu, anggota panitia Pilkades Desa Timbolo, Kecamatan Toli-Toli Utara, Sapril mengatakan, sebanyak 3 calon kepala desa akan meraih suara terbanyak untuk menjadi pemimpin ke depan, di mana untuk setiap calon akan diberikan kesempatan untuk berkampanye selama sehari sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan panitia.
8: Masyarakat pemilihlah yang cerdas, artinya memilih cerdas maksud saya tidak usahlah saling menjatuhkan, itulah harapan saya. Jadi karena seandainya siapa saja yang jadi pemenangnya, alhamdulillah itulah kepala desa Timbolo.
6: Untuk itu, melalui persiapan yang matang, masyarakat setiap desa untuk tetap menjaga kondusivitas, keamanan dan ketertiban, sehingga meskipun berbeda pilihan, semangat persatuan dan kesatuan tetap terjaga di tengah masyarakat.
5: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Kembali, ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siliwati Dewanampa bersama rekan operator, ada Kiki dan Sela. Kembali bersama rekan kami di RRI Kendari, ada Sofi.
0: Terima kasih, Siliwati dan juga rekan-rekan di RRI Toli-Toli. Dari Toli-Toli kita menuju Mamuju bersama Nita Wahyuni. Assalamualaikum, selamat sore Nita. Nita Wahyuni. Selamat sore RRI Mamuju. RRI Mamuju. Baik, pendengar, sebelum kita menghadirkan informasi dari RRI Mamuju, sebelumnya kita menuju ke RRI Ampana bersama Yuni Safira. Assalamualaikum, selamat sore Yuni.
9: Waalaikumsalam dan selamat sore.
0: Baik, informasi langsung dari RRI
9: sore hari ini terkait menghidupkan lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian adalah upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian adalah upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian adalah upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur guna meningkatkan produksi ketahanan pangan. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur guna meningkatkan produksi
10: atau lahan yang dibiarkan kosong tanpa dimanfaatkan. Sementara di satu sisi kondisi saat ini cukup memprihatinkan akibat dari lonjakan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Menyikapi hal ini, petani desa Uetoli saat ini cukup memprihatinkan akibat dari lonjakan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Menyikapi hal ini, petani desa Uetoli seperti yang diungkapkan Amir berkomitmen mendukung pemerintah dalam upaya peningkatan ketahanan pangan lokal. Ia juga mendorong para petani setempat untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif, ditanami berbagai jenis komoditas.
11: Cukup baik. Jadi manfaatkan semua lahan-lahan. Jangan sampai lahan kita ini kita biarkan saja. Padahal sangat potensi kita kembangkan.
10: Di tengah tantangan ketahanan pangan yang dihadapi, mengoptimalkan lahan tidur adalah cara yang tepat untuk membantu desa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena desa-desa yang mampu memanfaatkan lahannya sendiri untuk menanam bahan pangan menurut Amir tidak akan bergantung pada pasokan dari luar. Selain itu, langkah ini juga menjadi bukti bahwa solusi untuk krisis pangan berada di sekitar desa. Ibnu Abbas melaporkan.
9: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
0: Terima kasih rekan-rekan di RRI Ampana. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama Nita Wahyuni. Nita. Baik, pendengar, informasi dari RRI Mamuju terkait Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat yang menemukan 92 babi mati di Kabupaten Polewali Mandar akibat terpapar wabah demam babi Afrika. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Ilham.
12: Untuk Kabupaten Polman dapat kami sampaikan per tanggal 30 Juni itu ada kematian sebanyak 92 ekor dan 83 itu sementara kami penanganan.
13: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat melaporkan sebanyak 92 babi mati dan 83 masih ditangani di Kabupaten Poleli Mandar hingga 30 Juni 2026 akibat wabah African Swine Fever atau ASF. Kasus ASF pada ternak babi di Poleli Mandar dikonfirmasi melalui uji laboratorium Balai Besar Veteriner Maros dan terus dipantau pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulawesi Barat Nur Kadar menyebut ratusan ternak babi sakit dan mati sehingga tim provinsi dan kabupaten turun menangani langsung di lapangan. Ia menjelaskan peternakan babi di wilayah terjangkit sudah diisolasi, dilakukan penyemprotan disinfektan serta pengobatan dengan antibiotik dan vitamin untuk meningkatkan kondisi ternak agar tidak semakin parah.
12: Bisa kami sampaikan bahwa memang di Sulawesi Barat ini ada kasus kejadian ASF pada babi. Itu ada di dua kabupaten, di Mamasa dan di Poleli Mandar. Di Mamasa sendiri kami sudah turunkan tim di bulan Juni kemarin. Kita langsung ke lapangan bersama dengan teman-teman dokter hewan provinsi dan Kabupaten Mamasa. Kita sudah berikan juga bantuan obat-obatan, desinfektan, dan mungkin sarana-prasarana yang memang dibutuhkan untuk penanganan penyakit di Mamasa. Kalau di Mamasa sendiri, alhamdulillah sampai hari ini itu sudah cukup terkendali penanganannya untuk di Mamasa. Di Polman sendiri itu memang ada juga kejadian, dan memang kami melihat data yang telah disampaikan ke kami itu cukup lumayan.
13: Lebih lanjut, Nur Kadar mengimbau peternak segera melapor jika muncul kasus kematian babi di daerah lain yang belum terjangkit agar langkah teknis penanganan dapat cepat dilakukan dan penyebaran ASF tidak meluas. RRI Mamuju, Muhammad Ilham.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dan juga pemirsa masih bersama dalam sajian berita Gemas Sari Pati Maju RRI Sekorwil Nusantara 4. Kita ke informasi berikutnya menuju ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika Sari. Selamat sore, Assalamualaikum Dwi.
14: Baik, terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Dari Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan praktisi pendidikan. Mir dan Miding menilai sekolah tidak bisa melakukan penjualan seragam secara langsung. Simak dalam wawancara di Padu Ramadhani.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun berada. Salam sukses, Mbak.
15: Baik, salam sukses. Ya, Pak Mirdan, ini adalah masa perkenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, ya, dan juga di tahun ajaran baru ini banyak banyak keluhan-keluhan juga yang disampaikan oleh orang tua siswa. Nah, Pak, ini terkait dengan pembelian baju seragam di sekolah. Nah, sebagai seorang kepala sekolah dan juga praktisi pendidikan, nah, apakah memang di setiap sekolah itu diwajibkan untuk membeli baju seragam sekolah hingga sampai jutaan rupiah, Pak Mirdan?
16: Oke, ya, terima kasih. Kan sebenarnya regulasi untuk pengadaan baju seragam siswa itu kan sebenarnya tidak ada kewajiban. Bahkan pemerintah Provinsi Selatan itu menyerahkan sepenuhnya kepada koperasi yang memiliki izin usaha. Nah, koperasi yang tidak memiliki izin usaha itu nggak bisa menyalurkan yang namanya baju seragam anak sekolahan.
15: Baik.
16: Nah, oleh karena itu, semua koperasi yang ada di sekolah di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar, itu sebaiknya harus memiliki izin usaha, izin pendirian. Nah, itu. Nah, sekolah tidak bisa menyalurkan. Jadi kan koperasi itu kan sebenarnya terpisah secara struktural dari lembaga. Jadi katakan SMA X punya koperasi, itu tidak dibawa naungan sekolah itu, karena koperasi itu kan berdiri berdasarkan kesepakatan anggota, ada rapat anggotanya dan segala macam, ada ART-nya. Sehingga kalau dikerjasamakan antara orang tua dengan koperasi, itu yang benar.
15: Baik.
16: Sekolah tidak bisa menjual secara langsung. Hmm. Yang boleh mengadakan itu hanya koperasi yang memiliki izin usaha dan akte pendirian. Hmm. Itu awalnya seperti itu.
15: Tapi apakah sah-sah saja misalnya ya? Karena kan ini mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya berasal dari koperasi gitu ya. Tapi justru yang nampak di luar atau yang nampak disebutkan namanya adalah sekolah X seperti itu. Nah, ini yang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat. Nah, Pak, apakah sebenarnya sah-sah saja ya ketika kita membeli baju ya dalam lingkup seragam siswa itu ya mungkin dikerjasamakan dengan pihak koperasi dan sekolah seperti apa yang disampaikan
16: oleh Pak Yudin. Ya, itu yang betul dikerjasamakan. Tetapi dalam agreement kesepakatan, kesepahaman, kerjasama itu tidak boleh ada kata paksa. Nah. Kalau orang tua siswa memiliki keinginan belanja di pasar, pasar sentral, pasar Sambung Jawa dan segala pasar Butung segala macam, karena mungkin lebih murah bisa memperoleh lebih banyak karena saudara calon siswa yang bersangkutan banyak, maka silakan saja. Nah, yang salah itu kalau ada satu lembaga yang memaksakan harus beli ini, kalau enggak boleh masuk sekolah, itu yang salah. Baik. Dan itu boleh dihukum, itu boleh dilaporkan.
15: Iya, tapi bagaimanapun ya. Juga seragam sekolah kan itu ada seragam yang memang khusus dihususkan ya pada sekolah-sekolah tertentu seperti seragam olahraga dan juga batik. Nah, bagaimana menanggapi hal ini? Kan pastinya juga orang tua siswa tidak bisa membeli di luar selain seragam tertentu yang diwajibkan gitu, Pak.
16: Seragam olahraga, seragam batik itu diawali dengan pesanan orang tua.
15: Baik.
16: Nah, dulu saya masih jadi kepala SMA 21, kepala SMA 3. Jadi cara saya itu adalah dari pesanan. Tidak boleh saya mengadakan baju seragam kalau enggak dipesan oleh orang tua. Dan harganya pun harus bersaing dengan harga yang ada di pasar. Bahkan saya lebih murah, katakan begitu. Sehingga mau tidak mau, orang yang tidak mampu pun juga akan membeli di koperasi sekolah saya.
15: Baik.
16: Itu cerita dulu ya. Saya nggak tahu alam sekarang. Itu.
15: Iya. Nah, Pak Mirdan, ini bagaimana tentunya juga mengedukasi pihak orang tua ya untuk agar mereka juga memahami bahwa ini memang harus dibeli gitu ya dalam lingkup sekolah atau melalui koperasi. Nah, ini bagaimana pemahaman, apakah memang ada sebenarnya rapat yang dilakukan oleh pihak sekolah dan juga kepada orang tua siswa terlebih dahulu, Pak, agar informasinya ini tidak simpang siur gitu, sekolah menjual seperti itu, Pak?
16: Di dalam konsep sekolah gratis itu nggak boleh ada unsur paksaan, itu pertama dulu.
15: Yeah.
16: Nah, lalu apa kalau nggak ada paksaan? Lalu yang mengikat kita adalah kesepakatan, kesepahaman antara orang tua yang diwakili, orang tua yang diwakili oleh komite.
15: Yeah.
16: Kan gitu? Orang tua diwakili oleh komite, kemudian melakukan agreement dengan pihak sekolah, dengan pihak lembaga, dalam hal ini diwakili oleh koperasi. Sehingga komite dan koperasi itu yang seharusnya menjadi garda utama di dalam menyalurkan baju-baju yang dipesan oleh orang tua. Nggak boleh sekolah yang menjual, nggak bisa.
15: Baik.
16: Dasar hukumnya apa? Itu nggak ada dasar hukumnya. Undang-undangnya apa? Nggak ada undang-undangnya yang memperbolehkan sekolah itu menjual secara langsung kepada masyarakat. Itu.
15: Iya. Nah, Pak, mungkin ada informasi yang Bapak ingin sampaikan atau pesan ya kepada orang tua siswa terkait hal-hal seperti ini, Pak. Silakan.
16: Ya, ini banyak keluhan masyarakat melalui medsos, bahkan melalui handphone saya juga, WA. Ya, banyak yang sangat berkeberatan, ketidakmampuan membeli ya baju yang ini, baju yang itu, yang nominalnya tuh jutaan. Nah, sehingga kita himbau teman-teman yang ada sebagai kepala sekolah yang ada ya, itu jangan, pertama jangan ada pemaksaan. Yang kedua itu tidak boleh menentukan nominalnya. Jadi biasanya orang tuh yang memilih, saya beli ini aja, saya beli ini aja, saya beli ini aja, cukup. Itu. Kalau cuma dua dia bisa beli itu aja. Atau bahkan satu itu saja. Itu. Dan bahkan di dalam konsep pendidikan gratis itu, kalau dulu saya lakukan di SMA 20, banyak siswa saya yang afirmasi. Saya bahkan membelikan baju dibagikan kepada masyarakat tidak mampu. Itu yang saya lakukan dulu.
15: Baik. Baik Pak Mirdan, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam pendidikan.
15: Salam pendidikan.
14: Sekian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
0: Terima kasih rekan-rekan di RRI Makassar bersama Dwi Kartika Sari.
17: Terima kasih rekan Sofi di Kendari dari RRI Bone. Kami melaporkan terkait dengan Pemkab Bone bagikan 18.426 seragam gratis bagi siswa sekolah dasar dan SMP pada tahun ajaran baru 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
18: Tahun ajaran baru 2026-2027, Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin telah menyalurkan 18.426 stel seragam sekolah gratis. Program ini ditargetkan untuk seluruh siswa baru tingkat SD dan SMP di 27 kecamatan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin menjelaskan, belasan ribu seragam tersebut terdiri dari 11.026 siswa SD dan 7.400 seragam untuk siswa SMP. Distribusi dilakukan secara serentak pada hari pertama masuk sekolah yang tersebar di 681 SD dan 131 SMP.
19: Bapak, jumlah seragam gratis yang disalurkan tahun ini sebanyak 18.426 dengan rincian sebagai berikut: seragam SD sebanyak 11.026 lembar, kemudian SMP 7.400. Penyaluran seragam gratis serentak di seluruh Kabupaten Bone pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026, dan alhamdulillah seragam sudah berada di lokasi masing-masing kecamatan.
18: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan program yang sudah memasuki tahun kedua ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Ia juga mewanti-wanti kepada seluruh jajaran dinas pendidikan hingga kepala sekolah agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
19: Menyampaikan untuk seluruh tenaga pendidik dan didampingi oleh seluruh pengawas kepala dinas, harapan kami semua distribusi baju tidak disalahgunakan. Karena baju ini totalnya itu berjumlah miliaran rupiah untuk kita berikan kepada siswa-siswi tahun kedua. Ini sudah tahun kedua. Jadi program beramal ini mengharapkan untuk mengurangi beban kepada seluruh orang tua tanpa memandang bulu.
18: Bupati berharap bantuan seragam gratis ini tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua, tetapi juga dapat memacu semangat belajar siswa agar kelak menjadi generasi penerus yang membangun Kabupaten Bone di masa depan.
17: Demikian informasi dari Kabupaten Bone. Kita kembali ke rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.
0: Terima kasih rekan-rekan di RRI Bone. Baik, dari RRI Bone kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Bu Zuda. Selamat sore, assalamualaikum Bu Zuda.
20: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Sofi di program Satu Kendari. Pendengar dari Kota Bau-Bau, siapkan lulusan berkarakter SMK Negeri 2 Bau-Bau, perkaya MPLS dengan edukasi digital hingga libatkan sejumlah institusi dalam pemberian materi. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
21: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK Negeri 2 Bau-Bau tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan sekolah dan guru. Kegiatan MPLS di sekolah yang terletak di Kelurahan Lipu ini resmi dimulai sejak 13 Juli 2026 dan diikuti oleh 346 siswa baru yang tersebar di 7 program studi keahlian. MPLS dijadwalkan berlangsung hingga Jumat 17 Juli dengan berbagai kegiatan yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membantu karakter, kedisiplinan, dan kesiapan menghadapi dunia pendidikan kejuruan. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMK Negeri 2 Baubau juga membekali siswa baru dengan pengetahuan tentang keadaban dan keamanan digital sebagai bekal menghadapi tantangan di era teknologi. Guru pemateri Hasrul saat memaparkan materinya menekankan pentingnya membangun budaya digital yang sehat serta bertanggung jawab. Menurutnya, penggunaan gawai yang tidak terkontrol dapat berdampak terhadap konsentrasi belajar, kesehatan hingga perilaku sosial peserta didik. Untuk itu, guru teknik komputer dan jaringan ini mengajak para siswa untuk mengatur durasi penggunaan gawai, menentukan area yang bebas dari penggunaan telepon seluler, serta membiasakan diri beristirahat dari layar agar penggunaan teknologi tetap sehat dan produktif.
3: Kegiatan ini bertujuan untuk mengkampanyekan 3S, di mana 3S ini adalah screen time, screen zone, dan screen break. Screen time ini adalah durasi yang wajar untuk anak, utamanya pada murid baru, dalam menggunakan perangkat atau gawainya. Screen zone, lokasi-lokasi mana saja yang boleh dan tidak boleh mereka gunakan gawainya. Dan yang terakhir yaitu screen break, diharapkan nanti para peserta didik atau dapat beristirahat setiap kali menggunakan gawai, minimal 30 menit.
21: Selain materi mengenai etika dan keamanan digital, rangkaian MPLS di SMK Negeri 2 Baubau juga menghadirkan sejumlah instansi sebagai narasumber. Para narasumber tersebut seperti Polres Baubau mengenai Kamtibmas serta disiplin berlalu lintas, Bapas Baubau terkait fenomena sosial dan perilaku remaja, BNN Kota Baubau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan nafsa, sedangkan dari Universitas Muhammadiyah Buton akan mengisi materi tentang literasi digital. Melalui materi yang relevan dengan perkembangan zaman, SMK Negeri 2 Baubau berharap para peserta didik baru tidak hanya unggul dalam kompetensi kejuruan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, cakap memanfaatkan teknologi, dan mampu menjadi generasi digital yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Wade Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.
20: Pendengar, informasi dari reporter RRI Baubau, Wade Nurliani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Baubau. Kami kembali bersama rekan Sofi di program 1 Kendari. Silakan.
0: Terima kasih rekan-rekan di RRI Baubau. Saudara pendengar, menutup perjumpaan kita dalam Gemas Saripati Maju sore hari ini, kita akan ikuti news feature persembahan RRI Kendari.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi momen penting bagi siswa baru dalam memulai perjalanan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Di SMP Negeri 1 Kendari, kegiatan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membentuk karakter siswa. Melalui berbagai materi yang disusun secara sistematis, sekolah menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, serta sikap saling menghargai antar sesama. Hal ini menjadi penting mengingat lingkungan sekolah merupakan tempat pertama bagi siswa untuk berinteraksi secara lebih luas. Selain itu, MPLS juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dalam mencegah terjadinya perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen sekolah dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh siswa.
22: Kami sudah memfinalisasi tata tertib siswa SMP Negeri 1 Kendari, yang mana di dalamnya itu sudah berisi bagaimana kami menanggulangi secara dini terjadinya bullying di antara mereka. Kemudian kami juga tentu melaksanakan materi tersendiri terkait dengan anti bullying yang bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak. Kemudian pada hari Rabu lusa juga semua ketua OSIS akan dibekali dengan anti bullying, tapi pelaksanaannya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
23: Oke, baik. Yang terakhir Pak, harapannya kepada siswa-siswi yang baru Pak di tahun ajaran ini, khususnya di SMP 1 Kendari.
22: Ya, harapan kami sekolah terhadap murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini adalah, yang pertama tentu kami ingin mereka bisa segera beradaptasi dengan lingkungan SMP Negeri 1 Kendari. Kemudian tentu tentunya mereka juga bisa segera mengetahui kebiasaan-kebiasaan atau aturan tata tertib di sekolah, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan tentunya kami ingin mereka juga bisa meraih prestasi baik itu di level Kota Kendari, provinsi maupun tingkat nasional seperti kakak-kakak kelas ini.
4: Melalui penguatan tata tertib serta edukasi anti-bullying sejak dini, sekolah berharap siswa tidak hanya mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas. Dengan demikian, MPLS tidak lagi sekedar kegiatan seremonial tahunan, melainkan menjadi momentum penting dalam membentuk generasi muda yang disiplin, berprestasi, dan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta bebas dari perundungan.
0: Baik, pendengar, demikian feature persembahan RRI Kendari terkait pelaksanaan MPLS di tahun ajaran baru yang menjadi momentum pembentukan karakter dan mencegah bullying di kalangan siswa yang disampaikan oleh Laras Ayu Ningtyas.

0: informasi yang disampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju sore hari ini edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Sofi Murniati. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, Bung Iksan dan juga Bung Moris mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Binong Pro 2 RRI, Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk sore hari ini. Dan sudah pukul 17.51 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di ruang dengar Anda, sembari menantikan azan maghrib untuk kota Toli-Toli dan sekitarnya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan kumandang azan sholat maghrib di ruang dengar Anda yang jatuh pada pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 18.16 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya saya akan hadirkan cek fakta untuk Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta untuk kesempatan kali ini saya hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan informasi hoax rekrutmen non-PNS di Kemenpora Juli 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil atau PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelolaan Usaha Keolahragaan atau LPUK Kemenpora. Faktanya klaim perihal rekrutmen pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juli 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan yang aktif dibuka di Kemenpora.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, kita ke cek fakta selanjutnya di mana ada kabar hoax terkait dengan Dirjen Bimas Katolik tawarkan bantuan modal usaha dan juga bayar utang. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama, Suparman, menawarkan bantuan dana usaha modal usaha dan bayar utang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Suparman menawarkan bantuan modal usaha dan bayar utang memiliki probabilitas 99.9% dihasilkan oleh AI. Sedangkan TruthScan juga mendeteksi suara Suparman dalam video sebagai AI generation, maksud kami sebagai AI generatif, dengan probabilitas mencapai 99%. Foto yang digunakan dalam video memanipulasi foto di laman katolikterkini.com yang berjudul Dirjen Bimas Katolik usulkan 5 agenda penting dalam sidang 1 KWI 2024. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kamu?
3: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% ya.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. 55 menit lampaunya pukul 18 malam, dan tiba saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda yang sudah temani Anda dari pukul 14.30 menit hingga dengan saat ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di malam hari ini, saya Andi Nur Samsu hadir menemani Anda dalam toli-toli malam ini di depart keempat dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda di edisi Selasa 14 Juli 2026. Dan pendengar di manapun Anda berada, ya, di malam hari ini tentunya ada beberapa rangkaian acara yang tentunya dapat Anda ikuti bersama kami, ya, tentunya dengan rangkaian hiburan dan informasi yang menarik lainnya. Karena itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli melalui pemancar FM 102 MHz dan AM 1377 KHz.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
6: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
7: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
6: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
8: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, dalam toli-toli malam ini, ya, serangkaian informasi dan juga hiburan lagu-lagu Papa Indonesia akan hadir menemani Anda di malam hari ini. Dan malam ini kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Ini tentang rasa yang tumbuh diam-diam tanpa banyak kata. Ya, kadang cinta tidak perlu rumit, cukup hadir dan membuat segalanya terasa berbeda. Ya, pendengar, ini dia Ceylon 7 dengan lagunya Dan.

Pendengar di manapun Anda berada, untuk informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda, memang ini mengenai siswa sekolah dasar di Pulau Lutungan. Ini sudah mulai mendapatkan atau disalurkan MBG secara perdana. Ini yang dilakukan oleh SPPG Bawulan 01. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bawulan 01 untuk pertama kalinya ini menyalurkan program makan bergizi gratis MBG kepada siswa sekolah dasar yang berada di Pulau Lutungan, Kecamatan Bawulan, Kabupaten Toli-Toli. Ini berlangsung pada Senin, 13 Juli 2026. Ya, penyaluran perdana tersebut ini tentu mendapat sambutan dan antusias dari para siswa yang ada di Pulau Lutungan. Ya, kedatangan makanan bergizi gratis di wilayah kepulauan itu menjadi perhatian bagi para siswa yang tampak senang menerima program tersebut. Ya, mereka menyambut baik kehadiran MBG yang diharapkan ini tentunya dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Ketua Yayasan Karina, Peduli Bangsa, Karina mengatakan penyaluran perdana MBG ke Pulau Lutungan ini merupakan bentuk komitmen yayasan dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah. Ya, penyaluran perdana ke Pulau Lutungan ini merupakan komitmen dari Yayasan Karina Peduli Bangsa dalam mendukung program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan oleh para siswa termasuk yang berada di wilayah kepulauan. Ya, itu ungkap Karina. Ya, salah seorang siswa juga ini mengaku dirinya mengaku senang dengan adanya program tersebut. Ya, karena mendapatkan makanan bergizi saat berada di sekolah. Ya. Mereka senang mendapat makanan bergizi gratis dan berharap semoga program MBG ini dapat terus berjalan karena membantu mereka saat belajar di sekolah. Karina juga menyampaikan keberhasilan penyaluran MBG perdana di Pulau Lutungan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang tentunya telah membantu kelancaran proses distribusi hingga makanan dapat diterima oleh para siswa. Dalam pelaksanaannya, penyaluran MBG tersebut telah memperhatikan standar keamanan dari pangan yang akan didistribusikan, standar gizi, serta ketepatan distribusi. Nah, hal itu dilakukan agar makanan yang diberikan tetap layak dikonsumsi dan mendukung kesehatan serta tumbuh kembang bagi para siswa.

0: Pendengar, dimanapun Anda berada, ya tidak terasa waktu terus berjalan dan malam semakin larut. Nah, di sela aktivitas dan kebersamaan kita malam ini, ya, mari sejenak kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekitarnya. Dan tentunya bagi pendengar yang saat ini akan menunaikan sholat Isya, ya, semoga ibadah yang dilaksanakan malam ini ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Dan bagi Anda yang mungkin belum sempat menunaikannya, ya semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusyuan. Pendengar, malam tentu adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi perjalanan hari ini. Apa yang sudah dicapai tentu patut untuk disyukuri, sementara kekurangan yang masih ada tentu dapat menjadi motivasi dalam memperbaiki diri di hari esok. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena setiap tantangan ini selalu membawa peluang untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Untuk itu tetap bersama kami, karena tentunya kami akan menemani malam Anda dengan rangkaian lagu-lagu yang tentu bisa menemani Anda dan memberikan kehangatan di ruang tengah-tengah ruang Anda, yang tentunya juga penuh dengan inspiratif. Semoga kebersamaan kita ini tentu menghadirkan ketenangan, semangat, dan tentunya juga energi yang positif dalam menjalani aktivitas di esok hari. Dan tentu kami ucapkan selamat menikmati sajian yang akan kami hadirkan di Pro 1 RRI Tuli-Tuli, yang tentunya selalu menjadi radio kesayangan Anda. Dan atas nama pimpinan dan seluruh angkasawati RRI Tuli-Tuli, tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli dalam Toli-Toli malam ini yang menyajikan beragam informasi dan juga tentunya hiburan. Dan pendengar, untuk informasi berikut yang akan kami sampaikan ke Anda di malam hari ini, ini mengenai sebuah wisata baru di Kabupaten Toli-Toli. Ya, hidden gem yang menjadi wisata baru di Toli-Toli yang bernama Villa Bunga Cengkeh. Ya, Villa Bunga Cengkeh yang terletak di Desa Lelean Nono, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, ini menjadi salah satu destinasi wisata yang tengah menarik perhatian masyarakat. Ya, karena berlokasi di kawasan perbukitan dengan panorama hamparan pepohonan cengkeh yang menjadi ciri khas daerah Kabupaten Toli-Toli. Ya, tempat ini juga menawarkan suasana yang sejuk, tenang, dan asri, sehingga tempat ini sangat cocok sebagai lokasi untuk melepas penat dari aktivitas hari-hari. Destinasi ini banyak dikunjungi masyarakat lokal, pelajar, hingga komunitas yang ingin menikmati udara segar sekaligus mengabadikan momen dengan latar belakang alam yang indah. Desain villa yang menyatu dengan landscape perbukitan ini menjadikannya lokasi yang menarik bagi para pemburu foto maupun kreator konten. Karena selain menjadi tempat bersantai bersama keluarga dan sahabat, Villa Bunga Cengkeh ini juga dinilai ideal sebagai lokasi kegiatan komunitas maupun diskusi santai sambil menikmati secangkir kopi dengan suasana yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Kehadiran Villa Bunga Cengkeh ini turut menambah pilihan destinasi wisata di Kabupaten Toli-Toli. Potensi tersebut tentu diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sekaligus juga menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat setempat. Pelaku usaha mikro sekaligus juga tokoh peduli terhadap perkembangan

juga salah satu penopang perekonomian masyarakat Toli-Toli. Ramla berharap pengelolaan kawasan wisata ini tetap memperhatikan kebersihan lingkungan melalui manajemen sampah yang baik serta terus meningkatkan fasilitas pendukung secara bertahap agar kenyamanan pengunjung ini tetap terjaga dan tentunya mampu mendorong mereka untuk bisa kembali berkunjung di lokasi tersebut. Dengan suasana yang alami dan nyaman, Villa Bunga Cengkeh kini semakin dikenal sebagai salah satu hidden gem wisata di Toli-Toli yang tentunya layak menjadi destinasi favorit bagi masyarakat maupun wisatawan lokal.

Mendengar di manapun Anda berada, tentu setiap cerita punya kenangan. Dan setiap kenangan ini selalu punya tempat untuk kembali. Lagu berikut yang akan hadir menemani Anda, ini tentu tentang semua yang pernah kita lalui. Peter Pan, semua tentang kita.

Mendengar di manapun Anda berada, ya, tidak terasa kini kebersamaan kita di Toli-Toli malam ini, ya. Kami cukupkan sampai di sini dan tentunya saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 19.58 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademi, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Hey. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak daripada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdi 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita. Kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi, saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apa lagi? Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih seneng kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih ramai kah di sekolahan ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
11: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan PLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak kelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
12: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danatara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
15: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini sudah dinyatakan lengkap baik pada aspek formil maupun materialnya, sehingga pada tahap penuntutan nanti JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya untuk kemudian nanti di lanjutkan di tahap persidangan.
14: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
16: Ya, alhamdulillah sudah pengen satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
17: Ya, tadi gue mengatakan bahwa akan mengungkap itu apa yang mau diungkap?
16: Ya, apa yang mau terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya mas ya.
14: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
19: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
20: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
18: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
21: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
22: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang, pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
21: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
23: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
21: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar di mana-mana Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Tuli-Tuli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Tuli-Tuli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
5: Pro 1 RRI Toli-Toli.
6: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak,

Toli-toli yang berjuluk Kota Cengkeh memiliki motto Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau. Motto ini berasal dari tiga etnis asli yang ada di Toli-toli, yaitu Dampal, Dondo, dan Toli-toli. Mosim Besang berasal dari bahasa Dampal yang artinya bekerja sama. Mesoungu berasal dari bahasa Dondo, artinya bersatu padu. Motim Pedes Magau berasal dari bahasa Toli-toli.

Pendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, tentu di balik gelapnya malam selalu ada kesempatan untuk menata ulang langkah. Apapun yang hari ini terasa berat, yakin dan percayalah, tidak ada yang sia-sia. Anda sudah melakukan yang terbaik. Tentu malam ini gunakanlah waktu untuk beristirahat. Sembuhkan lelah Anda dan biarkan malam ini memeluk Anda dengan tenang. Agar besok tentu Anda punya lembar baru untuk bisa kembali bersinar.

Pendengar di manapun Anda berada, malam hari bukan tanda bahwa perjalanan Anda saat ini telah selesai. Tapi jeda kecil agar Anda bisa melanjutkan dengan lebih kuat. Jika hari ini ada hal yang belum tercapai, ya itu tidak apa-apa. Namanya juga hidup. Kita belajar setahap demi setahap. Yang terpenting, yang harus diingat, yang penting Anda tidak berhenti. Berhenti sejenak untuk bernapas, ya. Tapi menyerah, tidak untuk malam ini. Tidak untuk besok, dan tidak untuk selamanya.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio yang berjudul Harap Juang di Tengah Puing, persembahan dari RRI Tahunan.

0: Jadi toh mau beli ganci yang viral itu?
1: Ganci? Apa itu, Dek?
0: Ganci, Kak. Gantungan kunci. Kakak ada janji dang itu hari.
1: Oh, gantungan kunci. Tere, torompe duit nyanda sebanyak itu, Dek.
0: Mereka kak so janji dang.
1: Mama kan so pesan toh, jangan boros. Dahulukan kebutuhan, bukan keinginan.
0: Huh, kakak.

0: cukuplah untuk hari ini. Sangat melelahkan, tapi bersyukur masih punya penghasilan walaupun tidak banyak.
1: Kak, mari jo pulang. Somo sore nanti jalan somo gelap.
0: Sabar nih Tere, hari ini kakak ada janjian mau mengajar anak-anak dang.
1: Oh iya ya, ini kan jadwalnya kakak mengajar anak-anak desa pemulung. Kakaknya gak capek, besok pagi dia masih mau jualan kue toh?
0: Ya capek sih, mar ada anak-anak yang butuh pendidikan. Doron tidak mampu mau sekolah sama Den Tere.
1: Oke dang, nanti Tere mbak temani pak kakak. Kakak, mana dang janji mau beli Tere gantungan kunci?
0: Belum sayang, kakak pe uang belum cukup.
1: Kalau untuk Tere belum cukup, mar, kakak ada beli buku untuk anak-anak di desa pemulung.
0: Itu bukan uangnya kakak, itu bantuan dari relawan, dek. Lagi pula, ganci itu bukan kebutuhan mendesak. Sabar nih.
1: Tere mau lapor ke mama nih, malas pak kakak.
0: Jangan pergi sendiri, sudah sore Tere.

Mak, masa kakaknya gak beli ganci Pak Tere? Padahal kakak so janji mau beli kalau ada duit lebih. Tere tahu mamak mau bilang apa. Sabar nih sayang, utamakan kebutuhan dulu. Mar, Tere butuh itu ganci, Mak. Semua Tere pe teman-teman so ada itu ganci, cuma Tere yang belum ada.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, ini dengan Priska.
0: Iya Bu, ini dengan Priska. Maaf, ini dengan siapa ya?
1: Kami dari Bank Sampah Daerah. Besok bisa ke kantor Bank Sampah. Ada hal-hal yang ingin kami bicarakan dengan Priska.
0: Oh iya, bisa Bu.
1: Ditunggu besok di kantor ya.
0: Baik Bu.

0: Mari masuk, Priska, mari.
1: Iya, Bu, iya, Bu.
0: Jadi begini, kami dari pihak bank sampah saat observasi kemarin ke TPA sempat dengar cerita tentang Priska yang katanya mengajar anak-anak di desa pemulung ya, dan kasih edukasi soal lingkungan.
1: Oh, soal itu, Bu. Iya, memang benar saya mengajar di desa pemulung, Bu. Karena saya kasihan lihat anak-anak di sana yang tidak sekolah dan yang lain sudah tidak punya orang tua.
0: Kalau soal edukasi lingkungannya?
1: Oh, soal itu, Bu. Saya otodidak, Bu. Pengennya dulu mau lanjut kuliah di bidang itu, tapi karena keadaan keluarga kami, jadi tidak lanjut.
0: Oh, begitu. Nah, Priska, kami dari Bank Sampah Daerah punya posisi yang nampaknya cocok untuk kamu tempati di bagian penyuluhan. Tapi di awal kamu sebagai tenaga lepas dulu ya.
1: Ini serius, Bu? Maaf, Bu. Saya bertanya begini soalnya tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Apalagi pendidikan saya cuma sampai SLTA.
0: Iya, sangat dimaklumi kalau kamu terkejut. Nanti sebelum turun lapangan, kamu akan ikut pelatihan dulu ya.
1: Terima kasih, Bu.

0: Kak, kenapa sampai teriak-teriak? Coba kalau Tiara mau begitu, pasti mau dimarah.
1: Ya gak usah marah-marah. Kakak ada kabar gembira buat Tere.
0: Kakak jadi mau belikan Tere ganci.
1: Ganci lagi. Tapi amin deh, nanti kakak mau beli nih. Makanya Tere berdoa supaya KKP pekerjaan yang baru ini berjalan lancar.
0: KKP pekerjaan tertambah ulang. Sobat cari sampah, bajual kue, mengajar anak-anak, masih lemu tak tambah?
1: Ya, nyanda semua juga kakak mau borong no. Dari semua kerjaan yang Tere sebut tadi, ada yang mau tak kurang kalau kakak sudi kerjaan yang baru.
0: Kerja baru apa sok kak?
1: Kakak direkrut jadi penyuluh untuk bank sampah daerah dek.
0: Jadi kakak semua kerja sama dengan orang kantoran?
1: Mungkin begitu. Mari yang paling penting itu sesuai dengan kakak peminat di bidang lingkungan.
0: Kakak semua ada gaji tetap tuh.
1: Amin, semoga nih. Pokoknya doakan kakak nih, Tere.
0: Berarti jadi mau beli ganci, Kang.
1: Ganci terus.
0: Kak, nanti sore Turando om pergi ke tempatnya mama nih.
1: Oke deh, sekalian mau kasih bersih mama pe kubur nih.
0: Oke deh.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Pembangunan desa sebagai prioritas utama dalam program pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi hingga pelosok negeri. Dalam mendukung tujuan pemerintah Republik Indonesia bahwa desa harus menjadi motor utama dalam memenuhi kebutuhan dan penyangga pangan secara mandiri. Selain itu, pemerintah mengharapkan desa dapat bersuasembada energi yang tak tergantung dengan bahan bakar fosil melalui pengembangan energi terbarukan, dan program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang mandiri secara energi dan berkelanjutan di masa depan. Selain itu, program pemerintah ini juga membangun kualitas SDM yang berada di daerah pedesaan, seperti bagaimana desa sebagai penyedia bahan baku untuk program makan bergizi gratis MBG yang didesain untuk mengatasi stunting di tengah masyarakat, sehingga perputaran ekonomi dapat tumbuh dengan baik di wilayah pedesaan di Indonesia. Untuk itu, mari bersatu membangun desa untuk tumbuh lebih kuat Indonesia maju.

0: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, malam tentu selalu punya cara untuk mengajak kita mengenang perjalanan hidup. Ada harapan yang masih diperjuangkan, ada pula mimpi yang terus dijaga meski belum sepenuhnya tergapai. Dan mari kita awali kebersamaan kita malam ini dengan sebuah lagu yang mengingatkan bahwa mimpi selalu layak untuk diperjuangkan. Inilah Peter Pan, Mimpi yang Sempurna.

Warrior di mana pun Anda berada. Tidak semua pertanyaan tentu harus segera menemukan jawaban. Kadang kita hanya perlu menikmati perjalanan hingga cahaya datang membawa kejelasan. Semoga lagu yang akan kami hadirkan berikut ini menjadi teman bagi siapa saja yang saat ini sedang mencari makna dalam setiap langkah yang dilakukan. Selamat menikmati lagu dari Leto, Sebelum Cahaya.

Pendengar di manapun Anda berada, cinta yang tulus tentu selalu akan meninggalkan jejak di dalam hati. Meski waktu terus berjalan, ada sosok yang tentu tetap istimewa dan tidak mudah untuk tergantikan. Hadir menemani Anda di malam hari ini. Inilah Padi dengan Mahadewi.

Pendengar dimanapun Anda berada, tentu setiap orang mungkin pernah memiliki kisah cinta yang sederhana, namun begitu berharga untuk selalu dikenang. Sebuah cerita yang tak lekang oleh waktu, meski hanya tersimpan dalam hati. Dan pendengar, mari kita bernostalgia di malam hari ini bersama Dewa 19, Roman Picisan.

Pendengar, kalau berbicara tentang cinta, ya tentunya cinta tidak selalu mudah untuk dijelaskan. Ia hadir dalam perhatian, pengorbanan, dan keikhlasan yang seringkali tidak membutuhkan banyak kata. Dan malam ini, mari kita resapi makna dari cinta lewat lagu dari Gigi dengan perihal cinta.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli Toli, dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda di malam hari ini. Pendengar, di antara begitu banyak orang yang tentunya biasa kita temui, tentu selalu ada satu sosok yang terasa berbeda. Seseorang yang kehadirannya itu membuat hidup menjadi lebih berarti. Naif, karena kamu cuma satu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, lagu dari Jikusti dengan puisi. Ya, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda bersantai bersama keluarga. Ya, semoga lewat lagu dari Jikustik dengan puisi, tentu perasaan yang mungkin sulit diucapkan ini nantinya mampu tersampaikan lewat untaian-untaian kata dan alunan nada. Ya, seperti yang nantinya acara yang akan kita ikuti setelah ini, yakni Ruang Rindu Nostalgia Lama.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.

Selamat malam pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Apa kabar Anda malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang tenang, meski mungkin ada beberapa kenangan yang masih sesekali datang mengetuk ingatan. Malam ini, izinkan kami menemani perjalanan waktu Anda melalui ruang rindu nostalgia lama. Sebuah ruang sederhana untuk mengenang masa-masa indah yang pernah kita lalui bersama. Saat lagu belum hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi saksi persahabatan, cinta pertama, perpisahan, hingga mimpi-mimpi yang pernah kita perjuangkan. Selama satu jam ke depan, kami akan kembali menikmati deretan lagu-lagu Indonesia terbaik di era 2000 hingga 2010 yang tentunya pernah mengisi radio, pemutar CD, MP3 hingga menjadi soundtrack kehidupan banyak orang. Untuk itu pendengar, mari nikmati setiap liriknya, karena terkadang yang kita rindukan bukan hanya seseorang, tetapi juga versi terbaik diri kita di masa lalu. Inilah ruang rindu nostalgia lama, tempat kenangan kembali bersuara. Pendengar, setiap orang pasti memiliki satu lagu yang ketika diputar, seketika membawa ingatan kepada seseorang. Entah itu sahabat lama, cinta pertama, keluarga, atau bahkan seseorang yang kini hanya tinggal cerita. Lagu tentu memiliki cara yang unik menyimpan kenangan. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, satu bait saja tentu mampu membawa kita kembali ke waktu yang tidak mungkin bisa terulang. Pendengar ruang rindu nostalgia lama, kadang kita ketahui bahwa sebuah hubungan tidak lagi bisa dipertahankan. Namun hati seringkali memilih untuk bertahan, berharap semuanya berubah untuk menjadi lebih baik. Lagu yang akan mengawali kebersamaan kita di malam hari ini datang dari kelompok band yang menamakan dirinya Ada Band. Malam ini akan hadir menemani kita lewat lagunya Manusia Bodoh, sebuah lagu tentang seseorang yang tetap mencintai meski harus terus terluka.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, ada kenangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tersimpan rapi di sudut hati dan muncul ketika lagu yang tepat ini diputar. Pendengar, mari kembali mengenang masa-masa itu bersama Peter Pan lewat lagunya Semua Tentang Kita.

Persahabatan, cinta, dan kehilangan seringkali datang silih berganti. Namun kenangan tentang seseorang yang pernah berarti akan selalu memiliki tempat tersendiri di dalam hati kita. Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, inilah salah satu lagu yang menjadi favorit banyak pendengar hingga hari ini. Sheila on Seven dengan Dan.

Tidak semua cinta harus memiliki akhir yang indah. Ada yang harus berhenti meski rasa masih tetap ada. Dan malam hari ini kita dengarkan lagu yang telah menemani banyak hati yang sedang belajar untuk mengikhlaskan.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Rindu tidak selalu berarti ingin kembali. Kadang rindu hanya ingin memastikan bahwa seseorang pernah menjadi bagian terindah dalam hidup kita. Sesuai seperti nama program kita malam ini, mari nikmati Leto, Ruang Rindu.

Ada kalanya seseorang memilih pergi bukan karena berhenti mencintai, tetapi karena ingin belajar merelakan. Berikutnya hadir Niji melalui lagu yang begitu menyentuh. Hapus aku.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, waktu mengajarkan banyak hal, baik itu tentang kesabaran, penyesalan, dan kesempatan yang tidak datang dua kali. Mari kita dengarkan Ungu demi waktu.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, tidak semua kisah cinta ini berakhir sama. Namun setiap kisah pasti meninggalkan pelajaran yang berharga.

Kini kita saatnya menikmati salah satu lagu yang paling populer di akhir tahun 2000-an. ST12 Puspa.

Terkadang perpisahan bukan akhir dari segalanya. Bisa jadi hanya jeda agar masing-masing menemukan jalan yang terbaik. Sebagai penutup playlist malam ini, mari kita dengarkan Mungkin Nanti.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, kenangan tidak meminta untuk diulang. Ia hanya ingin dikenang dengan senyuman. Karena orang-orang boleh pergi, waktu boleh berlalu, tetapi lagu akan selalu menemukan jalan pulang menuju hati yang mendengarnya. Tidak terasa perjalanan kita di Ruang Rindu Nostalgia Lama telah sampai di penghujung acara. Terima kasih telah menghabiskan malam ini bersama kami, menikmati lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup Anda. Semoga setiap nada yang terdengar malam ini bukan hanya membangkitkan kerinduan, tetapi juga menghadirkan rasa syukur atas setiap cerita yang pernah kita jalani. Ingatlah, masa lalu bukan untuk ditinggali, melainkan untuk dikenang sebagai bagian yang membentuk diri kita hari ini. Akhirnya, kami pamit dari Ruang Rindu Nostalgia Lama. Tetap jaga kesehatan, semoga malam Anda dipenuhi ketenangan dan mimpi-mimpi yang indah. Sampai bertemu kembali di Ruang Rindu Nostalgia Lama, tempat setiap lagu selalu memiliki cerita. Selamat malam, selamat beristirahat, dan biarkan musik menjadi teman terbaik hingga fajar menyapa.

0: 01 RRI Toli-Toli. 01 RRI Toli-Toli.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
5: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Selamat malam pendengar setia dimanapun Anda berada. Kembali di malam hari ini kita bersama dalam program musik tradisional dan budaya. Ruang hangat yang menghadirkan keindahan warisan leluhur dalam balutan nada dan cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan menyusuri kekayaan budaya dari ujung timur Indonesia. Tepatnya dari Sulawesi Selatan dalam tema Nada Nusantara. Sebuah perjalanan musikal yang akan membawa kita mengenal lebih dekat ragam lagu daerah yang syarat makna, nilai kehidupan, serta kearifan lokal masyarakat Bugis, Makassar, Selayar, Jeneponto, dan Toraja. Untuk itu pendengar, mari sejenak kita lepaskan penat dan biarkan alunan musik tradisional membawa kita pulang ke akar budaya bangsa. Pendengar, kini kita tiba pada salah satu lagu daerah yang paling legendaris di Sulawesi Selatan. Lagu ini begitu lekat dengan nuansa rindu dan ketenangan. Angin Memiri. Dalam bahasa Makassar, Angin Memiri ini berarti sepoi angin sepoi-sepoi. Ya, lagu ini menggambarkan suasana malam yang tenang di tepi pantai ketika angin lembut berhembus membawa kenangan, kerinduan dan perasaan yang tidak terucapkan. Melalui liriknya yang puitis, lagu Angin Memiri seakan menjadi teman bagi hati yang sedang merindu, baik kepada seseorang yang jauh maupun pada kenangan indah yang pernah singgah. Tentu tidak heran jika Angin Memiri sering dianggap sebagai simbol kelembutan dan kehangatan budaya Makassar. Mari sejenak kita hanyut dalam alunan nada yang menenangkan ini. Merasakan sentuhan angin yang membawa cerita dari tanah Sulawesi Selatan. Inilah dia, Angin Memiri.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menikmati sebuah lagu daerah yang penuh semangat dan keceriaan dari Sulawesi Selatan yang berjudul Ati Raja. Lagu ini dikenal sebagai salah satu lagu tradisional Bugis Makassar yang menggambarkan suasana riang, kebersamaan, serta kehangatan dalam kehidupan masyarakat. Dengan irama yang energik dan lirik yang sederhana, Ati Raja sering dibawakan dalam berbagai acara adat maupun pertunjukan budaya. Melalui lagu ini, kita diajak merasakan semangat gotong royong, kegembiraan dan nilai persaudaraan yang begitu kuat dalam budaya Sulawesi Selatan. Alunannya yang dinamis juga mampu membangkitkan suasana hati, membuat siapa saja yang ikut bergembira. Mari kita dengarkan lagu Ati Raja.

Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu daerah yang syarat akan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap identitas budaya. Lagu berikut berjudul Tanah Ogi Wanuaku, di mana dalam bahasa Bugis, Tanah Ogi Wanuaku ini berarti Tanah Bugis, kampung halamanku. Lagu ini menggambarkan kecintaan yang mendalam terhadap tanah kelahiran, tempat di mana nilai-nilai kehidupan, adat istiadat, dan jati diri tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui liriknya yang penuh dengan makna, lagu ini mengajak kita untuk selalu mengingat asal-usul, menjaga budaya, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan leluhur. Nuansanya yang hangat dan menyentuh hati menjadikan lagu ini sebagai simbol kerinduan bagi mereka yang jauh dari kampung halaman. Mari kita hayati bersama keindahan dan makna yang terkandung di dalam lagu Tanah Ogi Wanuaku.

Biar berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu daerah yang syarat makna dan menyentuh hati. Lagu ini berjudul Amak Ciang. Lagu berasal dari budaya Bugis Makassar yang menggambarkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Melalui lirik yang sederhana namun penuh emosi, Amak Ciang ini menghadirkan pesan tentang cinta tanpa syarat, pengorbanan serta doa yang tidak pernah putus dari seorang ibu. Di balik alunannya lembut, tersimpan nilai-nilai kehidupan yang begitu dalam, tentang hormat kepada orang tua serta pentingnya menjaga hubungan keluarga sebagai bagian dari warisan budaya kita. Untuk itu pendengar, mari kita resapi bersama kehangatan dan ketulusan yang tersirat dalam lagu berjudul Amak Ciang.

Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu daerah yang menghadirkan suasana yang penuh dengan kehangatan. Sebuah lagu yang berjudul Anak Kukang. Dan lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang tetap setia bersama kami. Dan lagu dari Rosmala Dewi dengan Anak Kukang mengakhiri perjalanan kita hari ini dalam program musik tradisional dan budaya dengan tema Nada Nusantara. Dari lembutnya angin Makassar hingga sakralnya budaya, kita belajar bahwa musik bukan sekedar hiburan, melainkan jati diri, sejarah, dan jiwa bangsa. Semoga sajian malam ini dapat menambah kecintaan kita terhadap budaya Indonesia, khususnya kekayaan musik tradisional dari Sulawesi Selatan. Saya Andi Nur Samsu yang bertugas di program musik tradisional dan budaya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Teruslah lestarikan budaya karena dari sanalah kita berasal. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam budaya dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: 1 RRI Toli Toli. 1 RRI Toli Toli.
1: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan renungan malam bersama Edi Siswanto dengan judul Cukup.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya.

Liar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Kita berjumpa kembali besok pagi pada pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 KHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

0: malam ini. Tapi malam ini dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia, tapi malam ini Spanyol merasakan kekalahan.
1: Wah, dari tadi tuh jagoin Spanyol-Spanyol.

Tetapi ada orang-orang yang meskipun dia meninggal, maka dia tetap pahalanya mengalir, dosa-dosanya diampuni, kemudian kedudukannya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan pahalanya terus berlipat-lipat. Itu yang kita cari. Setelah mati, pahala kita tetap mengalir. Ketika semua orang terputus untuk beramal, pahala kita tetap kita dapatkan. Kiranya gerangan, apakah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan seperti itu? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan 7 perkara yang pahalanya tetap mengalir kepada seorang hamba meskipun si hamba ini di alam kuburnya sudah menjadi satu tulang ekor. Mari kita lihat hadis berikut riwayat Imam Al-Bazzar dan derajat hadisnya hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi man 'allama 'ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw warratha mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Yang artinya 7 amalan yang mengalir pahalanya untuk seorang hamba setelah matinya dan dia di alam kuburnya. Yang pertama, siapa yang mengajarkan ilmu? Atau yang kedua, mengalirkan sungai? Atau yang ketiga, menggali sumur? Atau yang keempat, menanam pohon? Atau yang kelima, membangun masjid? Atau yang keenam, mewariskan mushaf, buku mushaf Al-Quran? Atau yang ketujuh, meninggalkan anak yang memintakan ampun untuknya setelah kematiannya? Kita akan kupas satu-satu dari 7 ini. Yang pertama yaitu mengajarkan ilmu. Man 'allama 'ilman, mengajarkan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang mengajarkan kepada manusia tentang agama mereka, tentang Rabb mereka, siapa yang mereka sembah. Ilmu yang memberikan kepada mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Ilmu yang mengenalkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang Islam, mana yang berupa kekufuran. Ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang mana yang halal, mana yang haram. Ilmu itulah ilmu yang benar-benar diwajibkan kita untuk menuntutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka ilmu yang seperti inilah yang pahalanya akan terus mengalir. Meskipun kita sudah di alam kubur, tinggal satu tulang ekor kita dari tubuh kita, maka pahalanya terus mengalir. Itulah ilmu agama. Ilmu
yang senantiasa diambil manfaatnya untuk dapat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu mengalirkan sungai. Dan yang dimaksud dengan mengalirkan sungai di sini adalah membuat sungai-sungai tersebut mengalir. Mata air yang tidak mengalir karena tidak ada tempat tertahan, dibuka, kemudian dia bisa mengalir agar airnya sampai kepada manusia, sampai kepada pertanian-pertanian manusia. Akhirnya manusia bisa menggunakan untuk minumnya, untuk mengairi sawahnya, untuk meminumi hewan-hewan ternaknya. Dan kalau kita perhatikan, mengalirkan air ini, berapa banyak pahala yang akan didapati oleh orang yang mengerjakan seperti ini. Karena dia sudah benar-benar mengerjakan hal yang sangat bermanfaat untuk manusia. Karena manusia tidak bisa lepas dari air. Seluruh aspek kehidupan mereka tidak lepas dari air. Maka itu, apabila ada orang mengalirkan air ke tempat-tempat sehingga manusia sampai bisa menikmati air tersebut, maka ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, yaitu menggali sumur. Menggali sumur, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah termasuk daripada yang sebelumnya, mengalirkan air. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang wanita pezina mengalirkan atau meminumi seekor anjing yang sedang kehausan. Dia berputar-putar di sumur tersebut, kemudian diminumi oleh si wanita tukang zina ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasyakarallahu faghafaralah." Allah Subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepada perbuatan seorang yang meminumi anjing tadi, dan akhirnya Allah mengampuni dosanya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil baha'imi la ajra." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita tatkala meminumi binatang-binatang kita mendapatkan pahala? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun." Setiap ada makhluk yang mempunyai pencernaan hati yang diisi air, maka terdapat di dalamnya pahala. Itu kalau seandainya memberikan air kepada binatang, bagaimana kepada manusia? Yang keempat, yaitu menanam pohon. Kita tahu bahwasanya, dan pohon yang dimaksud di sini adalah pohon kurma. Kenapa disebutkan pohon kurma? Pohon kurma adalah sayyidul asjar, yaitu pohon, pemimpinnya pohon, paling bermanfaat, paling utama, paling banyak manfaatnya untuk manusia. Maka siapa saja yang menanam pohon, manfaatnya diambil oleh manusia, maka pada saat itu dia akan mendapatkan pahala selama pohon tersebut diambil manfaatnya, meskipun dia sudah di alam barzakh, meskipun dia sudah di alam kubur. Kita akan tambah tiga amalan yang lain, yaitu yang keempat, yang kelima, yaitu membangun masjid. Masjid adalah daerah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi ini. Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Daerah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjidnya. Karena di dalam masjid Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan untuk disebut namanya. Kemudian di dalam masjid Allah Subhanahu wa ta'ala juga membuat manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya orang berdoa, di dalamnya orang membaca Al-Quran, di dalamnya orang
beribadah, sholat, bertafakkur, beriktikaf, dan amalan-amalan lainnya yang begitu banyak dikerjakan di dalam masjid. Maka membangun masjid adalah amalan yang pahalanya tetap terus mengalir meskipun dia akan di alam kuburnya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin aw asghar bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun karena Allah sebuah masjid, walaupun kecil sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di surga. Amalan yang keenam yang bermanfaat setelah kematian, pahalanya mengalir terus, yaitu mewariskan mushaf. Maksud mewariskan mushaf ini adalah dengan mencetak mushaf, buku mushaf yang kita kenal, buku mushaf tersebut yang kita baca Al-Quran darinya. Maka apabila kita wariskan kepada seseorang, kepada masjid, selama mushaf tersebut dibaca, selama itu pula mengalir pahalanya. Selama itu pula mengalir pahalanya. Selama mushaf tersebut dibaca, dipelajari, maka selama itu pula mengalir pahalanya. Dan membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat diutamakan dalam Islam. Mempelajarinya dan mengajarkannya adalah amalan yang paling baik. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah yang mengajari Al-Qur'an dan yang mempelajari Al-Qur'an, maksud saya, dan mengajarinya. Maka tatkala kita mewariskan mushaf kepada seseorang, terjadilah pembelajaran Al-Quran, terjadilah pengajaran dan belajar Al-Quran tersebut. Itu yang membuat akhirnya pahala terus mengalir meskipun seseorang tetap di alam kuburnya, tapi pahala terus mengalir. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yaitu mengajari anak dengan ajaran yang benar sehingga anak tersebut saleh, kemudian mendoakan orang tuanya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Jika seorang anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara. Kecuali dari sedekah yang terus mengalir pahalanya, atau ilmu yang bermanfaat sebagaimana sudah kita sebutkan, atau anak saleh yang mendoakannya. Maka Anda wahai para orang tua, salah satu tugas Anda adalah bukan hanya sekedar menyediakan sandang pangan untuk anak Anda, akan tetapi menjadikan dia menjadi anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya kelak. Lisan anaknya senantiasa mahir mendoakan orang tuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita bisa mengamalkan 7 amalan ini sehingga pahala kita terus mengalir walaupun setelah kita mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikianlah persembahan lagu-lagu islami yang juga pagi tadi sudah kita hadirkan ya, siaran ulang acara Hikmah Fajar Islami yang membahas tentang amalan setelah kematian. Sesaat lagi pendengar, kita jelang berita daerah.
1: Aduh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pendengar dan pemirsa dari Puncak Kabinuang 93, inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli menyampaikan berita daerah.
1: Peningkatan jumlah nasabah akan dengan sendirinya akan naik seperti halnya pembukaan tabungan emas ini.
2: Dari kami, World Diving Park, kami pikir untuk pengembangan wisata bahari di Kabupaten Bol ini sangatlah prospek karena kita memiliki wilayah pesisir yang cukup panjang.
3: Saat ini kami dari panitia sudah mematangkan seluruh aspek pelaksanaan. Jadi mulai dari teknis pertandingan, teknis perangkat pertandingan, venue, dengan administrasi peserta.
0: Dan pendengar, topik utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami diantaranya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Toli-Toli terus memaksimalkan upaya mitigasi bencana, namun keterbatasan anggaran menyebabkan pemasangan rambu jalur evakuasi belum menjangkau seluruh wilayah yang berpotensi terdampak bencana. Berita daerah pagi hari ini diakhiri dengan wawancara sorotan bersama salah seorang pengamat ekonomi di Kabupaten Toli-Toli terkait peran pajak dalam pembangunan daerah. Inilah berita selengkapnya hari ini, Rabu 15 Juli 2026, bersama saya, Jasmine.

0: Pendengar, pemirsa berita daerah pagi hari ini, kami awali informasi mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Toli-Toli terus memaksimalkan upaya mitigasi bencana. Namun, adanya keterbatasan anggaran menyebabkan pemasangan rambu jalur evakuasi belum menjangkau seluruh wilayah yang berpotensi terdampak bencana.
1: Penelaah teknis kebijakan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Toli-Toli, Ramli, menyebutkan, secara umum peta kawasan rawan bencana telah disusun sebagai dasar perencanaan dalam melakukan mitigasi bencana. Pemerintah daerah juga telah melibatkan masyarakat melalui pembentukan kampung siaga bencana serta komunitas masyarakat peduli bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Meski demikian, implementasi peta rawan bencana dalam bentuk pemasangan rambu evakuasi dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat memiliki panduan saat terjadi keadaan darurat. Hingga saat ini Kabupaten Toli-Toli masih diperhadapkan pada keterbatasan anggaran sehingga pemenuhan sarana mitigasi belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
2: Sebenarnya kami sudah melakukan titik-titik evakuasi, kami sudah membuat jalur-jalur. Kami pernah mengajukan biaya ke BNPB, cuma di tahun 2001-2002 itu terjadi bencana di luar Sulawesi. Sehingga penganggaran biaya untuk pembuatan tanah tersebut kami tidak bisa ditindaklanjuti karena anggaran digeser ke daerah yang terdampak. Tapi kalau untuk titik-titik itu kami sudah ada.
1: Sementara itu, pengamat kebencanaan Universitas Tadulako Palu, Abdullah, menegaskan upaya mitigasi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dunia usaha perlu mengambil peran melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility, CSR, untuk mendukung pembangunan infrastruktur mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Ia menilai setiap perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Tengah perlu berkontribusi dalam program mitigasi bencana sebagai bagian dari tanggung jawab sosial di wilayah operasional perusahaan.
3: Menginventarisasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah, kemudian diminta berkontribusi dalam penyelenggaraan pemenangan bencana. Kira-kira apa yang mereka bisa tanggung? Apakah perusahaan A misalnya mau membantu membuatkan jalur evakuasi, perusahaan B mau membantu membuatkan peta dan sebagainya, perusahaan C mau membantu mendanai simulasi, pokoknya banyak bisa dilakukan karena di sinilah kita minta peranan perusahaan yang ada di daerah masing-masing.
1: Abdullah menambahkan, Kabupaten Toli-Toli dan Puol memiliki potensi bencana khususnya gempa dan tsunami yang cukup tinggi. Meskipun waktu terjadinya gempa tidak dapat diprediksi, langkah mitigasi perlu menjadi prioritas dengan membangun kolaborasi bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Susanti Akataba melaporkan.
0: PT Pegadaian Cabang Toli-Toli menggelar kegiatan sosialisasi gencarkan gerakan nasional cerdas keuangan di Kabupaten Buol. Dari Kota Berkah Buol, Datra Hasan melaporkan.
4: Menggelar kegiatan sosialisasi gencarkan gerakan nasional PT Pegadaian Cabang Toli-Toli menggelar kegiatan sosialisasi gencarkan gerakan nasional cerdas keuangan di salah satu hotel di Kota Berkah Buol kemarin. Manajer bisnis PT Pegadaian Cabang Toli-Toli, Idrus, mengatakan kegiatan ini melibatkan otoritas jasa keuangan OJK dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terkait literasi keuangan khususnya pelajar tingkat SMA, di antaranya siswa SMA 1 Biau, SMA 2 Biau, dan SMA 1 Mumunu. Ditambahkan pihaknya juga menggandeng sejumlah perbankan dalam memotivasi siswa untuk tetap konsisten dalam mengelola keuangan sekaligus upaya promosi agar pelajar tertarik dalam berbagai layanan perbankan seperti menabung, investasi maupun terkait pinjaman legal.
5: Peningkatan jumlah nasabah akan dengan sendirinya akan naik, seperti halnya pembukaan tabungan emas ini, otomatis kedepannya juga mereka akan memberitahu ke keluarga-keluarga mereka lagi terkait dengan bagaimana caranya menabung, dan itu akan menambah juga pencapaian target kami di produk tabungan emas.
4: Sementara itu, Kepala Subbagian Pengawasan Perilaku PUJK dan Perlindungan Konsumen OJK Sulawesi Tengah, Adam Nofriansa, mengungkapkan pihaknya mengajak pelajar untuk tetap menghindari pinjaman ilegal yang dapat merugikan diri sendiri, sehingga lebih mempercayakan terhadap transaksi yang benar-benar terjamin dan diawasi oleh OJK.
6: Di Buol itu jumlah laporannya terkait dengan Indonesia Anti Scam Center ya, itu penipuan transaksi online Pak kalau itu. Jadi cukup banyak juga laporan kepada IASC, ada sekitar 6 miliar lebih yang dilaporkan terkait dengan penipuan transfer kepada IASC kami Pak, data yang tadi di Kabupaten Buol. Ini harapannya dari OJK generasi muda ini melek finansial terhindar dari bahaya-bahaya dan risiko-risiko di sektor jasa keuangan.
4: Pada kegiatan gencarkan yang melibatkan pelajar tingkat SMA di Kabupaten Buol, selain kegiatan edukasi juga dilakukan pemberian penghargaan maupun souvenir bagi siswa yang serius dan aktif selama kegiatan berlangsung.
0: Pendengar, Kabupaten Buol memiliki potensi wisata bahari yang besar, namun pengembangannya masih membutuhkan eksplorasi dan perencanaan yang lebih matang. Alfiansyah melaporkan.
7: Potensi pengembangan wisata bahari di Kabupaten Bol dinilai sangat menjanjikan. Hal tersebut didukung oleh bentang wilayah pesisir yang cukup panjang serta keberadaan sejumlah pulau yang memiliki daya tarik wisata alam. Meski demikian, pengembangan sektor wisata bawah laut masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Ketua Bol Diving Club, Taufik di Jepanua kepada RRI mengatakan, Kabupaten Bol memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu destinasi wisata bahari unggulan. Selain itu, Taufik menyebut kondisi terumbu karang di sejumlah perairan Kabupaten Bol hingga saat ini masih tergolong baik. Namun demikian, Taufik mengungkapkan bahwa pengembangan wisata bawah laut di Kabupaten Bol masih terkendala minimnya eksplorasi dan pemetaan yang komprehensif terhadap lokasi-lokasi yang potensial.
8: Dari kami, Bol Diving Club, kami pikir untuk pengembangan wisata bahari di Kabupaten Bol ini sangatlah prospek, karena kita memiliki wilayah pesisir yang cukup panjang, terus kemudian kita memiliki daerah pulau-pulau juga, terus terumbu karang kita juga masih sebagian masih bagus. Cuman yang jadi PR kami, Pak, terkait dengan pengembangan wisata bahari, terkhusus di underwaternya, bawah airnya, belum ada eksplorasi yang jelas terkait dengan pemetaan spot wisata untuk diving, snorkeling, dan free dive.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Bol, Zainal Tahir kepada RRI mengakui bahwa pengembangan wisata bawah laut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu langkah yang saat ini dilakukan pemerintah daerah adalah memastikan setiap objek wisata memiliki studi kelayakan sebagai dasar dalam proses pengembangannya. Ia menambahkan, pada tahun ini pemerintah Kabupaten Bol memprioritaskan pengembangan wisata bahari Tanjung Dako dengan penyusunan detail engineering design sebagai tahap perencanaan pembangunan kawasan wisata tersebut.
9: Kami mencoba untuk bagaimana ke depannya itu setiap daya tarik wisata itu harus ada studi kelayakan. Nah, dari studi kelayakan inilah, dan kita insya Allah akan bekerjasama berkolaborasi dengan Dinas OPD Teknis, di mana untuk tahun ini alhamdulillah untuk di wisata bahari Tanjung Dako itu alhamdulillah dari Dinas PUPR itu rencananya itu akan membuat detail engineering design untuk wilayah Tanjung Dako. Jadi tahun ini kita mencoba satu dulu untuk menjadi prioritas.
7: Melalui penyusunan studi kelayakan dan DED, pemerintah berharap pengembangan wisata bahari di Kabupaten Bol dapat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan dengan dukungan potensi alam yang masih terjaga serta sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Sektor wisata bahari diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Bol.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Kita ke informasi olahraga, pendengar. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Sulawesi Tengah meminta kepada masing-masing kabupaten kota, termasuk Kabupaten Tolitoli, untuk segera menetapkan jumlah cabang olahraga cabur yang akan diikutkan pada Porprov ke-10 Morowali, termasuk nomor pertandingan yang diikuti. Selengkapnya, Ahmad Mukadas melaporkan.
11: Salam olahraga, saudara. Semakin dekatnya pelaksanaan ajang multi-event 4 tahunan, Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah yang ke-10 di Kabupaten Morowali, membuat kabupaten kota peserta bersiap-siap menyusun jumlah kekuatan atlet maupun ofisial serta cabang olahraga yang akan diikutkan dalam ajang bergengsi itu. Wakil Ketua 4 KONI Provinsi Sulawesi Tengah, Mansur Pondang, pada pelaksanaan Rakerkap KONI Kabupaten Tolitoli mengungkapkan, masing-masing kabupaten kota termasuk Kabupaten Tolitoli diharapkan segera menetapkan cabang olahraga cabur yang akan diikutkan pada Porprov 10, termasuk nomor pertandingan yang diikuti. Di mana dari 27 cabang olahraga, terdapat 32 nomor pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov di Morowali. Selain itu, pengambilan keputusan cabang olahraga yang akan diterjunkan, sekaligus nomor yang akan diikutkan, diputuskan pada rapat kerja Kabupaten Rakerkap, sehingga diharapkan pasca rapat, ada keputusan yang dihasilkan terkait jumlah cabur maupun nomor yang diterjunkan, karena Kabupaten Kota memiliki kewajiban mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Porprov.
12: Tetapi dengan kami juga sangat memahami bahwa dengan kondisi yang sedang dialami oleh bukan hanya oleh Sulawesi Tengah, ya, tapi dirasakan oleh seluruh kabupaten kota, maka diberikan kewenangan kepada kabupaten untuk kemudian menetapkan sendiri kekuatan kontingennya untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi. Ya, silakan disesuaikan. Artinya bahwa sama dengan kita, misalnya Sulawesi Tengah dalam rangka PON NTT-NTB 2028, itu kita menetapkan target 30 medali emas. Tetapi menetapkan target seperti itu juga harus ada parameternya. Kenapa harus menetapkan seperti itu dan bagaimana caranya untuk mencapai itu?
11: Menurut Wakil Ketua 4 KONI Sulawesi Tengah ini, masing-masing pengurus cabang olahraga harus mengatur atlet yang berpotensi dapat meraih medali dalam ajang multi-event 4 tahunan itu, di mana penetapan target yang akan dicapai harus memiliki parameter atau tolak ukur, agar target yang dibebankan pada Porprov kali ini dapat tercapai secara maksimal.
12: Nah, saya kira ini tole-tole juga harus begitu. Jadi menetapkan jumlah cabang, lalu kemudian menetapkan targetnya seperti apa. Nah, masing-masing pengkat harus mengatur atlet yang berpotensi bisa meraih medali emas. Kita tidak perlu misalnya bilang medali perak, medali perunggu. Tapi bagaimana kemudian atletnya itu memang betul-betul potensinya mampu meraih medali emas. Sehingga itu harus ada parameternya.
11: Untuk itu, Wakil Ketua 4 KONI Provinsi Sulawesi Tengah ini berharap pas secara kerkap, KONI Kabupaten Tolitoli telah menetapkan jumlah cabang olahraga yang akan diikutkan pada Porprov 10 Morowali termasuk nomor pertandingan, sehingga target yang diberikan dapat tercapai secara maksimal.
0: Sementara itu, kabar gembira bagi para pencinta futsal di Kabupaten Buol dan sekitarnya. Turnamen bergengsi bertajuk Turnamen Futsal Batman Jilid 1 tahun 2026 resmi membuka pendaftaran. Kompetisi yang mengusung slogan Main Fair Junjung Sportivitas Raih Prestasi ini menyajikan total bonus mencapai jutaan rupiah bagi para pemenang. Dari Bumi Pogogul, Rinaldi melaporkan.
13: Saudara, turnamen ini diinisiasi oleh Bateman Family sebagai bentuk komitmen dalam memajukan olahraga daerah, khususnya cabang futsal. Owner Bateman Family, Faisal Latama, menjelaskan ajang ini dirancang bukan sekedar kompetisi biasa, melainkan wadah pembinaan jangka panjang. Berdasarkan informasi resmi dari pihak penyelenggara, turnamen ini dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu kategori pelajar dan kategori umum lokal, bowl dengan rincian biaya serta kuota yang bervariasi. Untuk kategori pelajar, panitia menetapkan biaya pendaftaran tingkat SD atau MI sebesar Rp50.000 dengan kuota 10 tim, tingkat SMP atau MTS sebesar Rp600.000 dengan kuota 15 tim, tingkat SMA sederajat sebesar Rp700.000 dengan kuota 15 tim, dan kategori putri SMP hingga SMA sebesar Rp600.000 dengan kuota 10 tim, di mana seluruh tingkatan pelajar ini dikenakan biaya jaminan kartu sebesar Rp150.000. Sementara itu, untuk kategori umum lokal bowl, biaya pendaftaran dipatok sebesar Rp1.000.000 dengan kuota yang sangat terbatas hanya untuk 10 tim, serta biaya jaminan kartu sebesar Rp250.000.
14: Saat ini kami dari panitia sedang mematangkan seluruh aspek pelaksanaan. Jadi mulai dari teknis pertandingan, teknis perangkat pertandingan, venue, dengan administrasi peserta. Terus pendaftaran juga sampai sekarang masih dibuka untuk kategori pelajar SD, SMP, SMA, bahkan ada kategori umum lokal bowl, dan bahkan ada kategori pelajar untuk putri. Insya Allah kami siap menghadirkan turnamen yang lebih tertib, lebih kompetitif, dan menjadi ajang pembinaan sekaligus silaturahmi bagi para penyita futsal di Buol khususnya.
13: Guna menjaga integritas kompetisi, panitia memberlakukan sejumlah persyaratan ketat bagi seluruh peserta, di mana untuk kategori pelajar komposisi tim dibatasi maksimal 14 pemain ditambah 2 orang manajer atau ofisial yang wajib mengisi formulir pendaftaran, melampirkan kartu siswa serta terdaftar sebagai siswa aktif di sekolah bersangkutan. Sementara itu, kategori umum lokal bowl dihususkan bagi masyarakat asli atau menetap yang dibuktikan melalui syarat wajib pemain kelahiran bowl dengan akte kelahiran, memiliki KTP bowl bagi yang berdomisili di sana, atau melampirkan surat penempatan kerja dengan masa tugas minimal 1 tahun di Kabupaten Buol bagi pemain dari luar daerah dengan ketentuan komposisi tim yang sama, yaitu maksimal 14 pemain dan 2 ofisial.
14: Kami dari panitia juga sebenarnya ingin turnamen ini menjadi wadah lahirnya bibit futsal putri yang mampu berprestasi di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Nah, semoga kedepannya dengan adanya putra-putri terbaik di daerah Buol ini, khususnya futsal putri, itu mampu mewakili daerah pada berbagai ajang bergengsi. Nah, bahkan semoga ada atlet futsal putri itu mendapat kesempatan mengikuti seleksi timnas lagi. Nah, itulah salah satu cita-cita besar yang ingin kami panitia bangun melalui Bateman Jilid 1 ini, yaitu membuka jalan bagi lahirnya generasi atlet futsal putri yang berprestasi dan membanggakan daerah. Dan insya Allah, futsal putri juga bisa masuk di salah satu cabor Porprov berikutnya. Nah, semoga futsal putri Kabupaten Buol bisa mewakili seperti itu.
13: Guna mematangkan persiapan seluruh tim, panitia telah menetapkan lini masa kompetisi yang dimulai dengan masa pendaftaran pada 26 Juni hingga 20 Juli 2026, dilanjutkan dengan kick off pertandingan pada 1 Agustus 2026 mendatang bertempat di lapangan Reski Futsal Kelurahan Kali. Sejalan dengan jadwal tersebut, Faisal Latama selaku owner Bateman Family mengimbau kepada seluruh perwakilan tim di Kabupaten Buol untuk segera merapatkan barisan dan mendaftarkan tim terbaik mereka, mengingat kuota peserta di setiap kategori yang disediakan oleh pihak panitia sangat terbatas.
0: Pendengar pemirsa, pajak yang berlaku di kalangan pelaku usaha hingga elemen masyarakat menjadi salah satu instrumen dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Lantas bagaimana sebenarnya peran pajak dalam mendukung hal tersebut? Berikut kita dengarkan wawancara sorotan bersama salah seorang pengamat ekonomi Edianto Nurdin bersama reporter Ruth Damayanti berikut ini.
15: Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edianto selaku salah seorang pengamat ekonomi di Kabupaten Toli-Toli. Terkait dengan peran pajak bagi pembangunan daerah, bagaimana selaku pengamat ekonomi melihat hal tersebut? Bagaimana peran penerimaan pajak dalam mendorong pembangunan ekonomi dan juga infrastruktur di daerah, terutama di Kabupaten Toli-Toli sendiri? Silakan Pak Edi.
16: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir instrumen pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dimana pajak ini merupakan indikator penerimaan baik itu di lingkup ini apa nasional, secara nasional negara maupun juga di daerah. Nah, saya pikir kalau kita kaitkan dengan pembangunan daerah, peran pajak ini sangat krusial sekali, sangat penting, dimana dengan adanya penerimaan pajak yang maksimal mungkin, yang efektif, maka bisa berperan untuk berpengaruh pada struktur di daerah, misalnya pembangunan jalan, pembangunan ekonomi, dan lain sebagainya.
15: Ya, lantas Pak, menurut Bapak sendiri, apakah sistem pemungutan pajak yang saat ini apa mungkin lagi tren-trennya di kalangan masyarakat, apa-apa dipajak, apakah itu cukup efektif untuk mendukung pembangunan daerah saat ini, dan juga apakah masyarakat bisa menerima hal tersebut? Mungkin dari sisi pengamat ekonomi melihat hal tersebut bagaimana Pak? Silakan Pak Edi.
16: Ya, bagus sekali Bu. Jadi berkaitan dengan pajak ini memang sebenarnya dilema, karena di satu sisi negara atau daerah membutuhkan item penerimaan ini, di satu sisi ini pasti berdampak pada faktor-faktor, banyak faktor yang bisa mempengaruhi di kehidupan bermasyarakat. Nah, contohnya saya misalnya, kayak tadi, apa-apa di pajak, kemudian baik itu pajak secara langsung maupun tidak langsung, ini pasti berpengaruh pada daya beli dari masyarakat. Nah, saya pikir kalau misalnya skema pembayaran pajak ini efektif, kemudian dampaknya juga bisa secara langsung dirasakan oleh masyarakat, saya pikir tidak ada masalah. Cuma memang kondisinya saat ini ya, misalnya negara secara ini kan agak sulit untuk hanya berfokus pada satu penerimaan, misalnya badan usaha, misalnya usaha milik negara, agak susah kalau hanya mengandalkan dari penerimaan tersebut. Nah, maka dari itu pajak ini merupakan item pendukung, dan saya pikir tinggal pemerintah misalnya atau negara bagaimana supaya pajak ini efektif baik dari sisi penerimaan maupun dampak atau efeknya kepada masyarakat, terutama di bagian infrastruktur. Apalagi kondisi saat ini efisiensi semua transfer ke daerah itu dipangkas sekian persen berdasarkan instruksi dan juga ada permen dari ini menteri terkait. Dan saya pikir itu dilema memang kalau kita mengkaitkan dengan hal tersebut, Bu. Jadi kita masyarakat memang harus di satu sisi bisa menerima, namun di sisi lain juga kita berharap pemerintah ini bisa mengefektifkan hasil penerimaan dari pajak agar dampaknya ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
15: Ya, Pak Edi, berarti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pajak ini penting ya Pak untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sendiri?
16: Betul sekali. Jadi transparansi, akuntabilitas, kemudian implementasi dari hasil penerimaan pajak tersebut ke masyarakat, nah itu harus diupayakan oleh pemerintah, dalam hal ini baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
15: Ya, terakhir Pak Edi, apa harapannya terkait pajak dan untuk pembangunan daerah dan juga kesejahteraan masyarakat? Silakan Pak Edi.
16: Ya, harapan kami, kalau saya selaku akademisi tentunya berharap dilema ini tidak berlarut, artinya ada terobosan yang diberikan oleh pemerintah melalui hasil penerimaan pajak tadi. Kemudian dari sisi masyarakat ya, kita juga harus pandai atau bisa apa ya mencermati bahwa memang kondisi saat ini negara tidak hanya apa namanya tidak hanya bisa berfokus pada satu penerimaan, tapi juga harus dibantu dengan yang namanya pajak, baik itu di skala nasional maupun skala daerah, dan tentunya efektivitas, kemudian transparansi, akuntabilitas, dan juga implementasi yang tepat sasaran dan juga dampaknya secara langsung ke masyarakat, misalnya melalui infrastruktur dan pelayanan, itu kita harapkan dapat direalisasikan oleh pemerintah.
15: Ya, baik, terima kasih Pak Edianto sebagai salah seorang pengamat ekonomi di Kabupaten Toli-Toli.
0: Dan pendengar pemirsa, wawancara tadi sekaligus mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama rekan teknik Hairudin menyampaikan terima kasih. Selamat pagi.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Wah, pagi-pagi kayaknya toli-toli nih. Udaranya segar, cuacanya bagus begitu. Tapi, aduh, ada yang menggelitik pikiran kita pagi-pagi seperti ini. Apakah saya sudah bayar pajak apa belum ini? Aduh, ngomong-ngomong pajak ini kayaknya ada teman ngobrol kayaknya. Selamat pagi, Opa.
1: Selamat pagi.
0: Aduh, jangan-jangan ada cuci baju ini, aduh.
1: Kemarin.
0: Oh, sudah cuci-cuci baju rupanya. Soalnya kita maklumi kan Opa sendiri begitu.
1: Iya, ada cuci baju kebetulan panas, jadi baru mau baju mur hari ini.
0: Iya. Ini Opa cuaca kan ada bagus-bagusnya. Jadi biar dua loyang iya. Itu apa? Cucian tetap kering itu, Opa.
1: Iya, sampai sore itu pakaian.
0: Aduh. Iya, sama dengan apa hasil pertanian, tidak cingke, coklat, lain apa pala dan lain sebagainya. Biasanya kalau apa cuaca yang jaga hujan, jaga apa hujan apa hujan panas begitu, itu biasanya tiga hari baru kering itu Opa. Tapi kalau cuaca akhir-akhir ini ya cukup satu hari saja so kering itu Opa.
1: Panas memang, lumayan ya, kasihan juga yang punya cingke, punya coklat. Kadang-kadang rusak jadi cingke budok gara-gara waktu lalu kurang panas. Oh. Tapi sekarang ini, pasti jam begini sudah kelihatan itu matahari, itu cahaya itu, Oma.
0: Tapi kita tidak bicara masalah jemuran ini, Opa. Kita bicara pajak ini. Aduh, ini kan juga lagi banyak dibicarakan orang-orang ini. Bagaimana ini Opa?
1: Ini kalau mau bicara pajak banyak itu, banyak pajak ya kendaraan bermotor, BPKB, senang aku tahu pajak.
0: Belum pajak apa? Belum pajak tempat tinggal apa? Bumi bangunan.
1: Pajak bangunan. Ada juga tuh pajak liar itu. Kamu nggak tahu?
0: Aduh.
1: Itu orang-orang mau pajak.
0: Yang lagi viral itu ya. Tapi kita. Iya. Soroti tentang pajak ini. Aduh, kita ada bayar-bayar pajak ini terus DP doi ada lari ke mana itu, Opa?
1: Nah, so itu yang kita bilang akhirnya pajak yang sebenarnya jadi liar karena enggak tahu DP doi lari ke mana.
0: Sebenarnya kalau pajak itu tersalurkan dengan baik ya, ada kelihatan dia punya hasil. Jadi masyarakat pasti tetap percaya begitu. Tapi kalau DP hasil kurang memuaskan, tidak ada pembangunan sama sekali, tentu kita sebagai masyarakat ini uang pajak yang selama ini dibayar dari kemana ini?
1: Jangankan itu pajak-pajak begitu, Koma. Kalau ya kita pelajari itu pajak-pajak ada yang so kena yang orang makang-makang itu semua kena pajak, jadi memang ada di so diselipkan di situ. Bukan cuma pajak-pajak yang ditagi-tagi rupa PKB, pajak kendaraan bermotor, pajak PBB, ada yang pajak-pajak itu kalau orang belanja di toko-toko itu sudah kena pajak di situ.
0: Iya. Betul juga sih, cuma kembali lagi begitu Opa. Kita kan masyarakat berharap ada hasil dari pajak yang kita bayarkan itu Opa. Masyarakat tidak percaya kalau misalnya jalan atau infrastruktur ya, manakala di pedesaan misalnya begitu Opa. Nah kalau masyarakat sering tertib bayar pajak, lantas DP kampung itu berlubang-lubang DP jalan, ini yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat juga begitu, Opa.
1: Iya. Ya, maksudnya kita mengerti kok maksud, supaya ada bukti lah dari penarikan-penarikan pajak yang dari masyarakat. Jangan cuma ya ambil pajaknya tidak ada bukti pembangunan jalan, apa. Itu yang jadi masalah. Sampai orang-orang itu pertanyakan, mana lari ini pajak-pajak? Lain kalau retribusi kan, sudah jauh, pajak kan retribusi beda. distribusi satu tadi-tadi kalau parkir motor hampir semua tempat parkir motor ada di distribusi.
0: Iya. Jadi itu yang menjadi pertanyaan dari masyarakat begitu ya. Sering bayar pajak atau tertib bayar pajak setiap bulannya. Ya tentu ini perlu mendapat perhatian juga bagi pemerintah baik pusat maupun daerah toh, agar senantiasa selalu memberikan rasa empati, membangun empati kepada masyarakat. Jangan sampai, saya tidak bisa bayangkan ini Opa, ini orang lagi stres, lagi pusing ini ya, banyak utang lagi, aduh kalau Opa bilang singgung-singgung masalah itu pajak, aduh ya syukur-syukur selamat Opa pe jalan pulang ini.
1: Kadang-kadang bikin stres, sewaktunya lagi mau bayar pajak, sudah datang lagi DP tukang pajak.
0: Nah itu dia, kasihan masyarakat kita yang ada di pelosok ya, khususnya yang ada di wilayah-wilayah terpencil, di pedesaan ya, kantong-kantong produksi, jalannya yang butuh perhatian ya, sementara masyarakat di wilayah itu sering atau disiplin membayar pajak begitu ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat, bahkan enggan membayar pajak begitu. Mungkin juga itu faktornya Opa ya.
1: Iya pasti itu apa.
0: Tapi Opa pe jalan bagus Opa di Ogomoli kan.
1: Ada lorong ya biasa-biasa. Tapi lumayan jalan dia. Oh, itu kan anggaran apa. Tahun berapa saya lupa. Jadi lebar juga kalah jalan di sampah lain. Kalau mau bayangkan itu jalan yang masuk ke desa Ogomoli.
0: Ya, jadi seperti itu. Jadi yang perlu apa pemerintah lakukan ini agar bagaimana bisa memberikan pencerahan juga kepada masyarakat begitu agar pajak ini tetap apa dibayar begitu ya. Karena ini kan bagus hasil pembangunan itu manakala terbangun dengan baik, masyarakat pasti merasa apa ya percaya dengan apa yang mereka percaya lakukan. Betul,
1: masyarakat pikir juga tidak salah kita bayar pajak, ada buktinya hasil daripada rakyat itu bayar pajak. Jangan cuma pagi-pagi tiap tahun sekian-sekian, tapi buktinya nggak tahu kemana itu pajak-pajak
0: itu. Itu dia, bahkan ada dengar-dengar sih, mudah-mudahan saya salah begitu ya, ada beberapa desa juga masyarakatnya sudah sering bayar tetap di kantor desa misalnya, tetapi hingga saat ini ada yang mengatakan bahwa wah uang pajak misalnya pajak bumi dan bangunan kalau tidak salah itu Opa, tapi tidak sampai-sampai PBB. Begitu PBB itu tidak sampai-sampai, bagaimana itu Opa? Aduh.
1: Kita juga mau jawab tuh begitu, jangan tersalah
0: tulisan. Nah hal-hal ini yang perlu di-clearkan ya, agar sebenarnya masyarakat taat pajak, tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau pembayarannya tidak sampai-sampai itu. Aduh, ada lari ke mana itu doi itu Opa?
1: So itu yang kita bilang bisa-bisa tersalah tulida lagi kalau siap lari ke mana.
0: Betul, ya mudah-mudahan saya salah atau kita salah begitu, karena memang masyarakat itu berharap apa yang sudah dilakukan dalam hal pembayaran pajak itu bisa berdampak positif terhadap pembangunan di wilayahnya begitu. Tapi kalau tiap bulan bayar pajak, terus suasana wilayahnya begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan, kan ini perlu dipertanyakan juga begitu Opa.
1: Iyo, masyarakat termasuk ya kita-kita ini jadi curiga kepada ya berwenang lari ke mana ini uang-uang pajak ini.
0: Jadi
1: kalau tidak ada bukti.
0: Betul Opa ya. Sehingga ini kan yang perlu di-clearkan. Jangan sampai masyarakat itu sampai tidak percaya, apalagi di tengah ekonomi yang aduh. Oh, bukan tidak, bukan tidak baik-baik saja, ini so kempes ini Opa, aduh.
1: Akhirnya karena begitu kesulitan di bidang katakanlah di bidang ekonomi, ya masyarakat itu rakyat itu jadi macam-macam pikirannya, sampai tersalah-tersalah yang tidak bisa dilakukan ya dilakukan.
0: Jadi ya.
1: Tapi mengenai pajak rumah itu ada aturannya kan, orang juga tidak bayar pajak ya ada sanksinya.
0: Para pelaku usaha masyarakat juga kan saat ini bingung begitu ya, mau bayar pajak sementara pemasukan ini.
1: Jadi orang kan kalau orang mau bayar pajak kan pajak daripada sumber penghasilan kita, bukan cuma ini juga yang kita lihat itu PNS purnawirawan itu selalu ada potongan pajak itu, dompet gaji.
0: Betul, Opa. Jadi memang ketika melakukan pembayaran pajak, DP hasil ini tidak tahu bagaimana, wah ini pasti menimbulkan tanda tanya juga bagi masyarakat begitu.
1: Betul. Dorang bertanya, kan dorang keluarkan dana, keluarkan uang untuk bayar pajak. Setelah belakangan dorang pasti bertanya, dibikin apa itu pajak? Untuk pembangunan. Ternyata pembangunannya kalau dilihat hampir tidak kelihatan.
0: Jadi disinilah perlunya pemerintah baik pusat daerah ya untuk bagaimana bisa mengklirkan, bisa menjelaskan tentang pajak yang sesungguhnya itu, bahkan bisa dilakukan dengan bukti-bukti pembangunan juga begitu, Opa. Aduh. Iya. Oke, Opa. Aduh, kalau kita mau bicara pajak gini, pusing-pusing juga kita ini, aduh. Rupanya
1: kalau soal
0: rupanya
1: yang mau bicara soal pajak kok pas aja bingung gini.
0: Rupanya kalau bicara pajak ini, aduh, Opa juga kayaknya kurang semangat ini, aduh.
1: Iya, soalnya Opa berpikir, aduh. Ah, apa mau bilang tanam pisang, tapi itu sana yang tanam makan pisang mesti bayar DP pajak.
0: Jadi lebih banyak pengeluaran daripada apa penghasilan begitu.
1: Iya, kayak lain perasaan kalau bicara pajak.
0: Langsung kendor tuh semangat Opa ya. Aduh.
1: Kendor, cuma pikir sama. Ini tagihan-tagihan pajak bukan gampang.
0: Iya. Oke Opa, kita kenapa bayar pajak? Kita ini tidak ketinggalan, tiap bulan dipotong terus, Opa. Jadi ya, seperti itu.
1: Tidak pernah meleset, bayar.
0: Bayar terus ini. Iya.
1: Sebenarnya tidak masalah, yang penting nyatalah dibuat untuk apa itu pajak.
0: Itu kewajiban
1: jangan
0: kita.
1: Jangan cuma tadi, tidak ada buktinya.
0: Oke. Yo, oke, Opa, kita mau lanjut dulu ini Opa ya. Mungkin Opa juga punya kerja.
1: Nanti besok-besok bicara-bicara hal lain rasanya kalau Mbak pikir soal pajak. Karena itu kewajiban kan, kewajiban daripada masyarakat.
0: Aduh.
1: Mesti bayar.
0: Iya, Dang. Oke, Opa, kita...
1: Oke, Daniel.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Heran betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
5: Ya nggak apa-apa. Aku udah biasa kok, namanya juga di kos, bebas lah.
4: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?

0: biasa soalnya, jadi gak ngaruh.
1: Ih, jeruk banget sih kamu, Tan.
0: Udah, ini udah masak, yuk makan.
1: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
0: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
1: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Era di Toli-Toli. Memulai pagi dengan otak yang segar dan penuh ide kreatif ya. Tentu saja harapan kita semua ya. Sayangnya, seringkali kita malah terjebak langsung untuk membuka media sosial atau pusing melihat tumpukan banyak pekerjaan yang begitu membuka mata. Padahal pagi hari seperti ini merupakan waktu yang paling baik ya, saat otak kita berada dalam kondisi paling bersih dan siap untuk berkreasi. Ya, semoga kita berharap ya pagi hari ini Anda mendapatkan ide-ide yang baik ya untuk kelangsungan aktivitas Anda nantinya. Baik pendengar, kita ke informasi. Kami kutip dari Pusat Pemberitaan RRI. Gaji ASN dipangkas 30% untuk P3K, Komisi 2 menilai langkahnya terlalu ekstrim. Selengkapnya kami kutip dari rri.co.id Jakarta. Komisi 2 DPR RRI menyorot tajam langkah sejumlah pemerintah daerah memotong gaji ASN sebesar 30%. Nah, pemotongan gaji ASN yang dilakukan sejumlah Pemda itu dikabarkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja PHK bagi P3K. Merespons hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RRI Ali Ahmad menilai sejumlah Pemda tersebut telah melakukan langkah ekstrim di mana kondisi nilainya berpotensi menurunkan kualitas layanan publik daerah. Ali menilai langkah pemotongan pendapatan ASN juga beresiko menurunkan moral serta motivasi kerja birokrasi Indonesia. Jika dibiarkan, muaranya jelas akan mempengaruhi kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat. Karena itu, yang mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah intervensi strategis. Pemerintah pusat diharapkan melakukan pemetaan nasional secara menyeluruh terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai tenaga P3K. Fokus pemetaan ini, menurut Ali, harus diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki profit risiko fiskal tinggi, yakni daerah-daerah dengan belanja pegawai yang sudah terlanjur gemuk hingga pendapatan asli daerah rendah. Lebih lanjut, Ali meminta adanya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan solusi jangka panjang yang sistemik, Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, serta BKN untuk segera duduk bersama. Sebelumnya, diberitakan pendengar, pemotongan gaji ASN untuk menyelamatkan P3K ini terjadi di sejumlah wilayah. Salah satu contoh konkret terjadi di pemerintah kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara, di mana Pemkot Tidore terpaksa memangkas pendapatan P3K-nya serta tunjangan pendapatan seluruh ASN sebesar 30%. Semua itu demi menyelamatkan nasib dan menjaga pembiayaan sekitar 2.000 tenaga P3K agar tidak diberhentikan. Nah, pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun ada berada, memulai hari dengan niat yang baik ya, merupakan langkah pertama yang tentu sangat luar biasa ya. Untuk itu, biarkanlah harimu berjalan lebih lancar dan berenergi hari ini. Kita ke informasi pendengar. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli hadirkan layanan Wi-Fi gratis di 3 ruang publik. Selengkapnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toli-Toli mulai menghadirkan layanan internet gratis di sejumlah ruang publik sebagai bentuk dukungan terhadap program kerja Bupati Toli-Toli dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kabid Aplikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Toli-Toli, Suherman, mengatakan pada tahap awal tahun ini layanan Wi-Fi gratis telah dipasang di 5 titik strategis yang menjadi pusat beraktivitas masyarakat. Lokasi itu meliputi 3 titik di Taman Kota, 1 titik di Ruang Terbuka Hijau Tanjung Batu, serta 1 titiknya lagi di Pelataran Masjid Agung. Kehadiran layanan internet gratis ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses berbagai layanan digital, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga mendukung kegiatan belajar, bekerja, maupun aktivitas produktif lainnya saat berada di ruang-ruang publik. Setiap titik layanan menyediakan 2 jaringan, yaitu 4G dan 5G. Masyarakat yang menggunakan perangkat yang telah mendukung teknologi 5G ini dapat langsung terhubung ke jaringan tersebut untuk memperoleh pengalaman akses internet yang lebih cepat dan stabil. Selain itu, pendengar, setiap titik Wi-Fi juga dirancang mampu melayani hingga 60 perangkat secara bersamaan sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas internet gratis di lokasi itu. Melalui penyediaan layanan ini, pendengar, pemerintah Kabupaten Toli-Toli melalui Diskominfo berharap akses internet semakin merata dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih modern, mudah, dan berbasis digital, pendengar.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Toli-Toli. Pagi hari ini kita coba update ya beberapa informasi, termasuk informasi cuaca, informasi jalan, dan juga informasi kondisi lalu lintas di pagi hari. Dan pagi ini kita juga sudah tersambung bersama dengan Kanit Kamsel Lantas Polres Toli-Toli, ada Pak Setiawan untuk melaporkan situasi kondisi lalu lintas untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya pagi ini.
1: Saatnya kita ikuti info lalu lintas.
0: Baik, langsung saja kita ke Pak Setiawan. Selamat pagi, Pak Setiawan.
2: Baik, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita sekalian.
0: Iya, baik Pak Setiawan, pagi hari ini pendengar ingin mengetahui juga seperti apa kondisi lalu lintas dan titik-titik mana saja yang perlu mendapat perhatian di wilayah kota dan juga wilayah luar kota Toli-Toli. Silakan Pak Setiawan.
2: Baik, kami dari Satlantas Polres Toli-Toli melaporkan situasi terkini untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini, Rabu tanggal 15 Juli 2026. Untuk pagi hari ini termonitor arus lalu lintas pada umumnya ramai, namun alhamdulillah tetap lancar. Ada beberapa titik yang menjadi prioritas kami, terutama yang ramai di area pasar dan jalan baru, begitu juga di Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Magamu yang merupakan titik-titik kegiatan sekolah, karena ini di hari ketiga pelaksanaan masa pengenalan sekolah, tentu yang siswa baru rata-rata masih didampingi orang tuanya pada saat ke sekolah, dan yang mengakibatkan parkiran padat di seputaran lingkungan sekolah, demikian.
0: Ya, Pak Setiawan, selain fokus kepada kendaraan yang menumpuk ya di beberapa titik karena fokus masuk sekolah begitu ya, di kesempatan yang berbeda mungkin juga hasil evaluasi sekaligus dari pihak Lantas Polres Toli-Toli untuk para pengendara roda 2 dan 4 di wilayah kota Toli-Toli sejauh ini bagaimana pendisiplinannya, mulai dari pelanggaran-pelanggaran yang ada hingga saat ini, Pak Setiawan.
2: Baik, jadi untuk pantauan kami pada pagi hari masih ada beberapa masyarakat pengguna jalan yang masih belum patuh, karena kami masih dapati beberapa pengendara yang mengendarai sepeda motor tidak memakai helm. Begitu juga kelengkapan lainnya seperti TNKB, kaca spion tidak terpasang. Melihat hal tersebut, kami melakukan peneguran serta himbauan kepada yang bersangkutan agar dilengkapi sehingga kendaraan nampak sesuai dengan aturan dan tidak nampak ada pelanggaran, demikian.
0: Ya, terakhir Pak Setiawan, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para pengendara yang ada di wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Silakan Pak.
2: Baik, yang pertama himbauan kami kepada masyarakat pengguna jalan. Yang pertama, lengkapi kendaraan sesuai dengan aturan yang ditentukan, patuhi sama pengguna jalan, dan tetap mematuhi aturan berlalu lintas karena keamanan dan keselamatan tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, kepada masyarakat yang mengemudikan dump truck, ya ini yang selalu menjadi keluhan masyarakat, terutama yang pada saat memuat material, agar muatannya selalu ditutup dengan terpal atau apa yang bisa menutup material tersebut sehingga pada saat kendaraan jalan tidak berceceran mengenai pengguna jalan yang lain. Yang ketiga, kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati pada saat berlalu lintas di jalan karena angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Toli-Toli masih lumayan tinggi. Ini terbukti di bulan Januari sampai Juli ini sudah 16 korban meninggal akibat kecelakaan dan beberapa juga yang luka berat maupun luka ringan serta kerugian material. Jadi harapan kami agar korban tidak bertambah lagi dan kejadian tidak terulang kembali, agar tetap berhati-hati di jalan raya, tetap menghargai sesama pengguna jalan, jangan ego, kita tunjukkan kebersamaan, keamanan dan keselamatan di jalan raya. Yang ketiga, kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kami atau pelayanan kami dari Polri, kami mempunyai call center di 110 apabila mengalami atau melihat, agar menghubungi ke kami untuk pelayanan kami. Begitu juga apabila ada kecelakaan atau tindak pidana lainnya, silakan dihubungi kami bebas pulsa di 110. Demikian.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Pak Setiawan ya, untuk pendengar kita di Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Selamat pagi, salam presisi Pak Setiawan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti info lalu lintas.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, setelah tadi kita sudah hadirkan informasi kondisi lalu lintas serta himbauan dari Kanit Kamsel Lantas Polres Toli-Toli, Pak Astiawan. Kali ini kita coba hadirkan informasi kondisi cuaca yang saat lagi kita akan beri kesempatan kepada petugas BMKG Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong, ada Mbak Milenia.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Milenia. Iya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak.
0: Iya, selamat pagi. Silakan untuk informasi cuaca hari ini Rabu, 15 Juli 2026, Mbak

0: hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 13 km per jam. Kemudian untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara mencapai 15 km per jam. Kemudian untuk wilayah Parigi Motong, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 20 km per jam. Adapun untuk ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui web kami www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG atau sosial media BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
1: Terima kasih Mbak Milenia, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Pak.
2: Demikian telah kita ikuti Info Cuaca.

Pendengar kita ke informasi, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid targetkan produktivitas padi di provinsi Sulawesi Tengah 6 ton per hektar. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan program Berani Panen Raya menjadi prioritas utama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Penegasan itu disampaikan saat membuka rapat koordinasi perluasan penerapan budidaya padi pertanian modern dan program strategis Kementerian Pertanian tahun 2026 di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian di Desa Maku, Kecamatan Dolo Sigi. Menurut Anwar Hafid, Sulawesi Tengah mendapat mandat strategis dalam astacita Presiden sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional. Karena itu, Pemprov Sulawesi Tengah menindaklanjutinya melalui program Berani Panen Raya yang menjadi arah pembangunan pertanian daerah. Saat ini pendengar, produktivitas rata-rata padi di Sulawesi Tengah masih berada di kisaran 4 ton per hektarnya. Melalui program Berani Panen Raya, pemerintah provinsi menargetkan untuk rata-rata produksi meningkat menjadi 6 ton per hektar pada 2027 mendatang. Menurutnya, target tersebut realistis jika seluruh pemangku kepentingan bekerja secara terpadu. Program Berani Panen Raya, menurut Anwar, tidak hanya berfokus meningkatkan produktivitas sawah yang sudah ada, tetapi juga mendukung pengembangan petani baru melalui program cetak sawah. Ia mengingatkan bahwa meningkatnya alih fungsi lahan menjadi program cetak sawah baru sebagai kebutuhan mendesak untuk menjaga produksi pangan daerah. Selain peningkatan produksi, Anwar juga menekankan pentingnya modernisasi pertanian melalui penerapan teknologi, mekanisasi, dan digitalisasi agar pertanian Sulawesi Tengah mampu bersaing dengan daerah manapun di negara lain, pendengar.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum memulai aktivitas di tempat kerja, tidak salah juga ya kita atau Anda bisa menilai hasil kerja dan rezeki untuk hari ini ya. Bukan cuma persoal menghitung nominal di rekening, tapi juga bagaimana bisa melihat hal-hal baik yang sering kali luput dari perhatian Anda. Kita ke informasi yang terakhir, pendengar. BPBD Toli-Toli gerak cepat meninjau irigasi dan tanggul pantai Ogodede. BPBD Kabupaten Toli-Toli bergerak cepat merespon keluhan masyarakat dengan melakukan kunjungan dan peninjauan terhadap saluran irigasi di Desa Pagaitan serta tembok pengaman pantai di Desa Bilo, Kecamatan Ogodede. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang disampaikan secara lisan maupun tertulis mengenai kondisi infrastruktur yang berpotensi menimbulkan dampak bagi warga. Peninjauan lapangan dipimpin Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Alamsyah, didampingi Muhammad Sahrun. Kegiatan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah teknis yang diperlukan dalam penanganan potensi bencana. Muhammad Alamsyah menegaskan pemerintah Kabupaten Toli-Toli telah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat meskipun dihadapkan pada keterbatasan logistik dan sumber daya manusia. Setiap keluhan warga menurutnya akan menjadi perhatian serius BPBD Toli-Toli sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam upaya penanggulangan resiko bencana. Demikianlah peringatan untuk informasi-informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini. Namun jangan kemana-mana sebentar, setelah Warta Berita bersama Pro 3 RR Jakarta, kita kembali lanjutkan untuk mendengarkan seperti apa tanggapan Anda, pendengar yang Toli-Toli, Buo, dan Parigi Mautong berkaitan dengan pajak. Tetaplah bersama kami di RRI Toli-Toli pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.